0: Bapak Mama silahkan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya
1: yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal.

Kekasih-kekasih Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup anak-anak PAR Rayon 3.

0: Tuhan berkati anak-anak yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
1: Bapak Mama kekasih Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dengan memberi persembahan, sambil mengingat perkataan firman Tuhan menurut 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya persembahan yang kita berikan menjadi ungkapan syukur kasih dan ketaatan kepada Tuhan. NKB 19.

kita berdoa. Bapa yang maha baik, berkatilah persembahan kami sebagai tanda kami memuliakan namamu. Jadikanlah bilangan-bilangan yang kecil dan sederhana ini menjadi kesukaan Tuhan. Demi Kristus yang mengorbankan diri kami, kami berdoa. Amin. Silakan.

Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengambil sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Sang Pemilik Kehidupan, Allah yang memberkati kehidupan kami sampai dengan hari ini. Semua Allah karuniakan melalui nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Di hari ini ada ungkapan syukur yang kami naikkan bagimu ya Bapa, untuk sukacita kami dalam persekutuan peribadahan Minggu, bulan kebangsaan. Terima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kami untuk berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan dan diskriminasi, supaya kehidupan kami memancarkan keadilan bagi sesama-sesama kami. Bapa dalam sorga, hari ini umatmu datang dengan berbagai-bagai ungkapan syukur. Terima kasih mereka kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang mereka terima di dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Secara khusus 6 hari lamanya, Tuhan begitu memberkati mereka dalam karya dan tugas panggilan mereka. Kami bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih setia Tuhan yang masih Engkau curahkan, limpahkan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bersama dengan anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tambahkan satu usia bagi kehidupan mereka. Mereka bertemu dengan hari kebahagiaan dan sukacita bersama anak bintang Besi, Bapak Soleman Daepani, anak Larita Manoe, Ibu Betrik Baluk Dilak, Saudara Frankie Dilak, anak Daniel Pani, Saudari Libertin Dun, Bapak Gin Pahau, Bapak Petrus Besi, anak Rendra Nueroho, Saudara Ricky Moi, Ibu Arina Tarigan Adu, Saudari Beatrice Manafe, anak George Pani Adu, anak Loina Pandi, Ibu Yesi Dias Pela, Ibu Agustina Lulu Bastian, anak Feren Riu. Kami bersyukur untuk satu usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah pertambahan usia ini menjadi kesaksian iman bagi kehidupan mereka. Dan di usia yang baru, Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan dan kehidupan mereka semakin dekat hanya kepada-Mu ya Bapa. Ada ungkapan syukur juga untuk suami dan istri yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan. Bapak Jorhans Mak bersama Ibu Betri Mak Ndun, Bapak Reksi Lalai dan Ibu Kristin Lalai Lada. Terima kasih karena Tuhan masih memberkati pernikahan mereka sampai dengan hari ini. Biarlah di usia pernikahan mereka yang baru, mereka terus saling melayani, saling mengasihi, saling mencintai, saling setia dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Bapa dalam sorga, pagi ini kami mendoakan semua umat Tuhan yang hadir pada saat ini, yang datang dengan berbagai-bagai pergumulan hidup mereka. Allah memberkati rumah tangga dan keluarga Allah yang ada dalam jemaat Menggelama. Allah memberkati suami, istri, anak-anak yang hadir hari ini ataupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan tetap memberkati mereka dalam setiap kehidupan keluarga Allah ini. Berkat-berkat Tuhan curahkan bagi kehidupan mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk setiap tugas panggilan, pekerjaan yang Tuhan sudah embangkan bagi mereka sebagai pegawai, sebagai PNS, sebagai guru, sebagai wira swasta, sebagai tenaga honorer, sebagai pengusaha, pebisnis. Kami taruh semua usaha dan karya-karya hidup mereka dalam tangan kasih-Mu.
Biarlah melalui tugas dan tanggung jawab mereka, Allah membuka pintu-pintu berkat bagi mereka semua. Kami bergumul bersama dengan anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Tuhan menolong mereka mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kiranya Allah memberi mereka hikmat, pengetahuan, dan kepintaran. Mereka dapat bersungguh-sungguh meraih apa yang mereka cita-citakan. Bapa dalam sorga, pagi ini kami juga berdoa bersama dengan umat Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai macam hal, termasuk di dalamnya kelemahan dan kesakitan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Gibson Pasmaran, Ibu Jublina Panifoy, Ibu Marce Lairade, Bapak Paulus Haning, Oma Magdalena Pingak Patola, Oma Aplonia Besi Daepani, Oma Agustina Kiat. Tuhan hadir di sana dan memberi mereka kesembuhan, pemulihan, kesehatan, dan kekuatan, ya Bapa. Saat ini kami taruh bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami sedang bergumul dengan bangsa kami. Tuhan menolong kami semua, secara khusus pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai ke RT RW. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan setia dan tekun, dan semakin hari Tuhan membawa kemajuan bagi bangsa tercinta ini. Hari ini kami memperteruhkan semua ungkapan syukur dan terima kasih untuk persembahan kami. Allah memberkati persembahan pujian, paduan suara, vokal grup. Allah berkati semua yang memberi diri untuk bernyanyi bagimu hari ini. Tuhan memberkati mereka. Satu minggu di depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah minggu yang baru ini minggu penuh berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudari berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, 81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, melainkan ketika bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih. Bangsa ini juga tidak akan berubah jika kita hanya melihat persoalannya. Perubahan dimulai ketika setiap orang percaya memilih hidup menurut kehendak Tuhan. Dari penyebar hoaks, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kebenaran. Dari budaya suap, Tuhan memanggil kita hidup dalam kejujuran dan integritas. Dari ketidakadilan, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa keadilan dan kasih bagi sesama. Pergilah menjadi terang Kristus dimanapun engkau berada. Tolongan Roh Kudus, kami mengumumkan hidup dalam kebenaran, integritas, keadilan, dan kasih, agar hidup kami berdampak bagi bangsa.

Dengan selamat arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan memberkati saudara-saudari. Ia mencurahkan kepadamu berkatnya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu, sekarang dan sampai selama-lamanya.

0: Jemaat yang berkati Tuhan, shalom. Kita mendengarkan informasi pelayanan hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Kami menyampaikan informasi pelayanan ibadah rayon 1-9, ibadah kategorial fungsional dan informasi lainnya. Ibadah rayon 1-9 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus dan hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Rayon 1, Selasa dalam rumah Bapak Petrus Besi dipimpin Penatua Dortia Pandi Besi. Hari Jumat dalam rumah Mama Nelci Besi dipimpin Pengajar Devi Kapitan Besi. Rayon 2, hari Selasa dalam rumah Bapak David Pa dipimpin Penatua Moses Heli. Dan hari Jumat dalam rumah Ibu Elizabeth Pa dipimpin Penatua Taroci Syabelan Pa. Rayon 3, hari Selasa dalam rumah Bapak Ronald Mesak dipimpin Diaken Dixon Muskanan Vola. Hari Jumat dalam rumah Bapak Gabriel Bunga dipimpin Pengajar Yakobus Moi. Rayon 4, hari Jumat dalam rumah Mama Yakoba Elim Kianggebu dipimpin oleh Diaken David Manafe. Rayon 5, hari Jumat dalam rumah Bapak Abiu Tamela bergabung Bapak Yanri Tamela dipimpin Penatua Berta Aplugi Besi. Rayon 7, hari Selasa dalam rumah Bapak Adam Lecap dipimpin Penatua Richard Pena. Rayon 8, hari Selasa dalam rumah Bapak Martin Detan dipimpin Penatua Yanti Nunuhitu Uli. Dan Rayon 9, hari Jumat dalam rumah Bapak Jeffrey Mboro dipimpin Pengajar Jen Pandi. Ibadah Perempuan Gemit hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 17 Wita bertempat di gereja. Bergabung Ibu Yulenci Laulet Manafe, Ibu Yuliana Talan Manafe, Ibu Hendriana Talan Gebu, dipimpin Diaken Yori Kasoin Balapa. Ibadah Pemuda hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 bertempat di gereja, dipimpin Pendeta Ronald Arwadikolo STH. Ibadah Kaum Bapak hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 17.30 bertempat dalam rumah Bapak Emi Sakarias. Bergabung Bapak Mes Dilak, Bapak Ivan Dilak, Bapak Samuel Dun, Bapak Dedin Dun, Bapak Miksal Patola dan Bapak Adi Manuain dipimpin Penatua Richard Pena. Ibadah part hari ini Minggu 23 Agustus bertempat di gereja dilayani oleh pelayan part pukul 9 pagi, ketika sasi pukul 10. Untuk pranika dilayani oleh Pendeta Ronald Alwadikol hari ini. Kami menyampaikan informasi, kami membaca kembali untuk pemberitahuan terkait dengan perayaan Hari Anak Nasional tanggal 25 dan 26 Agustus 2026. Diberitahukan sekaligus mohon kehadiran Bapak Ibu Pendeta bersama Guru Par dan anak-anak Par. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pukul 16 Wita sampai selesai bertempat di Jemaat Betania Ba'a. Kegiatannya adalah seminar kekerasan terhadap anak dan gereja ramah anak. Peserta satu orang pendeta, satu orang guru par dan 5 orang anak par. Untuk hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 16 Wita bertempat di lapangan Kristian Nehemia Dilak. Kegiatannya adalah ibadah penyegaran iman. Selanjutnya untuk tanggal 26 kami harapkan agar Bapak Ibu Pendeta bersama pengajar PAR menghadirkan seluruh anak PAR dari jemaat masing-masing. Konsumsi untuk peserta dari masing-masing ditanggung oleh masing-masing jemaat. Demikian penyampaian kami. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih Majelis Klasis Harian Loba Lain, Ketua Pendeta Mariana J.B. Benalesira STH, Sekretaris Penatua Daniel Sakarias SE, cap tanda tangan. Informasi ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dipimpin Pendeta Ronald Awadikolo STH bersama dengan Majelis Rayon 4, 5, dan 6. Ibadah persiapan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus pukul 17 Wita bertempat di gereja dilayani oleh Pendeta Ronald Arwadikolo STH. Ibadah pentabisan Majelis Jemaat Menggelama Antar Waktu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2006 pukul 7 pagi dan untuk ibadah penggembalaannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus pukul 17 WITA. Untuk nama-nama untuk 3 orang yang sudah kami umumkan, kami sampaikan bahwa Vikaris Nisa Ramedoluji MTH sedang mengikuti rangkaian kegiatan sinode bersama dengan semua vikaris segemit di SOE. Kembali kami sampaikan untuk ada basar dari Jemaat Talita Kuming Gauk. Untuk itu mohon partisipasi dari Jemaat Tuhan untuk dapat membeli basar yang tersedia di halaman gereja berupa kue rambut Rp50.000 per mika, kue cucur Rp50.000 per mika, kacang hijau Rp5.000 per cup, sambal goreng tempe Rp25.000 per mika, telur bumbu Rp25.000 per mika, sayur acar Rp20.000 per mika, sup kacang berini bon Rp25.000 per porsi, rica-rica ayam Rp25.000 per mika, RW anjing Rp25.000 per mika. Segenap majelis jemaat Menggelama mengucapkan selamat berbahagia bagi anggota jemaat Menggelama yang menemui hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Mama dalam keluarga, tugas, dan pelayanan. Majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ronald Arwadikolo STH bersama majelis rayon 1, 2, dan 3, pemandu nyanyian jemaat, pemain musik, operator sound, tenaga tata usaha yang melayani hari ini. Tuhan berkati kepada jemaat tamu dan juga jemaat Menggelama yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini sampai bertemu dalam ibadah minggu selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Esperote yang telah melakukan siaran langsung ibadah minggu saat ini. Tuhan memberkati seluruh pengurus dalam keluarga, tugas, dan pelayanan masing-masing. Informasi kehadiran jemaat, laki-laki 74, perempuan 113, dengan total jiwa 207 jiwa. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai bertemu kembali dalam ibadah minggu selanjutnya. Shalom.
1: Saya persilahkan Bapak Ibu saudara berdiri.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Plus aplikasi YouTube Music. Satu lagi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Iya, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote untuk Rote pagi ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan, baru pulang mengikuti kebaktian, ibadah dari gereja, tetap hati-hati di jalan, fokus membawa kendaraan Anda. Semoga sampai di rumah dengan selamat ya. Oke, dan di pagi ini saya punya informasi untuk Anda. Kementerian PU penuhi kebutuhan air minum dan sanitasi pengungsi di Reok NTT. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur. Layanan darurat ini dipusatkan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Ya, sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golo Conggo dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Ya, penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi pada 15 Agustus 2026 didukung oleh unit pengelolaan air. Saat ini ada 5 hidran, ada 5 unit hidran umum berkapasitas 1000 liter beroperasi penuh di lokasi pengungsian. Distribusi air bersih menggunakan 3 mobil tangki air milik perusahaan daerah air minum Komodo. Pasokan air bersumber dari sistem penyediaan air minum di Ibu Kota Kecamatan Reok yang beroperasi penuh. Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air bersih. Iya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyampaikan komitmen penanganan darurat dalam keterangan resminya pada Sabtu 22 Agustus 2026. Bantuan darurat difokuskan untuk memperkuat sarana pengunjung, maksud saya penunjang bagi seluruh warga yang masih bertahan di pengungsian. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: YouTube Premium adalah bebas iklan.
1: Jaga nilai-nilai keindonesiaan.

Brazil.

2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda. Tanggal 23 Agustus memperingati apa? Dan Anda bisa simak daftar peringatan penting di tanggal 23. Ya, pendengar, 23 Agustus 2026 pada hari ini, hari Minggu ya, memiliki sejumlah catatan sejarah dan peringatan penting di berbagai negara. Momentum tersebut berkaitan dengan sejarah Indonesia, kemanusiaan, kesehatan, hingga simbol kebangsaan. Di Indonesia, 23 Agustus menjadi tanggal bersejarah karena menandai dimulainya Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Sementara secara internasional, UNESCO menetapkan tanggal tersebut untuk mengenang perdagangan budak dan perjuangan penghapusannya. Selain itu, tanggal 23 Agustus juga berkaitan dengan apresiasi terhadap koordinator unit kesehatan di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Sementara itu, Ukraina juga memperingati Hari Bendera Nasional setiap tanggal tersebut. Ya, pendengar, untuk yang pertama, peringatan Konferensi Meja Bundar, tanggal 23 Agustus menandai dimulainya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Perundingan berlangsung hingga 2 November tahun 1949 dan menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia. Iya, pendengar, untuk yang kedua, Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. UNESCO memperingati International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition setiap tanggal 23 Agustus. Peringatan tersebut berkaitan dengan pemberontakan di Saint-Domingue pada malam 22 hingga 23 Agustus tahun 1791. Saint-Domingue merupakan wilayah yang kini menjadi Republik Haiti dan ketika itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Pemberontakan tersebut memainkan peran penting dalam perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik ya. Dan yang ketiga pendengar, yaitu Hari Koordinator Unit Kesehatan. Tanggal 23 Agustus juga dikenang sebagai momentum penghargaan bagi profesi koordinator unit kesehatan. Peringatan tersebut berkembang di Amerika Serikat untuk mengapresiasi pekerja pendukung pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, yaitu Hari Bendera Nasional Ukraina.

Nah, Ukraina memperingati Hari Bendera Nasional ya setiap tanggal 23 Agustus untuk menghormati salah satu simbol negaranya. Peringatan tersebut memiliki hubungan erat dengan perjalanan kemerdekaan dan identitas nasional Ukraina. Ya, jadi pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang untuk Anda semua.

Saya masih punya informasi untuk Anda di kebersamaan kita di saat ini di pukul 10 lepas 25 menit. Gempa Flores NTT belum berakhir, sebanyak 5.688 susulan tercatat BMKG. Ya, pendengar, BMKG mencatat ribuan gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores NTT. Hingga Minggu 23 Agustus 2025, 2026, pukul 5 waktu Indonesia Barat, jumlah gempa susulan yang terpantau telah mencapai 5.688 kejadian. Dari 5.688 gempa susulan tersebut, kekuatan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa susulan magnitudo terkecil 1,1. BMKG juga mencatat 32 gempa susulan memiliki magnitudo di atas 5, sementara 130 kejadian lainnya dirasakan oleh masyarakat. Meski jumlah aktivitas seismik mulai menunjukkan kecenderungan menurun, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada. Berdasarkan pola peluruhan gempa, rangkaian gempa susulan diperkirakan masih dapat berlangsung selama sekitar 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan fase awal rangkaian gempa susulan masih menunjukkan pola yang cukup kompleks. Kondisi tersebut membuat aktivitas gempa belum sepenuhnya menunjukkan pola peluruhan yang sederhana. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

YouTube Premium adalah video dan musik. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

chat discount rate untuk nominas untuk nominal transaksi kris hingga 100.000. Kebijakan strategis ini tidak hanya

untuk mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus mengaklerisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur eksklusif, maksud saya Direktur Eksekutif Association Sistem Pembayaran Indonesia, Yanti

Macet mikro tertentu kini cakupannya diperluas secara merata untuk seluruh kategori macet. Iya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik mendengar satu lagu dari Krise sekaligus menutup ya, mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian acara di Rote pagi ini untuk edisi 23 Agustus 2026. Ya, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan Ner Leolede dan Mitra Sinlae hingga sore nanti di pukul 17.30 menit. Dan nanti di Rote sore hingga malam ada rekan Yonas Dolu yang akan menemani Anda semua. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Kairi Bailao, kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga tercinta dan sampai jumpa.

0: Kami terampil lagu spesial untuk pendengar semua. Oke, Kamitra.
1: Iya.
0: Kamitra iya. Kamitra, by the way, ada baru sembuh sakit kau, Kamitra.
1: Iya, aduh, baru sembuh sakit.
0: Mohon maaf, kami lupa lihat ya, Kamitra. Ya. Jadi buat pendengar semua, Kamitra ini ada sakit vertigo.
1: Kenapa kau harus pengumuman?

0: Ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Ner dan juga Nona Mitra kita di Rote siang ini. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, jumlah uang yang beredar menurun di bulan Juli 2026. Laporan Bank Indonesia menyebutkan jumlah uang yang beredar pada Juli 2026 sebesar 10,371 triliun rupiah. Jumlahnya menurun dibandingkan bulan Juni 2026 yang tercatat sebesar 10.432,8 triliun rupiah. Uang yang beredar pada Juli 2026 tumbuh 8,3% secara tahunan. Pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan Juni yang tercatat sebesar 8,7%. Jumlah uang yang beredar dimaksud adalah jumlah uang yang beredar dalam arti luas atau M2, terdiri dari uang beredar dalam arti sempit M1, uang kuasai dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter. Jumlah uang yang beredar pada Juli 2026 ditopang oleh pertumbuhan uang M1 sebesar 10% secara tahunan serta pertumbuhan uang kuasi sebesar 5,56% secara tahunan. Uang M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Perkembangan uang beredar pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Penyaluran kredit pada bulan Juli tumbuh sebesar 13% secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan Juni sebesar 12,1%. Sementara itu, tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 4,6% secara tahunan. Pertumbuhannya lebih rendah dibanding bulan Juni yang tercatat sebesar 10,1%. Itu dia pendengar informasi tentang jumlah uang yang beredar menurun di bulan Juli 2026. Nanti kita menanti juga informasi tentang uang yang beredar di bulan Agustus. Tapi biasanya nanti di akhir bulan ya. Oke pendengar, nanti masih ada lain informasi lain yang akan kami hadirkan. Satu lagu lagi kami hadirkan untuk Anda dari Triad.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, sana kok dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
2: Ma terserah kamu, tapi kalau begini caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Saat ini pukul 12.00, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal yang sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jota.

0: Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA, menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Peng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini tambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk Miss Double. Jadi ya harapan kita berdua untuk Miss Double ke depannya kita bisa lebih di level atas, itu kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Macam-macam kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Itu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Gak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambar?

Dan anak negeri kita, harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi, karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Gak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena gak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mie uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Ya. Menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan?
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dua informasi akan mengisi aneka berita siang kita. Yang pertama, Rote Mengajar 2026 gelar Daimi Nol bekali relawan sebelum berangkat. Yang kedua, Bupati Rotendao dorong pemuda kembangkan potensi ekonomi. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Panitia Rote Mengajar 2026 menggelar pertemuan Daimi Nol bersama seluruh relawan yang berdomisili di Kota Kupang Sabtu 22 Agustus di Aula Hotel Pelangi Kupang. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ini menjadi ajang silaturahmi, bonding sekaligus pembekalan teknis bagi para relawan sebelum berangkat menuju Kabupaten Rotendao. Pertemuan dihadiri puluhan relawan pengajar dan dokumentasi dari berbagai latar belakang profesi bersama panitia inti Rote Mengajar 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rotendao juga menyampaikan pesan melalui rekaman video sekaligus menyambut hangat kehadiran para relawan yang akan berkontribusi dalam gerakan pendidikan kolaboratif di Kabupaten Rotendao. Suasana kebersamaan semakin terasa dengan pemutaran video rekap perjalanan para relawan Rote Mengajar 2015. Tayangan tersebut menjadi pengingat semangat serta jejak program Rote Mengajar sejak pertama kali digelar. Sekaligus membangun kembali motivasi para relawan untuk mengambil bagian dalam gerakan pendidikan tahun 2026. Selain kegiatan silaturahmi, panitia juga memberikan pembekalan teknis meliputi jadwal keberangkatan, penempatan relawan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pembekalan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk memastikan seluruh relawan memahami tugas, peran, dan kesiapan sebelum menjalankan kegiatan Rote Mengajar 2026 di Kabupaten Rotendao. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong terciptanya peluang ekonomi bagi generasi muda melalui pengembangan potensi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao Paulus Henuk saat menjadi narasumber dalam talkshow ibadah pemuda klasis lomba lain di Gereja Ebenezer Mundek yang dilaksanakan di SMP dan SMA Ita Esa Mundek Jumat 21 Agustus 2026. Paulus Henuk mengatakan salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat dan pemuda adalah sentra garam. Menurutnya produk garam di Rotendao perlu dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, tetapi juga melalui proses hilirisasi. Dengan hilirisasi produk garam dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga memberikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Selain sektor produksi, Bupati juga mendorong pemuda memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan peluang ekonomi, kreativitas melalui media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata, produk makanan lokal, serta berbagai potensi unggulan daerah. Paulus mengatakan peluang ekonomi bagi pemuda tidak hanya berasal dari pekerjaan formal, karena itu gereja dan organisasi kepemudaan diharapkan dapat mendorong lahirnya ide-ide kreatif yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia mencontohkan peluang menjadi pembuat konten atau videomaker untuk mempromosikan destinasi wisata dan potensi daerah Rotendao melalui media sosial. Banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang tersedia secara informal, saya berharap gereja kemudian pemuda sendiri ada ide-ide misalnya mau bikin videomaker untuk mempromosikan wisata di Rotendao. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende terus berdatangan ke posko tanggap darurat bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ende. Laporan reporter Rovinus Hula.
2: Bahan sembako, kebutuhan pokok, tenda, terpal hingga berbagai perlengkapan lainnya tampak memenuhi gudang posko karena sebagian bantuan baru tiba. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marcelus E. Meta mengatakan bantuan mulai masuk ke posko sejak 17 Agustus 2026 atau hari ketiga setelah gempa. Bantuan tersebut berasal dari 23 entitas baik unsur pemerintah maupun pelaku usaha. Ia memastikan bantuan yang telah diterima langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintahan kecamatan.
3: Logistik yang masuk dari 23 entitas, 4 berasal dari unsur pemerintahan, lalu 19 dari pelaku usaha. Per hari ini hampir seluruh logistik yang masuk kita distribusikan. Yang ini kemarin kebetulan masuk pada malam hari, sehingga kelihatan seperti masih ada di gudang. Target kami bahwa gudang kita itu harus kosong, namun
2: menurut Marcelus, hampir seluruh bantuan yang sudah masuk telah didistribusikan kepada warga berdasarkan data yang disampaikan camat dan kepala desa. Ia menegaskan penyaluran tidak dilakukan sekadar untuk mengosongkan gudang, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Marcelus menyebut pembaruan data dari desa dan kecamatan serta pola kedatangan bantuan yang bergelombang menjadi kendala utama dalam proses distribusi. Ia mencontohkan apabila Bulog mencairkan 17 ton beras cadangan pemerintah, BPBD akan segera mengkoordinasi seluruh camat untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat terdampak. Pola distribusi ini dilakukan agar bantuan yang masuk dapat segera bergerak hingga ke tingkat desa. Untuk memastikan data dampak bencana semakin akurat, pemerintah Kabupaten Ende menjadwalkan rapat koordinasi bersama seluruh camat pada 21 Agustus 2026 pukul 19 Vita. Rapat tersebut ditujukan untuk memfinalisasi data sebelum pemerintah mengajukan sebagai dasar permintaan dana siap pakai dari pemerintah pusat.
3: Dari sini dapat terlihat jelas bahwa data yang ada sekarang ini masih jauh daripada realita. Maka Pak Bupati sudah perintahkan hari ini rakor bersama Kades dan seluruh camat. Malam ini kita kunci data yang real sebelum kami ajukan pengajuan dana siap pakai dari pusat, sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan. Jadi semua mendapatkan keadilan yang sama, baik sembako maupun nanti pemulihan rumah-rumah yang rusak. Demikian.
2: Marcelus mengatakan data dampak yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan karena pembaruan data dari desa masih berlangsung. Pemerintah berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan pendataan sehingga penyaluran bantuan dan pengajuan dukungan anggaran lebih tepat sasaran. Untuk kebutuhan pangan, BPD masih menunggu 17 ton beras dari Bulog yang akan dikemas menjadi paket bantuan sebelum disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data BPBD ND, sebanyak 3.372 orang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten ND. RRI Eder Finusvula melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI bersama rombongan mengunjungi para pengungsi korban gempa bumi di lapangan Berdikari Danga, Kecamatan Asesa, Kabupaten Naga Keo, Jumat 21 Agustus 2026. Kehadiran Kapolda di lokasi pengungsian menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral bagi korban bencana. Selain memastikan kondisi para pengungsi, perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang mengalami ketakutan dan trauma. Tim Psikologi Polri melaksanakan kegiatan trauma healing dengan mengajak anak-anak bermain, berinteraksi dan mengikuti berbagai aktivitas untuk membantu mengurangi rasa takut serta memulihkan kondisi psikologis mereka. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan pasca bencana, mengingat pengalaman gempa, kepanikan dan keharusan meninggalkan rumah dapat meninggalkan dampak psikologis bagi anak-anak. Polri tidak hanya memberikan bantuan dan menjaga keamanan, tetapi juga turut mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan mental dan rasa aman. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal, Airpolda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution, Kasubag Monef Bagian Aduan Divpropam Polri Kombes Pol Charlie Syahputra bersama anggota Kapolres Naga Keo AKBP Rahmat Muhammad Salihi serta Korsep Primpol dan NTT Kompol M. Ikwan Nugraha. Kehadiran jajaran Polri dan tim psikologi Polri di tengah pengungsi menunjukkan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat Naga Keo dapat melewati masa sulit dan kembali bangkit. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Rote Mengajar 2026 gelar Dai Nol berkali relawan sebelum berangkat. Yang kedua, Bupati Rotendao dorong pemuda kembangkan potensi ekonomi. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nier Leodede, pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla dan rekan saya Nerleo Lede di edisi siang hari ini. Dan saatnya kita akan masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini.

Minggu 23 Agustus 2026. Mendingan jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote, karena kami akan membagikan berbagai informasi terkait musik dan pakaian adat tradisional di Nusa Tenggara Timur. Pernah kita akan hadirkan satu lagu dari Andre Witak, Bosan Halang.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke. Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saatnya kita mendengarkan Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Benar faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta itu bukan berasal dari akun sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang menyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTS ESEN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Menerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax bansos senilai 5,4 juta dengan berkomentar di Facebook. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Masih dengan saya Nero
0: dan saya Mitra Sinla.
1: Mana Mitra muka sudah dapat lihat kalau di kamera nih. Nah, siang ini ketung pamit dulu sebelumnya dari program musik dan tradisional. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu tradisional yang ketung hadirkan nih. Jadi habis ini nanti masuk di program apa tuh, Kak Mitra?
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kak Mitra malu-malu ternyata.
0: Tidak.
1: Oke. Ketung masuk di Pro Dangdut dan seperti biasa di Pro Dangdut ketung juga live di TikTok ya.
0: Iya.
1: Live di TikTok di channel RRI Rote dan kemudian juga ketung buka layan telepon via WA di
0: 0851 9591 9250.
1: Nah, dan ini spesial karena ini siang hari ini beta dan Kak Mitra siar menyiar bareng. Biasa
0: iya.
1: Ketung dua pisah-pisah, ini hari ketung dua sama-sama. Beta sendiri sudah 3000 tahun belum melihat Kak Mitra.
0: Wow.
1: Ini hari baru ketemu Kak Mitra lagi. Kak Mitra sehat-sehat kok?
0: Sehat-sehat.
1: Puji Tuhan. Oke, ketung sapa-sapa dulu yang ada di TikTok ya.
0: Kakak. Iya, ada Kakak Susan Mita. Halo, iya. Selamat siang, selamat bergabung.
1: Kemudian ada Kakak Siva Nabila.
0: Iya.
1: Kakak Siva Nabila, Kakak Sandra Kelonda dan juga ada Kakak Cendi Chan.
0: Cendi Chan.
1: Kemudian ada Mbak Ali. Terima kasih yang sudah gabung. Kakak Susan Mita bilang selamat. Selamat siang, selamat hari Minggu kakakku berdua.
0: Iya, selamat siang, selamat Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya. Kakak Susan pi gereja kok sana, Kakak Susan. Lanjut. Ketung HP 1 sana jadi ada kakak Angel Ivania juga sudah gabung. Terima kasih kemudian kakak Johan, kakak Fitriani dan kakak Alvin Reza. Selamat siang berdua.
0: Halo Kak Raja.
1: Oh, Bapak Raja juga gabung. Kakak Asmana Nileva, kakak Rizky, terima kasih yang sudah gabung. Selamat siang berdua. Minta lagu 1 jam saja dong.
0: Oke, siap.
1: Jangankan 1 jam.
0: Kakak siapa ya?
1: Kakak Angel Ivania ini. Kakak kita pun kakak penyiar di Kupang.
0: Oh iya.
1: Jangankan 1 jam, 24 jam juga tong kasih kakak Angel. Hanya ini kali baru beta live pakai filter di TikTok ya untuk pendengar dan pemirsa semua. Jarang beta live pakai filter. Ini karena Nona Mitra pun ide baru tapi lumayan cukup terjadi ada kupu-kupu kok di atas kepala tuh.
0: Burung.
1: Kak Mitra suka kupu-kupu atau burung, Kak Mitra?
0: Mana saja.
1: Kalau beta suka kupu-kupu beta. Kalau Bung Raja suka apa Bung Raja di TikTok, Bung? Kakak Johan,
0: siang
1: Toho Boi dan Teo Boi. Selamat siang dan hari Minggu.
0: Selamat siang. Kakak
1: Johan, salam kenal. Kakak Angel bilang tapi bagus harus penyiar. Harus bagus. Aduh, tapi terlalu menor ini ketong kayak mau pi pesta tapi sone jadi itu.
0: Masa?
1: Ah, begini sah biar memuka begini sah. Oke, terima kasih Kakak Ivana Fangi, Kakak Isidoro juga yang sudah gabung. Ketong siap standby putar 1 lagu untuk 1 jam saja buat Kakak Angel ya. Dan yang mau request lagu juga ketong masih sediakan. Yang mau gabung di kolom TikTok, komen mau lagu apa. Ingat ya, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu bagoyang, jangan lagu rohani. Bahaya. Meskipun ini hari Minggu, tapi karena ketong program pro dangdut, jadi kalau bisa lagu dangdut, lagu bagoyang.
0: Iya.
1: Kak Mitra.
0: Iya.
1: Kalau Kak Mitra lebih suka lagu dangdut atau lagu bagoyang?
0: Dua-dua. Mix.
1: Kami tersuka semua. Aduh, halo. Oh iya, ada burung di kepala kok. Ini Kakak Mitra pun burung piaraan.
0: Aduh.
1: Kakak Mitra kan ada peternakan burung. Kalau burung walet kalau
0: lagu
1: salah.
0: Mandarin boleh kok Kakak.
1: Lagu dari... Mandarin. Bisa kok kalau dangdut nih. Kalau bisa yang bagoyang seka kakek ora urus ke yang toton-toton keribu dong itu boleh lah. Kalau lagu Mandarin, kakak Chris Brown, kakak lagu Chris Brown Forever itu bahasa Inggris kakak sayang kakak Johan atau Chris Brown pun versi dangdut ketemputer. Bapak Raja minta lagu apa Bapak Raja? Ada kakak Serhenuk juga sudah gabung. Terima kasih yang sudah gabung. Oke, kau temputarkan lagu dulu buat pendengar semua dan pemirsa di RRI Rote.
0: Kita hadirkan lagu dari Zaskia Gotik 1 jam saja.
1: Oke, ini dia.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau dia ke.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai topeng bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: Ya, alih rasa, alih racik kuah ya. Jadi ini ceritanya tentang Depo Metua jago bikin kuah kayaknya Kak Mitra. Ini lagu ceritanya tentang apa Bapak Raja? Apakah karena Bapak Raja bisa masak Bapak? Bapak Raja biasa bikin kuah. Nah ini pendengar semua dan pemirsa yang di TikTok maupun di 92,5, Kotong sekali lagi ada di program Pro Dangdut. Kotong juga buka line telepon yang mau gabung bisa di berapa tuh Kak Mitra?
1: Bisa di line telepon kami di 0815195919250.
0: Asik, kami terpu suara po enak lah ya. Lembut mati di telinga nih. Kami terpu suara tuh kalau ibarat kue tuh kue bajongko. Oke, jangan lupa Bepu lagu dangdut Senyum Nona Rote. Oh, dan itu lagu dangdut ternyata ya. Siap Kakak James Arthur. Beta pikir Kakak James dari tadi ada Puji Mitra. Ternyata itu lagu dangdut. Aduh ini filter nih beta kayak ganjil itu lah. Dan untuk pendengar semua yang baru gabung juga ada Kakak Andi Malelak, terima kasih sudah gabung. Kemudian Kakak Harleni Pela, bisa lagu Panas Pela kok Kakak? Bisa kayaknya itu lagu bagoyang juga, bisa Kakak. Mintanya bagoyang bisa. Yang lagu-lagu bagoyang dong gas. Kemudian ada Kakak Bodyguard, Kakak Raja, Kakak Papa Muda, terima kasih sudah gabung. Ada Kakak Susan Mita juga, terima kasih untuk gift-nya di TikTok ya. Dan yang mau gabung via telepon atau WA bisa di 0851 9591 9250. Ada dari Mr. Outside, Abang Nero. Abangku, jamare kalau beta lupa. Soalnya nama Facebook dan nama asli, nama TikTok dengan nama asli person tahu. Nah, kalau bisa nama TikTok pakai nama KTP.
1: Nama asli ya.
0: Halo. Aduh jemaah batuk, gara-gara Kak Mitra nih beta kena batuk.
1: Kok beta?
0: Ini ada tuh, ada lagi yang salam dari RRI Sibolga brother. Siap Kakak James, salam dari RRI Rote.
1: Salam dari RRI.
0: Kemudian Kakak Bunga, ini nama Bunga Layu kok ikan pancing.
1: Selamat sore buat semua, selamat sore juga Kakak.
0: Dan Kakak James pula lagu abis ini kau temputar nah, Senyum Nona Rote.
1: Iya, Senyum Nona Rote.
0: Senyum Nona Rote. Kakak James pasti orang Sabun ya. Karena biasa orang Sabu suka orang Rote. Sekali lagi kau juga buka line telepon dan WA ya, di 0851 9591 9250. Dan untuk Pro Dangdut ini bisa requestnya lagu dangdut, lagu bagoyang ya. Kalau lagu rohani dan pop lain kampung sone putar ya, maaf ya. Tapi kotong fokus lagu bagoyang dan lagu dangdut. Oke. Kotong putar mulai dari lagu Senyum Nona Rote.
1: Dari Kakak siapa?
0: Kakak James.
1: Kakak James.
0: Kakak James Arthur.

0: Ya, pendengar, masih dengan saya Mitra Sinlaya dan
1: saya Nerlo Lede.
0: Kakak Mitra, muka Anda beli ya di TikTok.
1: Iya.
0: Oh, Mai, kok aduh Mai. Masih iya. Dibeta pakai itu, sah.
1: Sudah,
0: kenapa?
1: Selamat Mitra. Sore, Kakak Tuan Muda.
0: Yang sudah gabung,
1: iya.
0: Oke, ketung salam-salam dulu yang di TikTok. Ada yang sudah gabung di TikTok. Ketung mulai dari atas, ini banyak ini.
1: Iya.
0: Ini dari seperti dari Pantai Baru sampai Termanu nih. Mana nih sampai atas ya? Kita baca semua komen dulu.
1: Iya.
0: Oke, mulai dari kakak siapa nih? Kakak Ron Fit Capricorn, lagu Senyum to Orote ada kok sonde. Ada nanti ini kakak Raja yang nyanyi. Kemudian dari kakak Sofian Burutu 46. Oh, ada kata-kata dari Kak Sofian. Apa tuh Kak Mitra, coba?
1: Pergimu bukan berarti ada yang kalah, tetapi tentang kita yang tak lagi searah.
0: Asik. Ini kata-kata dari Kak Sofian untuk semua pendengar dan pemirsa ya. Lanjut. Kemudian ada Bung Raja yang terlepas apa tuh di atas. Bapak Raja lihat siapa yang terlepas di atas nih. Kemudian ada Kakak M. Ini Revin kok. Bukan Kakak. Ini Revo. Nero, salam
1: Kak
0: kenal.
1: Kak Eti, salam dari Bandung.
0: Siap, Kak Eti, halo Kak Eti, salam dari Rote. Kak Raja bilang muka enak dong. Itu ke mana muka enak tuh Bapak Raja? Ada saus tomat tuh. Kemudian Kak Andi Malelak. Kak Andi Malelak juga membalas kasih kata-kata nih. Apa tuh Kak Mitra?
1: Aku pergi bukan kita tak searah, tapi aku pergi pasti aku kembali dengan harapan yang sama.
0: Asik. Ini kalau ketemu main kata-kata silakan ketik saya, nanti Mitra yang baca semua. Kalau bisa usah ketik satu HVS begitu. Kakak itu bilang orang enak dong, ngeri. Orang menyiar ini.
1: Kakak Scorpio.
0: Host di depan geser ke tengah. Yang mana ini? Oh, Mitra geser ke tengah. Kakak Mitra malu-malu nah Kakak Scorpio. Malu-malu push. Kemudian ada Kakak Andi Malelak, kenapa baca? Nanti ketemu baca tetap, nanti pasuk call baru ketemu masuk baca ya. Terima kasih Kakak Scorpio 26. Kemudian Kakak James Arthur balas lagi. Apa tuh Kak Mitra?
1: Kembali dengan harapan yang tidak searah dan tidak ada kepastian.
0: Aduh Tuhan nih. Ini betul curiga kayaknya tersesat soalnya pegang Google Map.
1: Thank you Kak Scorpio.
0: Oke, lanjut. Ada Kak Ketuan Muda Portugal. Terima kasih Kak Ketuan Muda Portugal. Selamat sore Kak Ketuan Muda Portugal. Dan lanjut ada Kak Yanti. Terima kasih Bapak Raja gift-nya. Ada Kak siapa tuh Kak Mitra?
1: Kak Sony. Selamat sore Kak berdua.
0: Selamat sore Kak berdua, semangat dalam sehat selalu untuk semua dan tetap sama. Amin. Doa yang sama juga buat Kakak Sone. Kemudian Kakak Sofian, Kakak Sofian pun kata-kata masih banyak ini. Apa tuh Kak Mitra?
1: Perlu kau pahami, kadang luka yang serius berawal dari hati yang tulus.
0: Astaga, hati itu. Salam kenal buat Kakak berdua. Siap Kakak Sone, salam kenal Beta Nero dan ini
1: Mitra.
0: Beta Nero dan ini Mitra. Oke, lanjut Kak Sone.
1: Oh, ini Kak Scorpio.
0: Kak Sone dari orang Rote Timur. Siap, Beta dari Sabu Timur.
1: Beta dari Rote Tengah.
0: Rote Tengah. Oh, Kak Mitra orang Rote Tengah.
1: Iya, Malele.
0: Malele. Beta baru tahu Kak Mitra dari orang Rote Tengah. Dia pikir Kak Mitra orang Belanda.
1: Aduh.
0: Nah, Bapak Raja. Salah pencet Bapak Raja.
1: Aduh, jamara.
0: Jamara ya Bapak Raja ya. Ketong kes keluar ya. Kemana nih keluar? Mana? Sorry ya, kalau ada salah pencet. Soalnya HP satu sana. Abang Nero dan Bapak Raja siap Om Otsaid. Salam kenal buat kakak berdua dari Kakak Yanti.
1: Kakak Yanti, salam kenal
0: juga dia. Dari Nero
1: salam
0: dan
1: Mitra.
0: Mitra, oke. Lagu apa yang sudah ketong siap tuh Kakak Mitra?
1: Kabut biru,
0: oke.
1: Dari kakak siapa tadi ya?
0: Dari kakak Johan juga. Dan Ketong juga masih buka request lagu dan juga salam-salam nanti. Tapi lagu ingat lagu khusus lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu bagoyang. DJ remix juga bisa.
1: Iya.
0: Tadi ada DJ remix yang lain belum putar deh kayaknya.
1: Belum. Nanti kalau seperti kakak 06 mati lampu nanti dari
0: seperti
1: kakak
0: sahabat ya. Oke.
1: Kita hadirkan lagu dari kakak Elvi. Sukaisi Kabut Biru.

0: Ya pendengar, ada satu penelpon, kita coba terhubung dulu di siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Halo Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut Tanpa Cinta.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ramla dari Buton Tengah, Kak.
0: Halo Kak Ramla dari Buton Tengah, luar biasa Kak.
1: Iya.
0: Iya. Kemana kabar Kak Ramla?
1: Iya.
0: Kemana kabarnya?
1: Kabar baik kakak, semoga kakaknya demikian.
0: Di sana cuacanya kemana?
1: Aduh, cuaca di sini panas, ini panas meriah ini.
0: Panas meriah?
1: Bukan, iya bukan murah meriah, ini panas meriah ini.
0: Oke, Kak Ramla mau request lagu apa atau mau salam-salam dulu?
1: Request lagu dari Nur Halimah yang sayang.
0: Nur Halimah yang sayang. Oke.
1: Iya. Iya. Apalah. Ini dan kakak siapa ini kakak?
0: Nero, salam kenal kakak Ramla dengan Nero dan ada juga kakak Mitra Sinlay di siang sore.
1: Iya, buat kakak Mitra juga ya. Iya, salam kenal buat kakak yang lagi siaran, salam kenal. Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk menjalankan tugasnya di akhir pekan ini. Dan buat teman-teman yang ada di rute tanpa saya sebutkan satu persatu, pokoknya semuanya selamat siang ya dan salam kenal. Oke, terima kasih
0: kakak Ramla.
1: Selamat sore.
0: Kakak Ramla. Ya. Halo.
1: Iya.
0: Ketemu juga lagi live TikTok kakak Ramla di channel RRI Rote. Kalau kakak Ramla bisa gabung juga boleh gabung di TikTok.
1: Cukup di seluler aja kak.
0: Tahu-tahu mau gabung di TikTok juga. Oke, terima kasih.
1: Iya. Oke, terima kasih. Salam Pro Dangdut. Selamat sore.
0: Sore.
1: Iya.
0: Ya itu dia pendengar, penelpon dari Buton Tengah, ada kakak Ramla ya di sore hari ini. Ada lagi penelpon, kita coba terhubung. Sabar yang di TikTok, ketemu sabar, ketemu terima dulu yang di telepon dulu. Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Iya, selamat sore kakak.
3: Iya, ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Mus di Henagikyo.
3: Putra Mus ya.
2: Iya.
3: Kakak mau kirim salam atau mau request lagu dulu?
2: Mau request lagu dulu kakak.
3: Iya. Mau request lagu apa?
2: Lagu apa? Oke, lagunya dari ini Inka ya judulnya, saya pilihkan aja ya.
0: Iya. Inka dari Inka ya.
2: Iya ini Inka. Nanti kakak pilihkan aja judulnya.
0: Sebab siap Bang Putra Mus. Nanti
2: oke. Bang, ini yang siapa ya?
0: Ini
2: kalau boleh tahu.
0: Kalau saya Nero
3: dan saya Mitra.
2: Oke, buat Kak Nero ya. Dan siapa tadi Kak satunya?
3: Kak Mitra.
2: Oke, Kak Mitra ya. Selamat sore, selamat bertugas. Terus buat teman-teman di Rote di sana ada Kak Angel, ada Kak Emi. Terus buat teman-teman semuanya ya tanpa terkecuali ada Novi juga di sana ya. Selamat sore. Dan buat teman-teman pencinta Pro Dangdut dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat sore, salam perang loteng dot ra kita.
0: Asik.
2: Buat kakak berdua, terima kasih, selamat sore, bye-bye.
3: Bye, selamat sore, Kak Putra.
0: Luar biasa, Kakak Putra Mus, ya. Iya. Ini salah satu penelpon setia juga, ada Bunda Ramla dan juga Putra Mus.
3: Iya.
0: Tadi minta lagu Yeni Inka, tapi nanti kita yang pilih sendiri.
3: Okay.
0: Tapi yang penyanyinya Yeni Inka. Oke, okay. Ketong lanjut lagi di TikTok ya, biar satu kali jalan. Yang di TikTok... Aduh, kakak Ani bilang izin beta su di situ bae cuma be pulang be pikir panjang giliran kembali akan napas putus dia naik itu gunung.
3: Oh. Kenapa apa toh? Sekali-sekali Kak Andi.
0: Begitu ya. Kayaknya Kak Mitra sudah dapat lihat ah. Harus begini kok kayaknya. Supaya Kak Mitra dapat lihat. Nah, kakak dong, nona makasih atas lagunya siap kakak Sofian. Ada Mas Arisma juga sudah gabung. Terima kasih Mas.
3: Selamat siang Mas.
0: Apa kabar Mas? Aman kok di Jawa? Kemudian ada kakak Yanti, beta di Lidor kakak. Siap, salam kenal, kutong di Sangga Owen kakak. Kamera kasih jauh oleh sedikit. Bapak Raja datang mbak. Kemudian ada siapa lagi, salam kenal dari kakak Yanti. Salam kenal juga lah, beta Nero ini Mitra. Kemudian ada kakak 06 Mei yang lahir bulan Maret. Halo kakak 06 Mei. Kemudian apa lagi nih yang belum kita baca?
3: Di bawah
0: ada kakak Mita Taulasik. Terima kasih kakak Mita Taulasik. Kemudian ada
3: Pilete, kakak mau salam Kak Jackson Lete dan Lixi Lete.
0: Siap.
3: Oh, mau kirim salam.
0: Oh, salam dari Kakak Jackson Lete dan Kakak Lixi Lete, ada salam rindu dari Kakak Yati Lete.
3: Kakak Yati Lete.
0: Kemudian ada Kakak Alfa Jawa.
3: Selamat sore. Selamat sore juga Kak Alfa.
0: Kak Alfa dapat dengar suara kami terani senang ya. Kemudian ada Kakak Musa Maika P. Salam, selamat siang penyiar ganteng, sehat selalu, Tuhan memberkati. Nah, Kak Mitra.
3: Sama apa-apa.
0: Kak Mitra juga ganteng kayaknya.
3: Iya, sama-sama ganteng.
0: Terima kasih Kak Musa. Kemudian ada Kak Alfa Jawa. Minta lagu apa tuh? Kak Alfa minta lagu apa saja, yang penting enak didengar. Makasih GBU. Makasih
3: Kak.
0: Kalau begitu kau dengar Kak Mitra menyanyi sah. Kak Mitra nyanyi juga enak.
3: Aduh, jangan.
0: Kemudian ada Kak Saidi Komplo. Halo Kak Saidi Komplo, ada Kak Yona. Kemudian ada Kakak Jona Rizana 475 yang sudah gabung di
3: Kakak
0: TikTok.
3: Kakak Bumbu Kacang.
0: Kakak Bumbu Kacang. Halo Kakak Beta, salam kena Beta gado-gado Kakak.
3: Salam buat kesayangan yang baru pirote tadi. Bersama panitia dan peserta rote mengajar 2016.
0: Betul, sedang ada di kantor bupati saat ini.
3: Iya.
0: Wah, luar biasa. Keren, keren itu tugas yang mulia, relawan yang luar biasa ya, Kakak Bumbu Kacang. Kalau bisa Kakak Bumbu juga datang.
3: Iya, Bumbu Kacang juga harus datang di rote.
0: Pasti Beta tahu Betua yang kesayangan nama siapa, pasti nama lontong. Bumbu kacang atau salome?
3: Jangan.
0: Nah, salome dengan bumbu kacang itu enak. Atau rujak?
3: Sebentar, deng.
0: Rudi mau tanda menyiap. Siap, Bapak Raja?
3: Siap, itu kita siap menunggu Kak Raja sama Bapak Rudi.
0: Kakak Vicky, salam buat Kakak Mitra.
3: Wow, selamat. Salam juga untuk Kakak Vicky ya.
0: Vicky S namanya di TikTok. Mungkin Vicky Sinlay juga ya.
3: Oh ya, mudah-mudahan ya.
0: Kemudian ada Alfa penggemar Pro 1 RRND. Keren. Selamat bergabung di Ketong di Pro 1 RRI Rote. Semoga bisa jadi fans di sini juga Kakak Alfa ya.
3: Amin.
0: Yang luar biasa. Kemudian Kakak Elin, terima kasih Kakak Elin juga sudah gabung dan 2D. Dan sekali lagi buat pendengar semua, ya, bukan ada di TikTok sah, yang mau gabung via telepon dan WA juga bisa di
3: 08519591929250. Ah, okay. Ini dari bumbu kacang, mau pirot ya, Ma. Nanti bos buat dia jadi rujak ya.
0: Sampai paham atau?
3: Dari Keraja be dengan Om Rudi menyiar sambil karaoke. Aduh, jadi apa sih?
0: Itu jadi wisata ya itu. Itu jadi berwisata sih, bukan jadi menyiar le.
3: Oke, Kotong hadirkan lagu dari Kakak Andi Malela, Seperti Mati Lampu.

0: kasih buat semuanya.
1: Iya, mendengar lagu apa tadi? Terajana X Veronica menjadi salah satu lagu pilihan juga di program Ruang Rindu kita. Dan kita juga masih buka Ruang Rindu di sore hari ini. Yang mau gabung via telepon bisa di 0851-9591-9250. Ada saya Nero dan juga ada kakak.
2: Dan saya Mitra Sinla.
1: Asik. Nah, kami dua yang akan menemani Anda. Masih ada satu jam ke depan ya, ikutung kebersamaan. Sampai di jam 4. Jadi yang mau salam-salam request lagu juga masih dibuka ya. Oke, untuk itu ketong lanjut. Salam-salam dong yang sudah ada di mana nih? TikTok kah? Ketemu mulai dari jauh. Oke. Okay. Coba kakak Mitra baca siapa-siapa. Ke jauh ya. Oke, okay, ada kakak Hermina. Kakak Hermina Pasaing dari Floresta. Salam kenal dari Ambon, Maluku Tengah. Masohi kakak. Salam kenal dari Rotendao Sangga Oen. Neita Basan. Ita Esa. Wih, kau tuh pembening leh. Mitra pemfilter ini luar biasa di TikTok ya. Kemudian ada kakak Elin, Debaran Hatiku, Sefrin Lapang. Sudah kau? Sutulis kau?
2: Sudah.
1: Oke, di antri. Kemudian kakak Alfa Jawa, ini posisinya rote mana kak? Rote Dengka, Baat, Dii, atau Rote Ndao?
2: Rote Baat.
1: Ini di Rote Baat, tepatnya di Sangga. Oh, wen. Ketempung kantor, dekat kantor bupati kakak Alfa Jawa. Kemudian kakak Nona Yupi, kakak R aja. Kakak nama sama kayak kami pun kawan nama Raja. Tapi kakak pun R aja. Kemudian kakak Dialai, Happy Sunday. Happy Sunday juga kakak Dialai. Kemudian ada Nona Yupi, salam dari Norwegia kakak. RRI Rote selalu di hati. Terima kasih Nona Yupi. Sehat-sehat ya anak Rote yang di perantauan.
2: Iya.
1: Jaga kesehatan, hemat-hemat, jangan boros, ingat ya. Apa lagi? Jangan boros. Kalau mau boros, kirim datang di sini. Kirim ke si di Rotes. Ah. Kemudian ada kakak Finjer, kakak Finjer dari mana nih? Kakak berdua punya outfit mau lari sore. Oh ini kakak Kreli, kakak Kreli. Betul sekali. Kau tong habis menyiar, kau tenuh mau lari sore. Rencana lari dari sini sampai di ND. Dari Rote lari di ND jauh leh. Kemudian kakak Alfa Jawa minta lagu Anis Marcella dan Obi Mesa, Bahasa Hatiku. Sudah siap, kau tong susiapkan. Kemudian ada kakak Finjer, salam kenal dari Papua Barat, luar biasa. Salam kenal juga kakak Finjer dari Rotendao Sangga Owen. Lanjut yang di bawah lah ya. Siapa lah nih? Kakak Alfa Jawa, siap dukung dalam doa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Alfa Jawa bilang, don't forget play my song. Oke, okay, I don't want forget. I will always remember.
2: Selamat sore, Pro 1 RRT, kenal informasi dan inspirasi.
1: Mm-hmm. Salam dari Nabire.
2: Salam kenal dari Nabire, Papua Tengah.
1: Siap, dari kakak Jeto. Siap, salam kenal kakak Jeto. Terima kasih sudah gabung. Oke, okay, kotong langsung mulai lagu-lagu yang sudah di request ya kakak Mitra.
2: Iya, dari tadi yang penelpon kedua ya.
1: Kakak Mus dulu-dulu.
2: Kakak Putra Mus. Mm-hmm. Request lagu dari Yeni Inka.
1: Oke. Okay.
2: Kita kasih lagu apa nih kan ya?
1: Yeni Inka. Yaitu Terbelenggu di Rantai dan Digelengi Rindu. Karena banyak anak-anak rantau yang lagi nonton dan lagi rindu dengan Rote. Nah pas, ini lagu pas. Langsung kami terima.
2: Selamat mendengarkan.

0: Iya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya, mendengar masih dengan saya Mitra Sinlay dan
2: saya Nerleo Lady.
0: Kita masih di Prodang dan sekarang pukul 3:34.
2: Iya.
0: Pukul 15:35 ya. Setengah 4 sore loh.
2: Iya, setengah 4 sore. Saya.
0: Iya, ada Bapak Ansne itu yang baru bergabung di TikTok-nya kami, iya, di Prodang hari ini ya.
2: Selamat sore Pak Ans.
0: Nah, sekali lagi kota informasi kota juga sedang live di TikTok, kota juga buka line telepon juga di 0851 9591 9250. Oke, dan ini kali juga spesial karena ketong sama-sama menyiar ya, ada Beta dan Kakak Mitra.
2: Iya.
0: Biasa itu... Beta sendiri ini hari biasa nih kesepian. Makasih Kakak Mitra.
2: Itu ada salam buat siapa tuh? Dari Kakak siapa tuh?
0: Makasih Kakak Mitra sudah menemani.
2: Oh, iya.
0: Kakak Mitra dengar Beta dong.
2: Oh iya, oh
0: Kakak Mitra,
2: iya.
0: Dia pulang su. Oke.
2: Ngambek.
0: Kita lanjut di TikTok dulu ya.
2: Iya.
0: Banyak yang komen ini, ada 3.500 orang yang komen,
2: wow,
0: di TikTok.
2: Luar biasa ya untuk hari ini.
0: Luar biasa. Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Tapi yang nonton ketemu TikTok 3.000 orang. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Ketemu mulai dari mana nih?
2: Wih, di dari Bapak. Bapak lagi.
0: Masih jauh sampai di atas. Oh, dari
2: Kakak Alfa.
0: Kakak Alfa. Kakak Alfa izin pamit. Kemudian Bong Arisma Arga Putra juga. Yuhu. Oke. Yuhu saya. Oke, Bolo sehat-sehat di sana ya, Bolo. Dan oh, Kakak Arisma juga selamat, Nona Mitra.
2: Iya.
0: Wah, mantap, Nona Mitra lagi berbunga-bunga.
2: Masa?
0: Nih. Iya, betul. Untuk pendengar dan pemirsa semua, Kakak Mitra lagi berbunga-bunga karena
2: bunga apa? Bunga
0: tunjangannya baru cair. Kemudian ada Kakak Bregi Terik.
2: Salam untuk Kakak Nona.
0: Salam buat Kakak Bregi Terik. Oh ya, salam untuk Kakak Nona tuh. Ya, yes,
2: iya, salam kenal juga.
0: Siap. Kemudian Kakak Lord Waras Bolo Arisma, semangat kawan-kawanku. Siap. Semangat juga,
2: semangat
0: Mas.
2: Semangat juga, Mas.
0: Mas sekarang lagi cuti.
2: Iya, lagi berkumpul sama keluarga ya.
0: Betul, Mas. Salam buat opa, oma, nenek semuanya, Mas.
2: Opa lagi. Nenek lagi.
0: Oh, Kakak Bregi Terik Bepung Kakak Sone ada kok, Kakak Alif. Oh, Kak Alif
2: Dinas malam. Nanti sebentar baru ketemu sama Kak Alif.
0: Dan Bapak Tua nanti sebentar bawa ruang rindu. Bapak Tua sendiri tahu romantis baru dia dapat ruang. Bapak Tua
2: bisa,
0: tuh romantis ya.
2: Romantis.
0: Betul. Setiap hari tuh Bapak Alif tuh siram bunga di sini. Itu bentuk dari romantis, menjaga bunga-bunga supaya tetap indah. Sekali lagi makasih Kakak Bregi Terik untuk hadiahnya di TikTok.
2: Ada
0: ya.
2: Ada dari Om Evan. Om Evan.
0: Om Evan bilang apa tuh kami terus?
2: Salam-salam dulu buat seseorang yang saat ini sedang menjadi relawan di Rote Pengajar hari ini. Lancar ya.
0: Rote Mengajar.
2: Iya.
0: Ya, sekarang ada itu untuk apa ya, diskusi kayaknya, diskusi kelompok atau apa. Itu relawan yang luar biasa ya, yang akan menginspirasi anak-anak muda di Rotendao.
2: Iya, untuk masa depan ya.
0: Keren. Sekarang lagi kumpul di kantor bupati, kayaknya sububar sih tadi. Ketong di RRI juga ada yang ikut nah, Bung Evan. Om Evan sudah datang juga jadi relawan kok. Kakak Alfa bilang pamit dulu, salam sehat semua.
2: Salam sehat.
0: Kakak Alfa, Tuhan berkati.
2: Terima kasih.
0: Kemudian Kakak Elin, makasih Kakak Elin sampai 20
2: mawar. Terima kasih.
0: Kakak Elin ada pohon bunga mawar di rumah.
2: Boleh pagi-pagi.
0: Kemudian betul, Kakak Evan lama tuh.
2: Iya, betul Kakak, mereka baru sampai tadi pagi.
0: Tadi pagi sampai langsung lanjut rapat. Pasti
2: iya,
0: capek sih.
2: Capek, tapi dong tetap semangat.
0: Demi anak-anak muda,
2: iya,
0: di Rotendao.
2: Iya, semangat.
0: Kakak Bregi orang Dela Oenggaut. Siap, salam kenal.
2: Salam kenal Bapak. Kakak Bregi
0: dari
2: Bregi Teri.
0: Kalau Kakak Mitra dari Rote Termanu, Beta dari Rote Sanggoen. Kemudian ada Anak Tungku.
2: Salam buat Kakak Maya Seobelan, lagi ujian online. Semangat le buat ujian
0: gadarnya.
2: Salam Kak Penyiar. Salam.
0: Terima kasih. Semangat Kakak Maya Seobelan untuk semangat untuk ujian,
2: iya,
0: gadar. Ujian gadar ini apa Kakak Anak Tungku? Kakak Maya Seobelan semangat Jangan lupa berdoa. Kakak John Dupe.
2: Salam siang RRI Rote, salam dari Semarang. Wow, orang Semarang juga bergabung ya untuk hari ini.
0: Terima kasih Kakak John Dupe.
2: Iya, Hatu. Kak lagi Pak Ans. Salam buat Om Raja dan Om Rudi. Ngopi, ngopi sore kok.
0: Bukan ngopi lah dong, makan nasi goreng, Pak. Bukan ngopi lah, makan nasi goreng.
2: Waduh, lanjut. Rote ada Rote sudah sore.
0: Semarang masih siang. Oke, kotong di RRI ada salju sekarang.
2: Selamat hari Minggu buat semua. Selamat hari Minggu Kakak John Dupe.
0: Oke, kotong lanjut di lagu-lagu yang tadi sudah request
2: Kak Mitra. Lanjut lagu apa tuh? Mari Bermental.
0: Woi, Kakak Mitra dulu cita-cita, cita-cita.
2: Cita-cita lagi.
0: Dulu masih kecil hobinya mentali kok.
2: Iya. Iya aja. Itu bahaya.

0: Ya, pendengar, lagu dari Taki-Taki ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Prodangdut. Jadi saya Ner
1: dan saya Mitra pamit dari program Prodangdut untuk edisi hari ini
0: 23 ya, Agustus.
1: 23 Agustus.
0: Ya, ini lagu Prodangdut kan sesuai dengan request dari Kakak Cinta Minatalia. Sebenarnya dangdut dengan lagu goyang-goyang jurusannya apa-apa sih? Aman sebenarnya. Yang penting kita bisa menghibur pendengar semua, pemirsa semua di mana seberada yang sedang nonton Era Rirote.
1: Oh iya. Kita akan masuk dalam.
0: Habis ini ketemu masuk di mana lagi ke Mitra?
1: Masuk di dalam program acara musik dan informasi.
0: Oke, jadi saat ini ketemu tutup sih untuk salam-salam
1: iya,
0: dan request
1: salam-salam
0: lagu.
1: Salam-salam dan request lagu.
0: Kalau live
1: mau, live masih bisa lanjut.
0: Oh,
1: tapi
0: live
1: yang
0: masih
1: mau,
0: lanjut.
1: Iya, yang mau request lagu, lagu pop ya.
0: Lagu pop.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi baru tahun ya, pikir mau tutup sebetulnya biasa kalau sudah habis biar tutup terus.
1: Bisa lanjut, bisa request lanjut. Lagu pop siap, untuk ini. Sampai jam 5 nanti.
0: Sampai jam 5 siap. Ini spesial untuk dari Kakak Mitra nih. Ini Kakak Mitra pun isi hati, ungkapan hati untuk semua nih.
1: Dari Kakak Nel juga masa beta sendiri.
0: Oh iya betul. Oke, okay, nanti kita ketemu lagi saat lagi 5 menit lah yang kita
1: iya.
0: Ketemu lagi. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih untuk semua yang sudah
1: bergabung
0: baik
1: hari
0: tadi
1: ini.
0: Ada Kakak Putramus.
1: Iya, dan
0: ada Kakak Ramla.
1: Iya.
0: Terima kasih yang sudah gabung lewat telepon dan semoga kakak saudara semua yang sudah saksikan kotong di TikTok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini pakaian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok sugigi ameni. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Nerleo Lede di edisi Minggu 23 Agustus 2026. Ya, pendengar saja kita untuk membagikan informasi terkait Bupati Rotendao ajak pemuda memanfaatkan teknologi digital. Ya, pendengar, Bupati Rotendao Paulus Henok mengajak generasi muda memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan peluang ekonomi sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam Telkso Ibadah Pemuda Klasis Rote Barat Laut yang berlangsung di SMP dan SMA Ita Esa Mundek. Ya, pendengar, menurut Paulus, perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi pemuda untuk mengakses informasi, membangun jaringan, dan menghasilkan karya tanpa harus meninggalkan daerah. Pendengar, pemuda Rotendao dinilai memiliki peluang besar untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan produk lokal melalui berbagai platform digital. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Eh, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, Bupati Rotendao Paulus Enok menegaskan pentingnya iman sebagai fondasi kehidupan dan pembentukan karakter generasi muda. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam talkshow ibadah pemuda klasis Rotem Barat Laut di gereja Ebenezer Mundek yang dilaksanakan di SMP dan SMA swasta Ita Esa Mundek. Paulus mengatakan kekuatan iman menjadi bagian penting dalam berjalan hidup seseorang, terutama bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan. Ia juga membagikan pengalaman hidupnya sejak kecil yang menurutnya tidak terlepas dari pertolongan Tuhan dan bimbingan orang-orang yang membantunya mengenal iman. Ia mengajak pemuda untuk tidak tercerabut dari akar iman serta tetap aktif dalam kehidupan gereja. Menurutnya iman yang kuat harus berjalan bersama dengan kemauan untuk belajar, bekerja, dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Paulus juga mengaitkan iman dengan keberanian pemuda dalam menghadapi masa depan. Ia mengingatkan bahwa setiap orang perlu memiliki keyakinan bahwa masa depan berada dalam penyertaan Tuhan, namun keyakinan tersebut harus diwujudkan melalui kerja keras dan tindakan nyata. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berdengar satu informasi untuk Anda, operasi pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang saat mengambil rumput laut di Kabupaten Roten Daun, Nusa Tenggara Timur, berakhir setelah tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Pria korban diketahui bernama Alexander Bola, warga desa Dayama, Kecamatan Landuleko, Kampung Soao, Kabupaten Roten Daun. Memasuki hari kedua operasi, tim SAR gabungan memulai pencarian sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Setelah mengikuti briefing pagi, tim bergerak sesuai rencana operasi yang telah disusun. Sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, tim akhirnya menemukan korban sekitar 200 meter dari

lokasi kejadian kecelakaan. Korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses selanjutnya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel Esos MM, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses operasi pencarian. Menurutnya, keberhasilan mencari tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama seluruh unsur SAR bersama keluarga serta masyarakat setempat. Unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, USS Rodendao, BPBD Kabupaten Rodendao, Posal Papela, Polsek Rode Timur, Pemerintah Daerah Dayama, keluarga korban serta masyarakat setempat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita di pukul 16:56, saatnya kita dengarkan cek fakta hari ini yang kami ambil dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada di dalam unggahan tersebut identik dengan video di halaman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi, tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang jatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Demikian informasi tentang hoaks foto pesawat rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Nanti masih ada informasi lainnya yang akan kami bagikan, tapi mohon maaf, masih ada informasi lainnya nanti akan kami bagikan, tapi kita ikuti dulu juga warta berita berjaringan ya, bersama RRI Kupang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pindah aku dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang menjerkanku, sana aku dulu.
4: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
3: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
4: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
3: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
4: Terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
5: Gaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, saatnya kita ikuti warta berita berjaringan bersama RRI Kupang.

Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Vence Sakarias.

0: Inilah rangkuman NTT sepekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sejumlah informasi menarik selama satu minggu akan disajikan kepada masyarakat. Informasi disampaikan oleh Vence Zakarias. Di awal minggu ini, Komandan TNI Angkatan Laut, Kolonel 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto mengatakan musibah bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo skala Richter yang terjadi di Flores harus menjadi perhatian semua orang. Hal itu disampaikan dan Kolonel 7 Laksamana Muda TNI Joni Sudianto kepada RRI Sabtu 15 Agustus 2026 di kolam renang Tirto Sagoro 07 Kolonel 7. Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menghimbau kepada masyarakat khususnya di Flores agar tidak usah panik serta mengikuti arahan pemerintah apabila ada korban dapat ditangani dengan cepat. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur fokus untuk melakukan evakuasi dan pemulihan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi 7,7 magnitudo tersebut. Selain akan menurunkan BKO dari Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur juga akan membangun dapur umum membantu korban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2006. Informasi disampaikan Vence Zakarias. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2006 di Lapas Anak Kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas tuntutan.
1: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pemulihan yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengurangi lagi tindak pidana.
0: Lebih jauh menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi, paling banyak di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang sebanyak 400

0: Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas bagi korban bencana alam di Pulau Flores. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Wali Kota Kupang menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak agar diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Sebagai simbol dukungan dan persaudaraan, Wali Kota Kupang mengenakan pakaian adat Manggarai, khususnya menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat.

0: kemanusiaan.
1: Semangat solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Oja. Ketua DPRD Kota Kupang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
2: Mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan untuk seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi kemarin.
1: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan, termasuk merespons keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi pesan tentang kerjasama dan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, tetapi memastikan negara hadir, pemerintah bekerja, dan masyarakat saling menguatkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.

0: Sekretaris Badan Penanggulangan Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Takadosi mengatakan sejak tanggal 15 Agustus 2006 banyak bantuan logistik diterima posko bencana. Selama 3 hari pasca gempa bumi, bantuan dari posko BPBD Nusa Tenggara Timur sudah didistribusikan ke lokasi gempa bumi baik melalui angkutan darat maupun udara. Yohanes Takadosi menyampaikan posko BPBD Nusa Tenggara Timur juga tersedia di ND. Seluruh bantuan dipusatkan kemudian didistribusikan ke daerah terdampak.
1: Bantuan logistik baik dari pemerintah kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim dikoordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari.
0: Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Iin Adriani menyampaikan sebagai dinas teknis saat ini juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bantuan dan kebutuhan kepada korban bencana gempa bumi Flores. Selain kebutuhan mendasar seperti makan minum, air bersih dan kesehatan,

0: Indonesia dan negara demokratik Timor Leste belum melakukan perundingan batas negara termasuk di wilayah Noel Besi dan delimitasi batas laut. Selengkapnya disampaikan Ana Lopo.
1: Wilayah desa Haumini Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pasabe Timor Leste, merupakan salah satu titik batas darat yang kerap mengalami persoalan status tanah ulayat dan penyelesaian delimitasi antara pemerintah kedua negara. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nusa Tenggara Timur, Maksine Nabu di Kupang, mengatakan sebagian besar batas darat antara Indonesia dan Timor Leste sudah disepakati, tetapi ada beberapa titik sisa yang belum dilakukan perundingan perjanjian tentang batas negara, termasuk wilayah Noel Besi.
2: Sudah 2 tahun berturut-turut dilakukan, tahun lalu kita di Malaka, kemudian tahun kemarin, barusan bulan lalu, kita selesai melakukan survei jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Jadi ini tujuannya untuk kita mulai mengidentifikasi jalur tidak resmi, kemudian melakukan upaya-upaya untuk membendung tindakan-tindakan ilegal di sana.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Taufik Trevo Hasan menjelaskan, pemerintah menetapkan 11 titik di Nusa Tenggara Timur menjadi pelintas resmi, 4 di antaranya PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk PLBT di Kabupaten Kupang, Belu dan Kabupaten Alor.
3: Di NTT ini 11 titik
4: pelintasan resmi ya. 4 di antaranya itu PLBN Mota Ain, Mota Masin, Wini dan Napan di Kabupaten TTU, dan kemudian juga ada PLBT tersebar di Kabupaten Belu, TTU, Kabupaten Kupang hingga Alor. Pengawasan keimigrasian sendiri di NTT tidak terhenti pada satu atau dua pintu masuk yang membentang di panjang garis perbatasan tersebut.
1: Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, khususnya di wilayah Nyetem Nganu Utara di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Oikusi, dikontrol ketat oleh TNI Polri, Imigrasi dan Bea Cukai. Secara keseluruhan, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang rumit, hingga kini masih terdapat sengketa antara kedua negara mengenai batas wilayah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bantuan misi kemanusiaan sekali berlayar selama 7 hari dari tanggal 20 hingga 26 Agustus 2006, yakni ekspedisi Rupiah Berdaulat mengelilingi Kepulauan 3T dan memberi bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi di Pulau Flores. Selengkapnya disampaikan Alo Tani.
1: Di Flores istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, kita menyegarkan rupiah melalui green money policy.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alvin Ari Wijayanto, kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang, Kamis 20 Agustus 2006 menyampaikan, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T antara lain dengan penarikan uang dusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
1: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar 100.000 dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengenai dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
2: Komandan Kodairat 7, Laksamana Muda TNI, Joni Sudianto, pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin, tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634, selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
3: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini, kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
2: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur terus bergerak membantu masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan bayi diberangkatkan dari Pelabuhan Woring, Kabupaten Sika, menuju Pulau Palue menggunakan kapal polisi Kasturi 6002 Barhakam Polri. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, di Pelabuhan Rakyat Woring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Bantuan yang dikirim tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Palue yang terdampak gempa bumi dan mengalami kebutuhan terhadap pasokan bahan makanan maupun kebutuhan dasar lainnya.
4: terdekat dari Kabupaten Batu itu untuk memang kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu masih nanti longsornya itu ya. Tapi itu sudah menyiapkan coba ini kita lihat pasti kebutuhan pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk masyarakat, tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga karena kan lihat ini apa situasi nanti perkembangan ya.
0: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur laut merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat Polri untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi. Pengerahan kapal polisi Kasturi 6002 menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkuat respon kemanusiaan pasca gempa di wilayah Flores. Menyalurkan bantuan, kehadiran personel Polri di lapangan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan masyarakat terdampak perhatian dan bantuan yang dibutuhkan. Demikianlah rangkuman intensif pekan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 23 Agustus 2006 bersama saya Vincent Zakarias mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat menikmati hari libur bersama keluarga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
4: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
3: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi, aman kan?
4: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa sehingga mengurangi kesuburan tanah.
3: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
4: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
3: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
4: Terserah, tapi ini fakta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada dika. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan saya Alif dulu, senang sekali menemani Anda di Roti sore ini hingga Roti malam nanti. Untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Nah, pendengar, rangkaian acara kita di sore ini yakni musik dan informasi, dan saya akan menghadirkan lagu-lagu religi Islami untuk kita dengarkan bersama sebagai pengantar azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao, tepatnya di pukul 17:45 azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya, sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu religi Islami untuk kita dengarkan bersama di sore ini. Selepas azan maghrib, kita kembali ke acara berikutnya yaitu sore ceria di pukul 18 hingga pukul 19. Kita masuk pada mini drama. Dan selepas mini drama, kita masuk lagi pada musik dan informasi. Dan di musik dan informasi, kami menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Berita-berita teraktual terbaru untuk pendengar semua di pagi, di sore ini. Dan juga selepas musik dan informasi, tepat pukul 20 kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Dan selepas warta berita di pukul 20:31 kita masuk acara mimbar agama untuk malam ini. Dan di pukul 21 kita masuk lagi pada program acara obrolan komunitas. Hingga di pukul 22 ruang rindu untuk kita di malam ini yang menanti-nanti ruang rindu. Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon kami untuk merequest lagu favorit, lagu-lagu kenangan untuk Anda request bersama. Dan selepas itu di pukul 23 kita masuk lagi kembali musik tradisional dan budaya hingga di penutup acara tepat pukul 24 nanti. Sehingga pendengar, demikian rangkaian Roti sore hingga malam ini bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di sore hingga malam ini. Jangan kemana-mana, saya hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk kita dengarkan bersama di sore ini. Selamat mendengarkan.

Pendengar, tepat pukul 17 lepas 45 menit kita akan mendengarkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari studio saya akan menyediakan azan maghrib untuk pendengar semua di sore ini. Selamat mendengarkan dan saya ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di Kabupaten Rotendao dan sekitarnya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Dan kita kembali ke acara selanjutnya, yaitu Sore Ceria untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, ya, kurang lebih ya satu jam ke depan kebersamaan kita di Sore Ceria. Dan juga di Sore Ceria saya akan menghadirkan playlist saya, lagu-lagu saya hadirkan, lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia, dan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id, sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Roti. Jangan kemana-mana, saya hadirkan lagu Drum Text untuk pendengar semua.

Here you perfect dari Henry Moody. Pendengar masih di sore ceria dan ya kita beralih ke informasi yakni saya kutip dari portal kami rri.co.id. Paus Leo ke-14 sampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT. Paus Leo XIV menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ia turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung Ende, MGR Paulus Budi Kleden, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasih Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut kemudian diikuti sejumlah gempa susulan sepanjang hari. Beberapa jam setelah gempa di Flores, gempa berkekuatan magnitudo 6,9 juga mengguncang wilayah Pulau Sumatera. Rangkaian gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah dan sejumlah fasilitas umum. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, lebih dari 900 rumah mengalami kerusakan. Sebanyak 450 rumah lainnya turut mengalami kerusakan akibat rangkaian gempa. Dan sedikitnya 167 fasilitas umum juga dilaporkan tidak dapat digunakan. Fasilitas yang terdampak mencakup sekolah, pusat layanan kesehatan, dan sejumlah gereja. Bencana tersebut juga membuat ribuan warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat penampungan sementara. Upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para korban. Pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

mungkin nanti dari Peter Pan, dan juga mungkin nanti ya saya hadirkan lagi satu informasi, yakni Presiden Prabowo dipastikan tinjau gempa NTT dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan rencana meninjau dampak gempa di Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana kunjungan tersebut sedang dipersiapkan pemerintah. Namun Prasetyo belum memastikan waktu keberangkatan Presiden ke NTT. Saat ditanya apakah kunjungan tersebut akan dilakukan Senin, namun Prasetyo belum memberikan kepastian. Yakni Presiden sudah lebih dahulu meninjau kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana NTT untuk menemui para korban terdampak pada Kamis 20 Agustus 2026. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sebanyak 85 orang dilaporkan meninggal dunia hingga Jumat 21 Agustus 2026. Korban meninggal tersebar di sejumlah wilayah. Sementara itu, 792 orang mengalami luka ringan hingga sedang dan 256 orang mengalami luka berat. Korban terbanyak tercatat di Manggarai Timur sebanyak 30 orang dan Manggarai sebanyak 31 orang. Kemudian Nagekeo 13 orang, Sika 6 orang, Ngada 2 orang, Ende 2 orang, dan Manggarai Barat 1 orang. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ada pendengar, selepas informasi lagu berikut ini saya dirikan dari lagunya Samson dan juga Glenn Fredly, Cinta Tahu di Ujung Jalan. Siapa sih yang cintanya lagi di ujung jalan? Saya hadirkan untuk Anda semua. Selamat mendengarkan di sore ini.

Glenn Fletty ya, mengantar kita di menit ke-40 dan masih di sore ceria bersama saya Alif dulu yang menemani Anda. Ya, pendengar, kita berlanjut lagi, yakni saya hadirkan siapa sih, atau pendengar, adakah yang mengenal pelopor penerbangan dari Andalusia? Siapa sih mengenal Abbas Ibnu Firnas, yakni jauh sebelum pesawat modern menguasai langit, seorang ilmuwan muslim asal Andalusia telah membuktikan manusia bisa terbang, dan Abbas Ibn Firnas menjadi sosok perintis penerbangan dunia lewat percobaannya yang penuh risiko pada abad ke-9. Melansir dari Dinas Perhubungan dan Provinsi Abes, Abbas Ibn Firnas lahir di Ronda Spanyol pada tahun 810 Masehi. Ia kemudian menetap di Cordoba yang saat itu menjadi pusat pembelajaran dunia Islam. Ibnu Firnas dikenal sebagai ulama brilian dengan keahlian lintas disiplin, mulai dari astronomi, kedokteran hingga musik dan puisi. Ia juga merancang jam air, kaca tidak berwarna dan lensa korektif yang menjadi cikal bakal berbagai penemuan. Ketertarikannya pada dunia penerbangan dimulai saat melihat Armen Firman yang melompat dari menara menggunakan pakaian sutra berpenguat kayu. Meski gagal terbang, alat tersebut cukup memperlambat jatuhnya sehingga Firman hanya mengalami luka ringan. Peristiwa itu mendorong Ibnu Firnas mendalami ilmu aeronautika hingga akhirnya berhasil menciptakan alat terbangnya sendiri 23 tahun kemudian.

bahwa rancangan tersebut membutuhkan mekanisme pengendalian yang lebih baik. Setelah percobaan, Ibnu Firnas menyadari pentingnya ekor untuk menjaga keseimbangan sekaligus memperlambat gerakan ketika melakukan pendaratan. Ia tidak kembali melakukan penerbangan, tetapi gagasannya menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan teknologi penerbangan. Warisan Ibnu Firnas kemudian mendapat penghormatan dalam sejarah modern. Salah satu melalui penamaan sebuah kawah bulan menggunakan namanya, dan juga namanya diabadikan di Bandara Baghdad sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusinya. Kisah Ibnu Firnas yang menunjukkan bahwa keberanian bereksperimen dapat membuat atau membuka jalan bagi perkembangan pengetahuan. Meskipun percobaan pertama belum sempurna, sosoknya kini dikenang sebagai ilmuwan Andalusia yang berani menantang batas kemampuan manusia dalam menjelajahi udara. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kita berpindah ke hiburan musik. Saya hadirkan Bahagia Lagi, lagu dari Pitch Kota. Saya akan hadirkan untuk pendengar semua di sore ini. Dan juga Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat mendengarkan.

0: apa ya?
1: Sedia aku sebelum. Ya, pendengar, pemerintah Indonesia berkomitmen dengan negara tetangga terkait karhutla. Pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi Minggu 23 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut dia, komunikasi yang dengan negara tetangga dilakukan baik secara formal maupun informal. Melalui jalur formal, hal itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Prasetyo mengatakan, pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk menanggulangi karhutla. Bahkan, lanjut dia, pemerintah sudah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Salah satu dengan menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personil dari luar Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penambahan personil merupakan bagian dari penguatan operasi darat. Teddy menambahkan personil TNI akan memaksimalkan pemadaman titik-titik api dengan tim gabungan lainnya. Menurut dia, sektor udara juga akan memperkuat penanganan karhutla dengan penambahan 6 helikopter besar waterbombing. Seskap juga mengatakan pemerintah akan memperbanyak pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Penanganan secara khusus juga diarahkan pada kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik kebakaran berbeda. Presiden Prabowo Subianto juga memimpin langsung penanganan karhutla di Kalimantan. Kepala negara juga menggelar rapat koordinasi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo juga meninjau langsung penanganan karhutla di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kepala negara melihat lebih dekat proses pemadaman titik api oleh tim gabungan untuk memastikan pemadaman titik api berlangsung dengan optimal. Informasi ini pendengar saya kutip dari portal kami rri.co.id. Selepas informasi, saya hadirkan lagu berikutnya dari siapa ya? Dari The Massive dengan lagunya Di Antara Kalian.

Di antara kalian, lagu dari The Massive, mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dengan saya Alif Nulu harus pamit dari ruang dengar Anda. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Rudi Hartono mewakili kirawat kerja yang bertugas di sore ceria. Saya ucapkan selamat menjalani aktivitas dan sampai jumpa.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang. Ya, masih selamat petang menjelang malam. Dan tepat pukul 19.01 menit kita berpindah ke berita. Berita ya, maksudnya kita berpindah ke acara berikutnya, yakni mini drama. Dan mini drama untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, dengan tema atau judul Beiseuk, merupakan cerita masyarakat Kabupaten Rotendao. Saya hadirkan untuk pendengar semua dengarkan di petang jelang malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Kita, kenapa panggil-panggil Mama? Ada apa, sayang?
1: Begini, Mama. Kira-kira Mama tahu kok tentang cerita rakyat.
0: Cerita rakyat? Memangnya kenapa? Ada tugas kok dari Ibu Guru, Kakak?
1: Ya, betul, Mama. Ibu Guru ada kasih tugas ke

0: Di mama. Kayak su mama. Kalau mama tahu nah, bantu kakak lo.
1: Iya sayang. Mama ingat ada satu cerita yang selalu nenek cerita di mama tiap kali mama mau tidur. Kakak mau dengar?
0: Iya ya mama. Mama cerita su. Biar nanti kakak sekolah, kakak bisa cerita kembali di depan kelas.

0: Pada zaman dahulu kala, diceritakan kalau bumi dan langit itu sangat dekat letaknya, maka penduduk bumi dan langit bisa saling berkunjung.
1: Wow.
0: Kakak diam dulu, biar mama lanjut cerita.
1: Oke, mama.
0: Pada waktu itu di bumi, tepatnya di Pulau Rote, ada seorang nenek yang sudah lama hidup seorang diri karena dia pun suami dan anak su meninggal dunia. Ini nenek dia pun nama Beiseuk, dalam bahasa Rote yang artinya nenek penjahit. Beiseuk ni terkenal di dia pun desa karena dia terampil memintal benang dan menjahit. Beiseuk beruntung. Dia punya 3 orang cucu yang tinggal sama-sama dengan dia.

0: Pada satu pagi, seperti biasa, Bi Seok bangun pagi-pagi sekali untuk masak nasi buat dia dan dia pun cucu-cucu dong makan pagi. Tapi itu pagi, Bi Seok kurang beruntung. Dia pun dapur sonde ada bara api lai. Maklum saka, waktu dulu tuh kan belum ada pemantik atau korek api toh.
1: Itu kak mama.
0: Iya sayang.
1: Terus-terus ma, lanjut.
0: Bi Seok kemudian minta tolong di depun cucu tiga orang untuk dicari api di tetangga dong. Siapa tahu masih ada bara api yang menyala dan dong bisa pakai. Tapi setelah dong dicari kesana kemari, depun cucu dong pulang dengan tangan hampa.
2: Iye, katong su cari api keliling tetangga dong, tapi sonde ada nih.
3: Besong su cari sampai di kampung sebelah ko?
4: Iya, Bi. Kotong tiga su jalan sampai di kampung sebelah su, mas sonde ketemu orang yang punya bara api. Mungkin karena pengaruh hujan tadi malam, makanya dingin, andia bara api mati semua.
3: Ada benarnya juga apa yang beta pung cucu bilang. Baik sudah. Sekarang bosong tiga istirahat dulu eh. Bi mau keluar sebentar untuk cari bantuan.
5: Bi mau bicara di mana itu bara api? Katong su lapar nih. Bi jangan lama eh.
3: Iya sayang. Bi sonde akan lama. Bi akan coba cari itu bara api di penduduk langit. Siapa tahu ada ko Bi bisa bawa pulang buat masak makanan dan kotong bisa makan. Doakan Bi ya cucu-cucuku.

0: Akhirnya BSEU cari apa di lain kok mama.
1: Iya kak, akhirnya karena dia kasihan nanti dia pun cucu-cucu kelaparan, makanya BSEU beranikan diri untuk cari bara api di penduduk langit.
0: Terus ma?
1: Sambil berdoa dalam hati, BSEU kemudian ambil tangga di dia pun balakang rumah untuk bisa naik ke langit. Demi tangga BSEU panjat. Karena terlalu sibuk dan dia pun pikiran sendiri, Sonde sadar akhirnya dia sudah sampai di bulan. Dalam hati BSEU tanya-tanya sa, kira-kira dia ada di mana sekarang eh? Waktu dia ada tanya-tanya dalam hati, tiba-tiba dia lihat bayangan orang-orang di bulan. Yang salah satunya adalah Bai Suek, dia pun suami yang sudah meninggal dunia.
2: Aduh, ini tempat apa nih? Tunggu, itu seperti beta pun suami. Atau jangan-jangan Bai ada mimpi?
3: Bai, aduh, istriku. Kenapa bisa sampai di sini? Senang rasanya bisa berjumpa kembali.
2: Bai Suek. Aduh, beta sonde mimpi. Apa kabar suamiku?
1: Karena selama sonde jumpa, Bai Suek dan BSEU kemudian saling bertukar cerita tentang rompong kehidupan. Ternyata di bulan, BSEU juga ketemu dan dia pun kawan-kawan tempo dulu dong. Maka dong asik su bercerita tentang memori masa lalu eh.
0: Nah, BSEU kun inak lai dapun cucu-cucu kok mama.
1: Nah, itu dia kak. Karena keasikan bercerita, BSEU su lupa dan dia pun cucu-cucu yang ada tunggu. Kok BSEU bisa bawa api untuk masak makanan kasih dong. Begitu BSEU sadar, tiba-tiba itu tangga yang dia pakai untuk naik ke langit, susonde ada lai.
2: Aduh, BSEU, beta lupa. Beta

0: kita itu tangga susun adalah aduh
1: pun kasihan nai.
2: Mbak Iseuk dan kawan-kawan lain berusaha untuk hibur dan Mbak Iseuk tapi sone berhasil sayang. Mbak Iseuk tetap bersedih sa. Dia berharap ada orang dari bumi yang bisa naik ke langit kok tolong dia. Tapi dari hari ke hari, langit semakin tinggi dari bumi. Mbak Isuek yang rasa kasihan kemudian ingat kalau dia pun istri tuh suka pintal benang. Jadi dia berusaha bikin alat pintal yang biasa orang Rote bilang inde. Akhirnya Mbak Isuek pun mulai memintal benang di bulan. Sampai ini hari nih kak, orang Rote percaya kalau ada bayangan gelap yang kelihatan di bulan itu wujud dari Mbak Iseuk yang sedang pintal benang.
1: As itu dapung cucu penasib kermana mama.
2: Ketiga cucu Mbak Iseuk yang ada di bumi sangat berduka cita dan menangis karena Mbak Iseuk sudah pernah kembali kak. Akhirnya dong tiga atas restu dari semesta dan dewa langit berubah menjadi burung tekukur dan bisa cari makan sendiri. Itu juga alasan sampai ini hari dimanapun burung tekukur berada dong seolah panggil-panggil Beiseuk kuku Beiseuk Beiseuk
1: Aduh cerita kok bagus deh mama. Sayang sekali akhirnya bikin sedih.
2: Ya begitulah namanya hidup kak. Ketong bisa belajar dari Beiseuk pun cerita bahwa ketong harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin biar sone sia-sia yang akhirnya merugikan ketong pun diri sendiri dan orang lain.
1: Iya mama.
2: Nah sekarang kak tidur suwe sumalam. Mudah-mudahan nanti kak bisa cerita ulang ini cerita di depan kelas dengan baik.
1: Cepat pasti mama, nanti tidur mama.
2: Selamat tidur sayang.

Pendengar masih di musik dan informasi selepas dari mini drama, dan dua buah lagu sudah mengantar kita di menit ke-20 dari pukul 19. Pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua di petang hari ini, yakni Mentan pastikan stok beras pengungsi gempa NTT aman hingga setahun. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa di NTT tercukupi. Bahkan kata dia, stok beras yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga satu tahun ke depan. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Ia menekankan pasokan beras tersedia dan dapat segera dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Ia mengungkapkan stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, sejumlah pengungsi mencapai sekitar 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Ia mengatakan kepastian ketersediaan pangan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut diberikan agar pemerintah bergerak cepat, memastikan masyarakat terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah menyiapkan 200 ton beras khusus untuk Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk NTT dengan total bantuan beras mencapai 5.386 ton. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu mengajukan kebutuhan pangan masyarakat. Gudang pangan akan dibuka selama 24 jam sehingga distribusi dapat dilakukan segera ketika bantuan dibutuhkan. Ia juga memastikan seluruh beras bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat terdampak. Selain beras, pemerintah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, dan mie instan. Kementan juga akan membantu masyarakat kembali berproduksi melalui perbaikan sawah dan jaringan irigasi tersiar yang rusak. Pihaknya akan menyediakan benih gratis serta alat dan mesin pertanian. Seluruh sawah yang rusak, irigasi tersier, kita akan perbaiki, ungkapnya. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami.

kau yang tercantik dari Jesa. Ya, pendengar, siapa sih yang tak tahu atau harus mengatakan kau yang tercantik untuk pasangannya. Ya, dan tentunya siapapun yang akan mengungkapkan kata itu dan ya disampaikan lewat lagu oleh Cesar. Pendengar, kita berpindah ke informasi yakni Polri tetapkan 72 tersangka karhutla di 9 polda. Polri menetapkan 72 tersangka kasus karhutla sejak Januari hingga Agustus 2026 di 9 wilayah kepolisian daerah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menangani 89 laporan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.067 hektar. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo mengatakan Polri menangani karhutla melalui pencegahan, kesiapsiagaan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus memastikan pelaku pembakaran mendapat tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, Polri memperkuat mitigasi karhutla melalui pemetaan wilayah rawan dan verifikasi hotspot untuk mencegah kebakaran. Patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah dan masyarakat turut diperkuat. Sementara Brigjen Pol Auliansyah Lubis mengatakan Polri telah menyiapkan langkah menghadapi karhutla sebelum memasuki puncak musim kemarau. Kesiapan dilakukan untuk memperkuat respon cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Menurutnya, persiapan Polri meliputi apel personil, pengecekan sarana prasarana, patroli sosialisasi larangan membakar, pemetaan wilayah rawan dan pembangunan infrastruktur. Polri juga merespon hotspot dari satelit maupun laporan masyarakat dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Di sisi lain, Brigjen Pol Muhammad Irhami mengatakan Polri menerbitkan 89 laporan dugaan karhutla sejak Januari hingga 21 Agustus 2026. Laporan tersebut ditangani 9 polda, meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan lainnya. Dari 89 laporan tersebut, polisi menetapkan 72 tersangka perorangan dengan luas lahan terbakar mencapai 1.067 hektar di lapangan. Dan Irhami mengatakan penyidik mengumpulkan alat bukti melalui olah TKP, pemeriksaan saksi, petunjuk dan barang bukti dalam proses penyelidikan. Penyidik mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak lain yang diduga menyuruh atau mendanai memperoleh keuntungan pembakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Irhami menegaskan alasan ekonomi bukan pembenaran melakukan pembakaran terutama saat kemarau panjang dan fenomena El Nino melanda. Polri menyita sejumlah barang bukti termasuk korek api, bahan bakar, parang, kapak, cangkul, dan sampel tanah terbakar. Dan juga informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Takkan ada cinta yang lain dari Dewi Dewi, ya, lagu dari Dewi Dewi, lagu sangat semangat untuk kita. Dan ya, tidak ada cinta yang lain selain untukmu. Dan juga kita beralih lagi ke informasi, yakni Bupati Rotendao ajak pemuda manfaatkan teknologi digital. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak generasi muda memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menciptakan peluang ekonomi sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam talk show Ibadah Pemuda Klasi Sorote Barat Laut yang berlangsung di SMP dan SMA Ita Esa Mundek Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Paulus, perkembangan teknologi telah menjadi atau memberikan kemudahan bagi pemuda untuk mengakses informasi, membangun jaringan, dan menghasilkan karya tanpa harus meninggalkan daerah. Pemuda Rotendao dinilai memiliki peluang besar untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan produk lokal melalui berbagai platform digital. Ia mendorong pemuda untuk tidak sekedar menggunakan telepon genggam untuk hiburan, tetapi menjadikannya sebagai sarana menghasilkan karya dan pendapatan. Paulus menilai Rotendao memiliki kekayaan alam dan lingkungan yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi konten kreatif. Pemuda dapat mengembangkan konten mengenai wisata, kuliner, budaya, dan juga produk UMKM hingga kehidupan masyarakat lokal. Ia meminta pemuda tidak berkecil hati ketika membandingkan kondisi

Tenao justru terletak pada potensi lokal yang harus diolah secara kreatif dan inovatif. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Saya dengan dari Jirox, Feeling in Love.

0: Aku yang terluka dari Drive ya. Dan lagu ini mengantar kita di menit ke 54, 56 itu tandanya pendengar saya Alif Nurlu harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar saya Alif Nurlu, ada juga operator teknik yang bertugas Bung Dens Bunga dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote sore ini dan juga rote menjelang rote malam ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, betul su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan, mak ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kopi helm ada di kak. Nah, kopi helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam dari Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI Pro 1 Rote, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Mendo ada komunikasi. Terus juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada ya, karena informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Mendo ada komunikasi. Tadi juga Pak Mendo cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan
0: untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawa.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangkaraya mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini si abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personel itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi ya, Pak?
16: Bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INCTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.

0: Badai cedera, Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton, Fabian Hurzeler, optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
1: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, dan kembali saya Alifin dulu menemani Anda di program acara selanjutnya, yakni member agama. Dan untuk edisi malam ini, Minggu 23 Agustus 2026, member agama Kristen. Dan saya akan menghadirkan renungan agama Kristen untuk kita dengarkan bersama di malam ini, dengan tema kekuatan baru dan semangat baru dalam iman Kristen, oleh Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Bapak Yakob Lape. Namun saya akan hadirkan satu lagu pengantar untuk kita dengarkan bersama, yaitu Berkatilah Aku Ya Tuhan dari Artania Siagian.

0: Pendengar, kita akan dengarkan renungan bersama dengan tema kekuatan baru dan semangat baru oleh penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Bapak Yakob Lape. Selamat mendengarkan.
1: Baik, selamat malam sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program ini. Sebelum kita ada dalam bacaan dan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami punya kesempatan boleh berbagi kasih melalui pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mendengar dan dibimbing oleh firman Tuhan. Karena itu kami berdoa, diberkatilah bagian firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengar dan rindu diberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, satu kesempatan yang baik kita ada dalam renungan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah tiap orang yang mendengar, merenungkan, percaya kepada firman Allah, dan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Shalom. Bapak Ibu, sahabat pendengar program Mimbar Agama Kristen yang diberkati Tuhan, melalui kesempatan yang baik ini, satu tema kecil yang saya buat yang menjadi perenungan sepanjang pemberitaan firman ini. Kekuatan baru dan semangat yang baru. Sahabat pendengar, mari kita tengok kembali ke belakang sejenak tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman kitab Yesaya. Bahwa mereka mengalami krisis rohani yang serius. Korupsi, ketidakadilan, menyembah berhala, menginjak-injak hak orang-orang miskin dan yang tidak berdaya. Apa akibatnya? Kerajaan Israel Utara dibuang ke Asyur, kerajaan Israel Selatan dibuang ke Babel. Tapi sekalipun mereka dalam pembuangan itu, kasih Tuhan tetap menyertai dan menjangkau mereka. Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi Yesaya diutus untuk menyampaikan berita-berita nubuatan kepada mereka yang sedang tertawan. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, teks kitab Yesaya pasal 40 ini memberikan narasi tentang kehidupan umat Allah yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Di tengah-tengah pembuangan, kondisi Israel tentu cukup memprihatinkan. Hak dan kebebasan mereka terkekang. Yang ada hanya keluhan dan jeritan hati. Tidak ada lagi kedamaian dan ketenangan seperti sebelumnya. Berulang kali para nabi telah menasihati mereka agar mereka hanya boleh fokus menyembah

mengalami kelelahan fisik, tekanan mental, bahkan spiritualitas yang sangat merosot dan serius. Jika membaca dari saya pasal 40 ayat 1, hiburkanlah umatku. Ini menjelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita penghiburan dan berita kelepasan kepada mereka yang sedang tertawan akibat dosa dan kejahatan sendiri. Lanjut, kalau kita memperhatikan pada ayat yang kedua dari pasal 40, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan bahwa kesalahan mereka telah diampuni. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, berita kelepasan kepada umat Israel menunjukkan bahwa tidak untuk selama-lamanya Allah mendendam dan menghukum, tetapi bahwa setiap hukumannya Allah berikan bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan umat untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar, untuk mengalami pemulihan dari yang memberikan penghiburan. Ia juga memberi semangat yang baru. Ia memberikan kehidupan yang berkemenangan atas semua penderitaan dan kegelisahan hati umatnya. Lalu apa kuncinya? Kunci untuk mendapat kekuatan yang baru dan semangat hidup yang baru adalah berdiam diri, setia menantikan pertolongan Tuhan, berhenti dari dosa dan kejahatan, kembali kepada jalan yang benar. Sebab dia berjanji memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Mereka akan dipulihkan seperti burung rajawali yang gagah perkasa, yang naik terbang melintasi langit dengan kekuatan sayapnya. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, saya mau mengakhiri dengan mengutip Mazmur pasal 121 yang menjelaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Sebab sekalipun penderitaan membuat kita tidak berdaya, tetapi Allah yang peduli, Dia mengerti isi hati dan pergumulan kita. Peganglah janji Tuhan, serahkanlah hidup kita kepadanya, dan percayalah kepadanya bahwa Dia senantiasa bertindak memulihkan kita tepat pada waktunya. Demikian yang kita ada pada renungan singkat pada kesempatan yang baik ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita dalam doa penutup, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoa bagi setiap pendengar dari program Mimbar Agama Kristen ini, supaya setiap suara Tuhan yang menjangkau mereka, Tuhan sendiri yang berperkara menolong mereka, menolong semua kami yang ada dalam penderitaan, ada dalam tindakan-tindakan dosa dan kejahatan yang membuat kami terbelenggu. Tetapi janji Tuhan mengeluarkan kami dan memulihkan hidup kami keluar dari sana untuk mendapat kekuatan yang baru, melepaskan kami dari kejahatan, dan kami menemukan terang Kristus yang ajaib. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semua. Salam jumpa. Dan saya Alif dulu kembali menemani Anda di Rote malam ini dalam program acara Obrolan Komunitas. Di malam ini, Obrolan Komunitas untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026, kebersamaan kita hingga di pukul 22 nantinya. Dan dengan berbagai rangkaian informasi saya hadirkan dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di malam ini yang lagi santai, yang lagi beraktivitas atau menikmati suasana bersama keluarga, baik itu di rumah dan yang lagi di pameran Expo UMKM 2026. Ya, saya ucapkan selamat menikmati hari atau malam ini dengan penuh suasana yang sangat indah tentunya, karena malam ini sangat teduh dan tenang sekali. Anda bisa berkunjung di stand pameran dan juga UMKM yang ada sambil menonton varian atau rangkaian kegiatan yang dipetaskan di panggung pameran. Ya, pendengar, mengawali kebersamaan kita di Obrolan Komunitas malam ini, saya hadirkan lagu dari Silly on Seven untuk kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

Oleh Andra and the Backbone menceritakan tentang rasa penyesalan yang mendalam karena seseorang telah menyia-nyiakan orang tersayang di masa lalu. Akhirnya orang yang istimewa tersebut pergi meninggalkan hidupnya. Ya, dan dua buah lagu

satu informasi dari Rotenau, yaitu Roten Mengajar 2026 Bangun Mimpi Generasi Muda Rotenau, yakni gerakan My Valley. Melalui kegiatan Roten Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda di Kabupaten Rotendao. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah sasaran diharapkan mampu membuka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada para siswa untuk berani menentukan masa depannya. Bupati Rotendao Paulus Henuk saat di sela-sela pembukaan Rote Mengajar di Aula Rumah Jabatan Bupati Rotendao mengatakan kehadiran para relawan merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas dalam mempersiapkan generasi muda Rotendao. Menurut Paulus, para relawan berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari perbankan, kepolisian, pilot, dosen, politisi hingga pengusaha. Pengalaman dan kisah keberhasilan yang dibagikan para relawan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa untuk mengenal lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depan. Sementara itu, Ketua Panitia Rote Mengajar 2026 yang juga PLT Sekretaris Daerah Rotendao Daniel Nale menyebut kegiatan tersebut melibatkan kurang lebih 204 relawan yang akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah sasaran. Para relawan terbagi dalam tim dokumentasi serta relawan pengajar atau pendidik. Rote Mengajar 2026 mengusung pesan sehari mengajar seumur hidup menginspirasi sebagai ajakan untuk bersama-sama menyalakan harapan dan mimpi anak-anak Rotendao. Gerakan Manifailie diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama dalam membangun karakter, kepedulian, dan masa depan generasi muda Rotendao. Dan juga informasi ini pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selepas informasi saya hadirkan lagu, hadirkan musik, dan lagu berikut saya hadirkan dari Westlife dengan lagunya My Love.

Puspa oleh ST12 dengan arti tentang seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang sudah memiliki kekasih. Pria tersebut dengan sabar menunggu dan meminta sang wanita untuk memutuskan kekasihnya agar bisa menjadi pacarnya. Tentunya sangat berat untuk dilakukan oleh remaja-remaja zaman sekarang, yakni ya. Dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi, satu informasi dari Pemuda Katolik NTT Gerakan Relawan ke Flores. Pemuda Katolik Komisariat Daerah Nusa Tenggara Timur, Kopda Komda NTT, memperkuat gerakan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa di Flores. Sebanyak 65 relawan diberangkatkan dari Kupang menuju ND menggunakan kapal motor Ile Labalekan yang terlibat langsung dalam penanganan di wilayah terdampak. Keberangkatan ini menjadi bagian dari gerakan solidaritas pemuda Katolik Komda NTT yang tidak hanya berorientasi pada pengumpulan dan penyaluran bantuan, tetapi juga menghadirkan kader secara langsung di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca bencana. Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Juvencius Tukung, mengatakan keputusan mengirim relawan lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan tenaga dan pendampingan di lokasi bencana. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan kelanjutan dari respon pemuda Katolik sejak awal bencana. Organisasi ini telah membentuk posko di ND, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Posko-posko tersebut menjadi basis koordinasi kader pemuda Katolik sekaligus penghubung dengan pemerintah, keuskupan, dan berbagai unsur lain dalam merespon kebutuhan masyarakat terdampak. Dari posko bergerak ke lapangan, Juvencius menegaskan keberadaan posko tidak berhenti pada fungsi koordinasi. Kader pemuda Katolik didorong untuk bergerak langsung sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebanyak 18 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga farmasi turut diberangkatkan dalam kloter pertama. Mereka akan memberikan pelayanan kesehatan sekaligus membantu dapur umum, distribusi bantuan, pemulihan fasilitas umum, dan pendampingan masyarakat. Ia menjelaskan, bantuan logistik yang terus berdatangan membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola dan mendistribusikannya. Demikian pula dapur umum membutuhkan tenaga tambahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Pemuda Katolik juga memberikan perhatian terhadap kondisi tenaga kesehatan lokal yang ikut terdampak gempa. Tambahan relawan dari luar daerah dinilai penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi beban para tenaga medis di wilayah terdampak. Gerakan kemanusiaan pemuda Katolik Komda NTT dibangun melalui kolaborasi dalam keberangkatan. Pemuda Katolik menggandeng Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia Provinsi NTT, dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia PAFI. Direktur Rumah Sakit Daerah Jiwa Naimata Novi Angelin Elim, Esfam APT, menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai sinergi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Dukungan juga diberikan ke pengurus pusat Pemuda Katolik Komda Nasional Paskokat, Justinus
Warmanuk dan Ketua Bidang Sosial dan Tanggap Bencana Pemuda Katolik Aris Retnanto turut membersamai koordinasi respon kemanusiaan menuju Flores. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Gusma menegaskan pentingnya solidaritas yang diwujudkan melalui aksi nyata. Dan gerakan kemanusiaan Pemuda Katolik Komda NTT dipastikan tidak berhenti pada keberangkatan kloter pertama. Media Center Pemuda Katolik Komda NTT telah diaktifkan sementara tim terus mempersiapkan keberangkatan relawan berikutnya. Setibanya di Flores, tim akan melakukan pemetaan kebutuhan dan berkoordinasi dengan pemerintah, gereja serta unsur terkait untuk menentukan prioritas pelayanan. Bagi Pemuda Katolik Komda NTT, bencana Flores bukan hanya persoalan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi panggilan solidaritas seluruh elemen masyarakat NTT. Melalui kader posko tenaga kesehatan dan jejaring kolaborasi, Pemuda Katolik Komda NTT memilih untuk hadir langsung, mendampingi, melayani, dan berjalan bersama masyarakat Flores dalam proses pemulihan. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Balikan oleh waktu oleh Chris Pati. Dan pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi masih terkait dengan atau di Rotendao, yakni Bupati Rotendao dorong pemuda kembangkan potensi Lontar. Bupati Paulus Henuk mendorong pemuda untuk ikut menjaga dan mengembangkan pohon lontar sebagai salah satu kekayaan dan kearifan lokal daerah. Paulus menjelaskan lontar memiliki manfaat yang sangat luas dan mulai dari daun, pelepah hingga niranya. Selain memiliki nilai budaya, lontar juga dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi melalui pengolahan berbagai produk turunannya. Menurut Paulus, tantangan saat ini adalah semakin sedikit generasi muda yang berminat melanjutkan pekerjaan sebagai penyadap lontar. Oleh karena itu, pelestarian lontar tidak cukup hanya dilakukan dengan mempertahankan pohonnya, tetapi harus dibarengi dengan regenerasi dan inovasi. Paulus mencontohkan gula lempeng sebagai salah satu produk berbahan dasar lontar yang dapat dikembangkan melalui pengemasan modern, pemasaran digital dan hilirisasi. Dengan inovasi tersebut, produk lokal Lorote diharap memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Yakni bagaimana kalau kemudian dibikinkan packing yang bagus, kemudian dibikin marketplace atau produk hasil gula, dibikin produk-produk lain yang lebih bermanfaat. Ya, dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Day Chang Chuters dengan lagunya I Love You Baby. Ya, masih di obrolan komunitas dan masih bersama saya Alif Nulu yang menemani Anda tentunya pendengar, dan kita ke informasi lagi, yakni masih dari Rotendao. Bupati Rotendao Paulus Henu mengajak pemuda untuk tidak hanya memandang diri sebagai masa depan bangsa, tetapi menyadari bahwa pemuda merupakan bagian penting dari masa kini. Dan pemuda harus mulai mengambil peran sejak sekarang, baik di lingkungan keluarga, gereja, masyarakat maupun dalam pembangunan daerah. Jika pemuda hanya menganggap dirinya sebagai masa depan, maka kesempatan itu atau untuk berkontribusi hari ini dapat terabaikan. Ia juga mengingatkan pemuda agar tidak menunggu sampai usia dewasa untuk memulai berkarya. Pemuda didorong memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi gereja, lingkungan, dan masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. Paulus mengatakan pemerintah Kabupaten Rotendao akan terus membuka ruang bagi pemuda untuk mengembangkan ide dan kreativitas. Ia bahkan menantang pemuda untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk proposal sehingga dapat dikolaborasikan dengan pemerintah maupun sumber pembiayaan lainnya.

Dan pendengar, informasi ini masih dari portal kami rri.co.id. Kita kembali ke hiburan dan saya hadirkan lagu berikutnya. Saya tinggal sampai ke ujung dunia dari Dearly Idol.

0: Sebatas teman dari Sinden Stoska. Pendengar, ya, menit ke-58 lepas dari pukul 21. Dan itu tandanya kita harus berpisah. Pendengar, saya Alif dulu. Ada juga operator teknik yang bertugas untuk malam ini, ada Bung Dermas Fatih, mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini dalam program acara obrolan komunitas. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Ya, kita berada di pukul 22 lepas dari menit yang kedua. Pendengar, ya, lagu pembuka ini saya dirikan Senandung Rindu, dan acara kita di malam ini edisi Minggu 23 Agustus 2026, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar kita atau pendengar bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Ya, Anda bisa merequest lagu dan juga berbagi salam lewat orang-orang terkasih. Ya, saya dengan lagu Senandung Rindu untuk kita dengarkan

rindu Tetika dia. Pendengar mewalik kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar, saya menanti telepon Anda di line telepon kami 085-1959-919-250. Saya menanti telepon sambil menghadirkan lagu berikutnya untuk Anda semua di malam ini. Ini siapa lagi ya? Saya dengan Cinta dan Permata dari Hari Parintang. Cinta dan Permata. Selamat mendengarkan untuk semua yang kita dengarkan di malam ini.

hanya dengan kasih sayang. Ya, cinta dan permata berkisah tentang hubungan sepasang kekasih yang diuji oleh godaan materi atau harta. Harta bukan yang utama. Harta dan kemewahan ibaratkan permata hanyalah hiasan hidup semata. Yang lebih penting utama dalam hubungan adalah kejujuran dan ketulusan hati. Cinta seharusnya dirawat dengan kasih sayang, bukan dituruti atau dibeli dengan harta. Lagu ini juga menyadari bahwa cinta tidak selalu berjalan mudah dan bersatu selamanya, sehingga ketulusan menjadi penyelamat hubungan. Lagu dari Hari Parintang, ya, mengantar kita di menit ke-14 lepas dari pukul 22. Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar masih bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Saya menanti telepon dari Anda untuk merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih. Ya, saya masih hadirkan lagi lagu dari siapa ya? Masih tentang tembang kenangan dari kerinduan. Saya hadirkan untuk pendengar semua di malam ini. Selamat mendengarkan.

FM 92,5 MHz. Pendengar, lagu berikutnya saya hadirkan Angin Malam dari Brori Malam 3. Spesial untuk pendengar semua yang lagi dengarkan di malam ini.

Angin malam menggambarkan seseorang yang sedang memandangi kekasih yang sudah kaku dan untuk terakhir kalinya. Ya, dan juga lagu berikutnya pendengar saya dengan lagu dari Titi Puspa, Kupu-kupu Malam.

Kupu-kupu malam dari Titi Puspa. Ya, lagu ini menceritakan tentang ungkapan halus atau eufisme untuk wanita yang bekerja pada malam hari, dan perumpamaan bahwa hidup mereka identik dengan dunia malam serta gemerlapnya hiburan malam. Istilah ini populer dalam berbagai karya seperti lagu legendaris karya Titi Puspa yang juga pernah dibawakan oleh Peter Pan. Pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagi lagu berikutnya, yaitu Tiada Lagi dari Mayang Sari.

mungkinkah terjadi dari Tri Utami dan Uta Likumahua? Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Pendengar, saya masih menanti telepon Anda untuk merequest lagu favorit atau lagu kenangan Anda. Untuk berbagi salam juga untuk kekasih atau orang-orang tersayang di manapun Anda berada. Selanjutnya pendengar, kita tahu saya hadirkan lagi lagu dari siapa ya? Jangan kemana-mana, saya hadirkan lagi lagu dari Aku Tak Biasa dari Alda Risma untuk kita dengarkan bersama di malam ini. Aku pun aku tak biasa sendiri.

0: Iwan Fals dengan kemesraan ini jangan cepat berlalu ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ya, dan juga lagu dari Iwan Fals mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, ya saya pamit dari program acara Ruang Rindu. Ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di malam ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
2: Sudah dapat jawabannya.
1: Adi bu guru, maaf bu.
2: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
1: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz. Pendengar, selamat malam. Ya, dan kita berada di pukul 23 lepas 1 menit. Dan itu tandanya kita berpindah dan masuk ke program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Nah, pendengar, di musik tradisional budaya saya akan menghadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, dan baik itu dari Rote, Tanah Timur, dan juga Pulau Flores. Saya akan menghadirkan lagu-lagu dari Nusa Rote, yakni John Seme dengan lagunya Ti Dengga Loleba'a, mengantar kita di pembuka musik tradisional dan budaya. Dan juga menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Selamat malam dan selamat mendengarkan Ti Dengga Loleba'a untuk pendengar semua.

Mana Lolo Banda, ya lagu khas Harote. Dan pendengar, kita ke informasi, yakni Festival Suarote tampilkan potensi budaya generasi muda. Festival Suarote 2026 menjadi panggung bagi masyarakat menampilkan budaya dan kreativitas generasi muda Kabupaten Rotendao. Kegiatan tersebut digelar tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gadjah Mada, dan ribuan warga hadir menyaksikan berbagai pertunjukan sejak sore hingga malam hari. Penampilan yang disuguhkan mencakup fashion show, menyanyi, tari kreasi, sasando, dan foti. Festival tersebut tidak sekedar menjadi acara hiburan bagi masyarakat Rote Timur. Kegiatan juga menjadi bagian memperkenalkan potensi pemuda Rote kepada masyarakat yang lebih luas. Tim KKN PPM UGM berharap bakat generasi muda terus dikembangkan secara berkelanjutan. Potensi tersebut dinilai mampu membawa nama Rotendao hingga tingkat nasional dan internasional. Camat Landuleko Daniel Polce Jerison Bola mengapresiasi kehadiran mahasiswa UGM selama pelaksanaan KKN. Ia berharap mahasiswa dapat menginspirasi anak-anak Rote untuk berani mengejar pendidikan tinggi. Festival turut menampilkan video profil dua desa serta dokumentasi program kerja mahasiswa. Tayangan tersebut memperlihatkan berbagai aktivitas mahasiswa bersama masyarakat selama 50 hari pengabdian. Melalui Festival Suarote, mahasiswa dan masyarakat bersama-sama merayakan kekayaan budaya lokal. Dan juga kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat generasi muda dalam menjaga identitas budaya Rote.

Cos ubi fenoni, lagu tarian dari Amarasi mengantar kita di menit ke 36 lepas pukul 23. Pendengar masih di musik tradisional dan budaya bersama saya Alif dulu, dan kita berlanjut ke lagu yang berikutnya. Saya siapkan lagu dari lagu Ngada Pacawa dengan Ikimia.

Dero Iki mengakhiri rangkaian musik tradisional dan budaya untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, ya kita harus berpisah dari musik tradisional dan budaya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir.
2: Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
0: Aduh, cepat sui.
2: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
3: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
2: Iya, Nek, sama-sama.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kodam 12 Tanjung Pura memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan mengerahkan tambahan personil Satgas Yonif TP-538 PTA untuk mendukung respon cepat di sejumlah wilayah terdampak. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito meminta seluruh personil melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, disiplin, dan tanggung jawab, sekaligus mengutamakan keselamatan selama berada di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, kondisi di lapangan memiliki berbagai tantangan sehingga membutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan setiap persoalan secara cepat dan tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyiapkan armada bus listrik khusus pariwisata untuk melayani sejumlah destinasi, salah satunya kawasan Puncak hingga perbatasan Kabupaten Cianjur. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan rencana tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan bus listrik setelah pemerintah daerah menguji coba koridor Bojonggede Sentul. Rudi mengharapkan pengembangan rute tersebut dapat menjadi alternatif angkutan publik bagi masyarakat menuju kawasan wisata, sekaligus memperluas jaringan transportasi umum ramah lingkungan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Penasihat kebijakan luar negeri Rusia, Yuri Usakov, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpeluang bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Tiongkok pada November 2026 jika keduanya menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa tidak akan mampu secara terbuka menjauhkan diri dari pemberian bantuan militer kepada Ukraina dan kebijakan yang disebutnya anti-Rusia. Lavrov mengatakan Rusia akan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh apa yang disebutnya sebagai elit yang secara terbuka bersikap anti-Rusia atau Rusofobia di Inggris, Brussels, Paris, Berlin, serta negara-negara NATO dan Uni Eropa lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putri nomor 1 dunia asal Korea Selatan, An Ye-sung, merebut gelar kejuaraan dunia BWF 2026 dengan catatan tanpa kehilangan satu game setelah menundukkan Akane Yamaguchi pada final di New Delhi, India hari ini. An mengalahkan juara bertahan asal Jepang tersebut 2 game langsung 21-17-21-14 dalam pertandingan selama 49 menit untuk meraih gelar juara dunia keduanya setelah menjadi yang terbaik pada edisi 2023. Dengan gelar di New Delhi, An makin mempertegas deretan pencapaiannya setelah sebelumnya juga meraih emas Olimpiade Paris 2024, Asian Games 2022, dan kejuaraan Asia 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya di, katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya?
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Ndi?
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu. Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi baik dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia maupun dari laman resmi kami di rri.co.id dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kamu dan Kenangan yang merupakan soundtrack dari film Habibie Ainun dari Maudy Ayunda.

0: nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan ini bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus memberi air. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Surya Tini.
1: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
2: Ya, simat. Air minum itu beli pakai tangki itu, khusus anak putri. Ini air mandi untuk itu kemarin di Pau itu 155, lalu untuk di Susteran itu 350.
3: Berarti udah 500 ya?
2: Iya, itu udah sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah mau habis.
1: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
4: Kondisi cuaca selama 1 pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
1: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Surya Tini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk mengurangi dampak risiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan mendorong pelatihan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Teddy Haryanto.
5: Bencana dapat terjadi kapan saja, namun dampaknya bisa diminimalisir. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Agung Rahardi, menjelaskan bahwa besarnya dampak suatu bencana berbanding lurus dengan minimnya kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Jelaskannya, bencana terjadi apabila kapasitas kita kecil. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud menurut Agung dapat dicapai melalui berbagai pelatihan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan penanganan bencana. Edukasi ini menjadi langkah krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Salah satu contoh upaya mengurangi risiko kerentanan adalah dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat dan petugas tentang tata cara memberikan pertolongan dan evakuasi yang tepat dan aman bagi kelompok rentan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas akibat keterlambatan penanganan saat bencana melanda.
6: Peningkatan kapasitas masyarakat mengurangi risiko dan mengurangi
3: mengurangi kerentanan. Bencana itu terjadi apabila ada ancaman, ketemu resiko, kapasitasnya kecil. Nah, kita akan menggunakan analogi itu, berarti kita kurangi ancamannya, kurangi resikonya dengan kapasitas. Naikkan kapasitas bentuknya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Yang berhubungan dengan kemampuan skill terkait dengan penanganan bencana. Mengurangi resiko kerentanan misalnya. Misalnya di daerah kita yang masih rentan apa? Misalnya kerentanan kelompok-kelompok rentan. Nah, lansianya tinggi, jumlah orang disabilitasnya tinggi. Ini yang juga menjadi perhatian kita ketika nanti terpapar bencana, maka kelompok ini yang menjadi segmen prioritas untuk kita bantu.
5: Melalui upaya peningkatan kapasitas dan perhatian khusus pada kelompok rentan ini, BPBD Kabupaten Waikanan berharap dapat membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, guna mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan membagikan ribuan masker untuk masyarakat pengguna jalan. Laporannya disampaikan Diki Munadi dari Banjarmasin.
6: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dilakukan bersama Dharma Wanita BPBD Provinsi Kalsel di kawasan Bundaran Palam, Banjarbaru, Jumat 21 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Kalsel membagikan ribuan masker secara gratis kepada masyarakat. Roni menjelaskan hingga saat ini kondisi kabut asap akibat karhutla masih cukup parah, khususnya di sejumlah wilayah Banjarbaru.
6: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kondisi Kalimantan Selatan pada saat ini, yang mana beberapa hari terakhir kabut asapnya cukup tebal. Kami harapkan sedikit bantuan dari kami ini dapat membantu.
7: Sementara sebelumnya, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mendistribusikan masker gratis secara masif kepada masyarakat guna melindungi kesehatan warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
8: Ulun juga sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh SKPD untuk membagikan masker kepada masyarakat.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dan jarak pandang mulai memburuk.
9: Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knot dan sistem bergerak ke arah timur laut timur. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang tinggi. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah di pesisir barat Filipina, di Laut Filipina, dan di Samudra Hindia Utara, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut.

dan di perairan utara Papua Tengah, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Padang. Terdapat juga potensi hujan ringan di Pekanbaru, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pontianak. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi asap atau kabut di Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palangkaraya. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di Kendari, Nabire, dan juga Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dokter, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarar undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anggur cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawannya ya kan? Harusnya ngerti.
2: Wih, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu gak percaya.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Indonesia memastikan akan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
3: Semua dimaksimalkan, nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa, water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Badan Urusan Logistik menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur, yang distribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di

0: beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Juga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
0: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
2: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
0: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Televisi Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI

0: 24 Agustus 1962. Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif kita di segmen kopi ya. Seperti biasa kita hadir dengan segmen komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 dini hari nanti. Kali ini tema yang kita bahas terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya? Nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda terkait dengan budaya perbudakan ya, yang di zaman modern ini apakah sudah betul-betul lenyap? Apakah manusia saat ini sudah merdeka sepenuhnya atau belum? Silakan Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif kami. Di line telepon kami di 021-352-3172 atau 021-384-4545 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-6712. Selain itu Anda juga bisa chat WhatsApp ya di nomor WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti komentar Anda di chat WhatsApp akan dibacakan dan mungkin nanti juga akan dibantu untuk bergabung bersama saya di studio. Dan selain itu seperti biasa, setelah segmen kopi kami akan putarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya, dan warta berita tiap jamnya.

Hari Internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya diperingati setiap tanggal 23 Agustus yang ditetapkan oleh salah satu badan di PBB UNESCO ya. Di mana momen 23 Agustus ini merupakan buah dari perjuangan para kaum budak di Haiti. Haiti itu dulu bernama Saint-Domingue. Pada malam 22 hingga 23 Agustus 1791 dari perdagangan budak transatlantik. Dan untuk menghormati perlawanan para korban serta merefleksikan akar sejarah dan dampak perbudakan bagi dunia modern, UNESCO menetapkan hari ini sebagai hari untuk mengenang perjuangan para budak yang berhasil memerdekakan dirinya sendiri. Ini artinya ya, bukan pemberian gitu, tapi mereka bebas dari perbudakan karena perjuangan mereka sendiri.

Kita patut bersyukur pendengar, di zaman modern seperti sekarang perbudakan secara fisik sudah sangat minim ya. Mungkin bisa dibilang kita sudah tidak lagi mendengar kisah-kisah perbudakan seperti di zaman dulu. Apalagi kalau dari sejarah-sejarah agama tertentu, misalnya dalam agama Islam ya, kita melihat budak itu seperti diperlakukan selayaknya binatang, bisa disuruh-suruh apapun, tidak dibayar, sepenuhnya menjadi milik tuannya, boleh disuruh apa saja, tidak ada batas-batas kemanusiaan yang menjadi seharusnya menjadi hak setiap individu manusia. Oleh karena itu, perbudakan tentunya berkaitan langsung dengan hak asasi manusia karena jelas bertentangan dengan hak individu manusia. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia ini telah terbebas dari perbudakan fisik ya, dalam artian penjajahan oleh bangsa-bangsa asing, di mana kita dulu mendengar kisah-kisah kelam para orang tua kita di zaman penjajahan, di mana mereka seperti dipaksa untuk bekerja ya. Dulu ada kerja rodi atau romusha di zaman pendudukan Jepang. Mereka dipaksa untuk menyerahkan hasil panen. Bayangkan mereka bercocok tanam di lahannya sendiri, kemudian menanam, merawat, hingga kemudian memanen, tapi hasil panennya dipaksa untuk diserahkan kepada penjajah, dan dia hanya mendapatkan makan sehari-hari. Ini kan perbudakan juga zaman itu ya. Atau dipaksa bekerja membangun proyek-proyek seperti jembatan, rel kereta, jalan-jalan, gedung-gedung tanpa digaji secara layak dan hanya diberikan untuk cukup makan saja. Dan kalau tidak menurut, itu akan langsung ada tindakan tegas, bahkan hingga pembunuhan gitu. Kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu di zaman penjajahan, dan alhamdulillah kita sekarang ada di alam kemerdekaan. Sudah merdeka kita 81 tahun, baru saja kemarin kita peringati Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Jadi kalau Anda yang merasa belum merdeka, ini belum merdekanya di mana ya? Kita sudah bebas bisa melakukan apapun, bekerja apapun yang halal, pastinya mendapatkan gaji yang layak. Dan ya kalau bayar pajak itu mungkin tidak lebih besar dari 5% dari gaji Anda. Jadi kalau itu dianggap sebagai perbudakan modern, sepertinya sangat tidak tepat ya. Karena pajak juga nantinya ujung-ujungnya uangnya untuk pembangunan negara, bukan untuk dinikmati oknum tertentu. Selain kita mengenang perjuangan para pahlawan di Haiti ini yang berhasil dengan perjuangan mereka bisa membebaskan kelompok mereka sendiri dan kemudian diakui sebagai perjuangan heroik budak untuk merdeka hingga ditetapkan sebagai hari internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Luar biasa, kita sangat berterima kasih pada perjuangan orang-orang di Haiti zaman dulu ya, di Pulau Saint-Domingue. Dan kita juga harus berterima kasih kepada jasa para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa ini, yang artinya juga bisa membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan di zaman penjajahan. 81 tahun kita sudah menikmati hasil perjuangan para pahlawan kita. Dan tidak lupa juga ada momen yang dari sudut pandang agama Islam mungkin ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya andil yang sangat besar dengan banyaknya hamba sahaya atau budak di zamannya yang kemudian merdeka. Karena esok, dini hari esok adalah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peran Islam dan juga peran ajaran Nabi Muhammad ini juga punya efek yang sangat besar pada penghapusan perbudakan. Jadi ya, kita bersyukur mengenang tiga momen penting, momen dari para budak di Haiti, momen perjuangan para pahlawan bangsa kita sendiri, dan juga adanya ajaran agama Islam atau agama manapun ya, agama Kristen, Buddha, Hindu pun pasti sama mengajarkan untuk tidak menjadikan orang lain sebagai budak atau lebih rendah dari kita.
di mana di mata Tuhan kita semua hidup setara. Dan pendengar, sebelum kita masuk ke sesi interaktif, untuk Anda bisa berinteraksi langsung bersama saya di studio, kita nantinya akan dengarkan bersama ini rekaman dialog yang sudah berlangsung semalam ya, bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistyowati, supaya kita bisa lebih memahami tema kopi kita hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa saya sandingkan terlebih dahulu dengan sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Ibu Yatini Sulistiyowati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yatini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Yatini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, Bu, kalau kita bicara dalam konteks Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, apakah kondisi sebagian buruh migran Indonesia hari ini dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern atau seperti apa?
2: Betul sekali ya, Mas Lukman. Kondisi pekerja migran saat ini tidak lepas dari perbudakan modern. Banyak sistem teknologi yang sudah memperbudak manusia, bahwa mereka dipekerjakan dengan waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang, terutama mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka yang bekerja di digital platform, dan mereka juga yang bekerja di industri juga mengalami hal-hal seperti itu. Terutama ini banyak terjadi juga kepada perempuan dan anak-anak. Dan saya kira ini bukan isu baru ya untuk isu pekerja migran.
1: Nah, kalau kita lihat ya, banyak buruh migran ini berangkat karena tekanan ekonomi, Bu Yatini ya, dan keterbatasan pilihan tentunya. Dan sejauh mana kemiskinan sebenarnya menjadi faktor yang membuat seseorang ini rentan terhadap perdagangan manusia dan kerja paksa ini?
2: Iya, kemiskinan adalah faktor utama. Adanya kerja paksa, adanya mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga karena perubahan iklim juga terjadi seperti itu. Bahkan sekarang di era modern, karena perubahan sistem digitalisasi juga mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi budak-budak oleh para kapitalis. Dan khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan tidak berubah. Bahkan semakin banyak lagi mereka yang terpapar terhadap forced labor di dunia global.
1: Nah, ini bagaimana, Bu, kalau dari serikat sendiri melihat pembagian tanggung jawab ketika buruh migran mengalami eksploitasi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara asal, negara tujuan, perusahaan atau majikan, agen perekrut, atau seluruh rantai migrasi? Karena kan kalau kita lihat kan tidak semuanya berangkat melalui jalur prosedural, banyak juga yang unprosedural.
2: Gimana? Yang paling utama adalah tanggung jawabnya ada pada negara. Ketika negara membuat sistem yang kuat untuk perlindungan terhadap warga negaranya, itu akan menjadi poin penting dalam perlindungan. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan ketika seperti Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan di mana-mana. Dan ini juga karena situasi kondusi dan juga negara tujuan juga menjadi faktor penentu juga, karena memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk memasuki negaranya melalui yang tidak prosedur resmi. Dan ini juga dimotori oleh calo, PL, agensi, dan juga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap migrasi yang aman itu seperti apa. Ini juga belum sampai pada mereka. Dan ini yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan sosialisasi migrasi yang aman dalam setiap tahapan migrasi.
1: Ya, Bu, kalau kita lihat kan ini banyak juga perekrutan yang menggunakan utang, lalu biaya penempatan tinggi, pemotongan upah, penahanan paspor, atau ancaman deportasi untuk membuat pekerja ini sulit meninggalkan majikannya. Bagaimana serikat menghadapi praktik-praktik tersebut?
2: Yang kami bangun saat ini adalah serikat bekerja sama, terutama Sebumi ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, tapi memang saat ini belum bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah. Kami membuat piloting di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparatur negara yang lain untuk bagaimana menyiapkan informasi yang benar dan utuh. Karena selama ini informasi itu masih banyak dimiliki oleh calo atau broker, dan informasi yang diberikan itu hanya parsial, tidak hal-hal yang enak-enak aja yang di yang diberitahukan, diinformasikan, sementara hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mereka melindungi diri, bagaimana terjadi masalah, bagaimana hukum di negara tujuan, itu tidak pernah disampaikan oleh para calo kepada calon pekerja migran itu. Makanya kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa untuk memberantas itu dulu. Harus ada sistem yang kuat di tingkat desa untuk membuat perlindungan itu, dan juga kesadaran pada aparatur desa itu bagaimana melindungi warganya dari hulu.
1: Nah, ini saya penasaran, Bu Yati ini, bagaimana posisi serikat ini ya ketika kepentingan perlindungan buruh ini bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan angka penempatan dan remitansi pekerja migran.
2: Betul.
1: Pernah di dalam posisi seperti itu serikat
2: saat ini?
1: Saat ini
2: justru itu terjadi.
1: Oh, itu.
2: Ketika pemerintah kita juga sedang sekarang sudah menetapkan ada kementerian khusus KP2NI dan menargetkan sekian ratus ribu untuk penempatan, sementara di sisi lain kita juga mencegah adanya penempatan yang tidak aman, itu juga bagaimana kita meminimalisir agar orang tidak bermigrasi, tetapi bagaimana negara membuat lapangan kerja di negaranya sendiri agar mencegah mereka untuk tidak pergi ke luar negeri. Tetapi memang remitensi itu memberikan apa ya Mas, memberikan iming-iming yang sangat kuat terhadap negara. Karena di 2024 aja Indonesia itu mendapatkan sekitar 254 triliun dan di 2025 itu 288 triliun dan ini menjadi target lagi agar remitensi bisa dinaikkan. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk mengirim atau memfasilitasi pekerja untuk bisa bekerja di luar negeri, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sistem yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan dengan adanya kementerian baru ini masih ada tumpang tindih kepentingan, ada regulasi dan regulator dan juga implementor. Dan saat ini juga kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 juga belum ada kabarnya. Apakah akan disahkan di tahun ini, apakah akan ditunda lagi, sampai saat ini pembahasan di Balek maupun di Komisi 9 belum ada kelanjutannya.
1: Bu Yati, ini kalau kita bicara pekerja informal ya, terutama pekerja domestik ini ya, sering bekerja di ruang privat yang sulit diawasi. Ini bagaimana serikat dapat memastikan hak mereka ini terlindungi ketika negara bahkan tadi kesulitan ya melakukan pengawasan langsung terhadap tempat kerja, Bu Yati ini?
2: Iya, betul. Kebetulan kita juga berterima kasih bahwa di tahun ini pada tanggal 21 April yang lalu disahkan Undang-Undang PPRT. Tetapi Undang-Undang PPRT itu sendiri tidak memberikan kepastian yang jelas. Yang memberikan kepastian bahwa pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja, tapi hak-haknya itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Semua masih diserahkan antara si pemberi kerja dan PRT-nya untuk membuat perjanjian kerja, dan hak-haknya akan dituangkan di situ. Sementara bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kerja, nggak ada sanksi. Nah, ini juga sangat lemah di undang-undang ini, dan untuk pengawasannya ketika ada masalah mediasi dan penyelesaian masalahnya itu diberikan kepada RT dan RW. Nah, sementara RT dan RW kita tahu apakah mereka memahami tentang hukum ketenagakerjaan, apakah mereka mengerti apa hak-hak mereka dalam undang-undang, ini kan nggak paham. Dan ini perlu resource atau effort khusus pada pemerintah-pemerintah daerah, terutama kalau pusat juga di Kementerian Dalam Negeri, bagaimana membuat sistem ini. Nah, ini masih PR yang sangat panjang untuk bisa memberikan kesejahteraan buat pekerja rumah tangga. Nah, apalagi di luar negeri, ketika di luar negeri itu bahkan pekerja migran untuk berserikat aja masih sangat sulit, dan mayoritas di negara tujuan juga tidak mengakui PRT itu sebagai pekerja dan tidak mau mengadopsi atau meratifikasi konvensi ILO 189.
1: Baik, iya. Bu, di kesempatan malam ini terkait dengan Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, mungkin ingin disampaikan dari serikat, silakan.
2: Iya, perbudakan masih tetap ada, bahkan perbudakan makin meluas, tidak hanya di sektor PRT, tidak hanya di manufaktur, tetapi sekarang sudah digital, dan jika tidak hanya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, sekarang sudah merambah kepada orang-orang yang punya predikat sarjana. Ini kayaknya perlu kerja keras. Perbudakan ini adalah salah satu bentuk di mana tidak memanusiakan manusia, dan terutama warga negara Indonesia, ketika perbudakan terus kita izinkan dan kita tidak melakukan apa-apa, ini adalah salah satu kemunduran. 81 tahun Indonesia merdeka bukan memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi justru sampai saat ini makin terpuruk tentang munculnya undang-undang Omnibus Law, tentang undang-undang PPRT, ini tidak memberikan kepastian hukum. Dan kami meminta kepada negara juga mendengar itu, bahwa Indonesia itu diperkuat oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah, kelompok menengah ke bawah, dan itu perlu dilindungi. Yang penting bagaimana membuat kebijakan yang lebih protektif terhadap orang-orang yang rentan.
1: Baik. Bu Yatini Sulistiyawati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Ibu.
2: Amin. Terima kasih. Selamat malam, Mas Lukman.
1: Pendengar, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistiyawati, kami berbincang terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Sudah kita simak bersama tadi penjelasan dari Yatini Sulistiyawati, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, yang menyatakan bahwa perbudakan modern di terutama di sektor pekerja informal itu masih ada. Dan tadi menyoroti yang saya tertarik itu ada 288 triliun devisa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dari para pekerja migran kita yang ada di sana. Tentu saja buah dari kerja keras mereka ini harusnya bisa direspon dengan memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pekerja kita di luar negeri, karena sumbangsi mereka untuk keuangan negara luar biasa. 288 triliun disumbangkan oleh mereka masuk ke tanah air dari berbagai negara. Tapi tadi dijelaskan oleh Ibu Yatini juga nampaknya belum maksimal dan masih banyak PR yang harus diselesaikan. Silakan pendengar bagi Anda ingin berkomentar terkait dengan tema kita, Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini, terutama di orang Indonesia ya, merdeka sepenuhnya? Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di Kopi Pro 3. Dan saya sapa dulu pendengar pertama, ada dari Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari, Ibu Ria.
4: Selamat dini hari, Bang
3: Sabil.
4: Apa lagi? Bang Anjani Sabil bilang kapan selamat datang buat Bang Wisnu dan nasi
3: goreng. Oh iya.
4: Selamat datang dong buat Bang Wisnu menemani Bang Anjani Sabil. Bang Sabil. Sehat ya,
3: semua. Alhamdulillah.
4: Dan redaksi yang lagi bertugas semuanya, salam sehat semuanya ya.
3: Sehat hari selalu juga, Bu Ria ya.
4: Amin. Yeah. 2020 pagi ya, jadi burung hari Rabu ya. Kata hari Selasa kejepit, nggak ada kejepitnya. Akhirnya gitu Bang Yambil ya, dulu kan sistemnya kalau tanggung kejepit. Ini temanya Kopi Pro 3, Hari Internasional mengenang perdagangan ya, budak dan penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini merdeka sepenuhnya?
3: Sudah belum, Bu Ria?
4: Belum.
3: Oh, belum. Di mananya tuh yang belum tuh?
4: Katanya ini belum merdeka sebenarnya, meskipun perbudakan transatlantik atau cara hukum telah dihapus. Data global menunjukkan sekitar 50 juta orang masih terjebak dalam bentuk perbudakan dalam modern seperti kerja paksa, perdagangan manusia, dan pernikahan paksa. Begitu katanya Bang Tabi.
3: Iya.
4: Katanya begitu, di sini kita belum merdeka sepenuhnya. Jadi apa namanya, realitasnya perbudakan modern ya, globalnya sekitar 50 juta jiwa hidup dalam jeratan apa eksploitasi dan perbudakan kontemporer. Untuk utamanya meliputi perdagangan orang atau namanya human trafficking
3: ya.
4: Kerja paksa, perjeratan utang, dan perkawinan paksa itu pasti lah kan. Nah, jadi ada kelompok rentan ya, seperti apa, perempuan, anak-anak, pekerja migran, serta masyarakatnya di wilayah konflik, begitu, Bu. Jadi tanggapannya ya dengan angka nyatanya ya pasti ada peringatan moral, ya kan? Ya hari internasional atau seperti peringatan perdagangan budak atau apa namanya, budak UNESCO ya, berfungsi sebagai pengingat agar dunia tidak melupakan sejarah kelam dan terus melawan eksploitasi baru, begitu Bang Sabir kan? Ada penegakan hukum Bang Sabir, apa itu? Ya negara-negara perlulah memperkuat regulasi perlindungan pekerja dan memperberat apa namanya hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang atau namanya apa?
3: TPPO
4: itu udah maksud. Nah akhirnya peran bersama ya penghapusan perbudakan membutuhkan kerjasama global, edukasi publik yang kuat, benar kan? Serta kepedulian sosial.

0: Masih ada, cuma udah berkurang.
1: Jadi kita cerita di Indonesia, saya masyarakat bawah aja lah dulu ya. Nggak usah jauh tentang ke tenaga kerja ke luar negeri lah. Di dalam negeri, maksudnya di Indonesia ini aja lah. Kalau saya ceritakan sedih sekali lah.
0: Gimana tuh?
1: Masih ada perbudakan. Misalnya yang bekerja, langsung saja lah saya ceritakan ya. Yang bekerja di gudang, maksudnya gudang itu yang punyanya Cina. Nah itu mikul semen 2-3 sak. Satu sak semen itu kan 50 kilo. 2 sak itu kalau istirahat mereka ditegur. Tegurannya cukup dengan kasar. Jadi kalau saya rasa belum merdeka lagi. Kalau saya rasa gitu. Karena kan saya tadi berpendapat saya masyarakat awam. Ya saya enggak pernah. Jadi banyak kali masih perbudakan di Indonesia. Saya rasa gini aja lah, Bu. Saya rasa belum sepenuhnya merdeka. Gitu aja.
0: Baik.
1: Gitu aja.
0: Pak Nangkuti, terima kasih banyak atas tadi informasi dan juga komentarnya. Sehat selalu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sepengetahuan Pak Nangkuti belum, karena ya ada tadi diceritakan oknum pengusaha ya ini. Nanti orang Cina tersinggung, orang Tiongkok tersinggung. Bukan, maksudnya oknum pengusaha, tidak harus dari suku apapun ya. Itu memang masih ada beberapa yang eksploitasi anak buahnya, karyawannya gitu ya. Mungkin jam kerjanya yang tidak menentu, kemudian juga perlakuan bos yang terlalu kejam, dan juga ada hak-hak lainnya yang mungkin tidak sesuai porsinya, ada yang dikurangi atas alasan yang belum jelas. Mungkin itu pengalaman dari Pak Rangkuti ya, informasi dari Pak Rangkuti masih ada hal-hal seperti itu. Itu juga tadi sempat disinggung oleh narasumber sebetulnya. Lanjut kita ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari Pak Susanto.
2: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya, bagaimana Pak Susanto di Pontianak, kabut asap terdampak tidak Pak?
2: Wah iya, namanya kabut asapnya ini kan mengelilingi Kalimantan Barat nih.
0: Di kediaman Pak Susanto Pontianaknya di mana nih? Terdampak tidak Pak?
2: Terdampak ya kan, Kubur Raya itu kan.
0: Oh Kubur Raya.
2: Pinggir kota Pontianak. Nah, itulah sumber masalah itu, karena di sana kan gambut semua.
0: Lalu kondisi sekarang bagaimana Pak Susanto?
2: Ya, tergantung arah angin.
0: Biasanya yang paling terasa itu kapan tuh kabut asapnya?
2: Pagi hari. Kalau siang itu mulai ke angin sudah mulai bertiup kan, kemana-mana sudah menyebar kemana-mana ya.
0: Berarti jadi, pagi hari anginnya ke arah rumah Pak Susanto ya?
2: Bukan masalahnya di dalam kota itu kan angin terlalu sudah pagi hari itu angin kan belum terlalu kuat tiupannya, jadi dia tadi malam itu umpamanya dikirim malam hari ya keluarnya susah nanti pada pagi hari.
0: Pak Susanto seberapa jauh nih rumahnya dengan titik kebakaran lahannya?
2: Wah ini kali ini bukan jauh lagi, ini paling ya sekitar 10 km pun udah nyampe kali. Kami dekat bandara.
0: Bandara. Iya. Bandara Supadio.
2: Bandara Supadio itu dekat bandara itu.
0: Berarti jadi, masih terjadi kabut asap tiap harinya ya saat ini ya. Sudah berangsur turun atau normal atau mulai hilang?
2: Ya, mulai hilang. Tapi kalau kebakaran lagi di sebelahnya lagi datang lagi nanti dia. Itu kan bukan satu tempat aja yang kebakaran.
0: Iya, banyak titik apinya ya.
2: Banyak titik apinya.
0: Lalu dampaknya seperti ke pernapasan, penyakit ISPA mungkin Bapak pernah mengalami atau tetangga-tetangga, anak istri begitu Pak?
2: Alhamdulillah belum. Kemarin wali kota Pontianak Edi Rustim Kantono itu kan meliburkan lagi mulai kemarin itu, jadi untuk sementara ini sekolah itu melalui daring sudah. Jadi ya mulai dari TK, SD, SMP itu diliburkan.

0: yang agak bertahan sedikit mungkin SMK SMA masih dapat lah, namanya yang sudah agak dewasa sedikit lah.
1: Kalau air bersih Pak bagaimana di sana?
0: Wah itu kalau air bersih lagi itu bagus juga, banyak.
1: Oh masih cuman, masih normal ya?
0: Masih normal cuman kalau di Kalimantan Barat itu kan itu fokus pada muara sungai dengan laut.
1: Iya. Nah,
0: jadi kalau pada saat air pasang, ya tentunya agak asin-asin sedikit lah. Temanin tak bisa untuk masak.
1: Iya, tapi artinya alirannya masih normal karena kemarin ada pendengar yang cerita kalau digilir kalau malam itu mati, malam itu hidup sepanjang siang mati. Kalau di sana tidak digilir, Pak?
0: Sama digilir.
1: Oh, digilir juga?
0: Digilir. Kalau tidak digilir ya kasihan PDAM-nya kan. Semua wilayah memerlukan kan. Ya kalau macam air minum kan boleh lewat air apa nih? Yang di
1: sumur-sumur biasa ya.
0: Sumur ya yang biasa diambil orang dari punya air bersih yang dijual-jual melalui galon itu dibeli di situ.
1: Tapi masih layak pakai ya, masih bisa untuk minum ya.
0: Kalau untuk yang dari PDAM tidak bisa lagi.
1: Tapi yang sumur-sumur biasa pompa warga itu masih normal ya airnya, kualitasnya juga.
0: Kualitasnya tergantung situasi, kalau umpamanya daerah gambut sulit. Kecuali umpamanya daerah-daerah apanya ada agak yang enggak padat seperti di luar kota lah ya sedikit. Kalau dalam kota ini sebenarnya di bawahnya gambut semua nih.
1: Iya. Jadi lama sekali ya untuk bisa betul-betul hilang apinya karena dia ke bawahnya dalam ya. Baik kalau begitu. Iya, Pak Sandra terima kasih atas informasi bencana di sana, semoga segera cepat padam ya kebakarannya dan juga kabut asapnya bisa hilang. Dan kita lanjut ke tema, silakan Pak Susanto pendapat Anda terkait dengan hari kemerdekaan bagi para budak yang sekarang bagaimana Pak Susanto, masih ada perbudakan atau sudah merdeka sepenuhnya nih?
0: Iya sebenarnya kalau ditengok di secara aturan pemerintah itu katanya sudah tidak ada perbudakan. Kan itu bukan perbudakan yang dimaksud itu. Kalau perbudakan dulu kan ada digaji, sekarang perbudakannya digaji. Walaupun sedikit, cuma teknik pelaksanaannya masih sama.
1: Seperti apa tuh samanya tuh?
0: Ini cara kerjanya. Kalau ya kita kembali kita ke PRT saja dulu, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri kan, kita tidak nampak kan?
1: Iya.
0: PRT itu kerjanya itu sebelum tuannya bangun, dia sudah bangun duluan. Sekarang ini jam-jam sekarang ini mereka sudah bangun, masak air, biar siapin untuk makanan dan lain-lain. Setelah tuannya belum sudah bangun, mungkin kerja lain lagi yang dikerjakan dulu, kan? Kemudian kalau pada malam hari sebelum majikannya itu tidur, dia belum bisa tidur loh.
1: Iya.
0: Jadi dia itu kalau diperkirakan itu dalam satu hari satu malam itu paling banter dia tidur 3 jam lah atau 4 jam lah paling tinggi.
1: Jadi di sektor pekerjaan rumah tangga Bapak melihat belum merdeka sepenuhnya, masih terlalu dieksploitasi PRT kita gitu ya.
0: Iya. Masalah merdekanya itu dia cuma perbedaannya dia sudah digaji per bulan.
1: Baik, Pak Susanto.
0: Jadi seperti yang narasumber katakan itu benar, itu apa-apa yang disampaikan itu betul-betul benar karena mereka kan pakarnya di bidang apa nih urusan-urusan seperti ini.
1: Oke,
0: makasih.
1: Baik, Pak Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Susanto dan sekeluarga bersama warga di sana, semoga cepat padam kebakarannya. Kita lanjut ke Mbak Kelin. Selamat dini hari Mbak Kelin.
2: Halo, selamat dini hari. Kabar deh, gua nunggu.
1: Ketemu lagi kita, cuma beda tempat nih. Saya kemarin di belakang, sekarang di studio.
2: Benar.
1: Silakan, Mbak Kelin. Jelang warta berita nih, sebagai penutup.
2: Kayaknya setuju banget sih sama narasumber. Belum banget merdeka. Iya, kalau PRT benar sih. PRT kan orang suka bilang pembantu. Makna dari pembantu itu kan membantu kan. Yeah. Tapi kalau total kepegang itu budak gitu.
1: Jadi sama nih, masih ekspektasi berlebihan ke PRT.
2: Oh iya, pasti. Kerja enggak ukuran ya, masalah waktu kan. Dalam sektor semuanya deh.
1: Kan lebih udah gitu. Disahkan tuh kemarin undang-undang PPRT tuh. Dimana sekarang PRT itu punya hak-haknya juga hak-haknya harus diberikan, kemudian ada batas besaran upah, gaji,
2: satu persatu gitu kan, kan sulit juga loh, apalagi PRT banyak ngambil apa ya, pembantu tuh nggak dari yayasan ya gitu, kan lebih sulit dong cara mantunya gitu, kalau menurut saya sih. Terus yang tadi perbudakan teknologi juga benar banget sih. Benar.
1: Kayak gimana tuh kalau Mbak Kelin pernah lihat contoh kasusnya?
2: Ya contohnya yang sifat dasarnya aja ya, masyarakat Indonesia kan nggak kontrol ya pakai teknologi ya, dan penggunaannya tuh bisa dibilang lebih banyak nggak manfaatnya gitu, terdorong rasa penasaran, ini apa gitu kan, itu kan tanpa sadar kan diperbudak kan dengan kemajuan teknologi gitulah. Dipakainya lebih nggak manfaatnya sih kalau menurut saya sih. Beda kalau dia punya smartphone tuh dipakai untuk bisnis kan menghasilkan kan. Kebanyakan kan lebih buat tontonan-tontonan hiburan gitu loh.
1: Berarti masih diperbudak secara psikologisnya mungkin itu ya.
2: Betul, lagian kan lupa loh masalah waktu loh,
1: handphone
2: mulu kayak dilem di tangan.
1: Sekarang
2: gitu
1: kita
2: loh,
1: kayaknya HP tuh tiap hari harus buka, tiap bulan harus ngisi pulsa, harus beli paket internet. Betul. Gitu ya. Soalnya terpaksa melakukan itu seolah.
2: Makanya zaman sekarang tuh jarang orang setia, Bung Sabe.
1: Tidur
2: katanya kalau yang udah punya pasangan, handphone yang dia pegang.
1: Iya juga ya. Aduh, lama-lama curhat nih makanya.
2: Iya, tapi kan belum pasangan, itu kan pada umumnya yang udah punya gitu.
1: Oh belum punya nih.
2: Itu promo deh gitu, kok iklan sih gitu.
1: Baik Mbak Kelin.
2: Oke deh, gitu aja.
1: Iya.
2: Sehat
1: selalu Mbak Kelin juga. Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pak Caswa, nanti kami janji di sesi kedua langsung kami yang menghubungi ya Pak, untuk jadi penelpon yang pertama. Mohon maaf Pak Caswa, waktunya sudah tidak mencukupi karena kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, pendengar semua.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan dan sebagian lainnya makan terpenuhi tetapi tidak bergizi. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
2: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang terlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
3: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
1: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
2: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
3: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
4: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
2: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, setiap tanggal 23 Agustus dunia memperingati Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah manusia. Ketika manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, dipaksa bekerja, dan dirampas kebebasannya hanya karena dianggap memiliki nilai ekonomi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah perbudakan benar-benar telah berakhir? Zaman memang berubah, tetapi praktik eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk masih kita temukan hingga hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modus eksploitasi manusia justru bisa semakin tersembunyi. Rekrutmen pekerja melalui media sosial, tawaran gaji tinggi, hingga jaringan perdagangan manusia dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk kehilangan kebebasan dan hak-haknya. Perdagangan orang, eksploitasi pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan jeratan utang, eksploitasi seksual hingga pekerja anak adalah jumlah persoalan yang menunjukkan bahwa semangat menghapus perbudakan masih menjadi pekerjaan rumah tangga. Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rike, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Rike.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Bu Rike ya?
2: Alhamdulillah, kamu juga semoga sehat.
1: Iya.
2: Semuanya pendengar Pro 3 FM.
1: Ya, Bu Rike, kalau saya lihat kan Bu Rike ini cukup aktif ya di media sosial menyerukan HAM tentang juga bagaimana memastikan keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya. Dan kalau kita melihat Indonesia, ini jika Indonesia mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM, bagaimana Bu, Komisi 13 memastikan bahwa praktik perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi pekerja migran dan lain-lainnya ini tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi benar-benar dicegah dari akarnya, Bu Rike?
2: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya sedikit sejarahnya ya. Ini 23 Agustus 2026 itu sebetulnya adalah peringatan pada malam 22 sampai 23 Agustus 1791, panjang banget ya. Adanya pemberontakan besar orang-orang yang diperbudak oleh koloni Prancis dan kemudian menjadi Haiti. Nah, kemudian terjadilah revolusi Haiti dan 1804 Haiti menjadi salah satu republik kulit hitam pertama di dunia begitu. Dan kemudian UNESCO menetapkan 23 Agustus sebagai Hari Anti Perbudakan Internasional begitu, untuk mengenang peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun menurut saya betul sekali tadi bahwa ternyata perbudakan kalau dulu tuh Atlantik ya, bagaimana budak-budak kulit hitam dikirim ke berbagai belahan dunia begitu, dan bentuk kepemilikan manusia secara legal memang telah dihapus begitu, tetapi pada prakteknya kita mengenal apa yang disebut dengan modern slavery atau perbudakan modern begitu. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya apa sih sebetulnya, ada benang merah yang sama begitu, hanya mungkin ciri-cirinya sekarang jadi berbeda. Kalau dulu itu ada rantai dan kekerasan fisik, nah sekarang melalui ancaman, manipulasi dan kekerasan psikologis. Dulu itu diperjualbelikan secara terbuka, sekarang perekrutan melalui agen, jaringan dan platform digital. Status manusia dulu seperti properti secara terbuka, namun sekarang ada penguasaan korban melalui utang, dokumen, ancaman atau ketergantungan. Perdagangan budak dulu lintas negara, nah sekarang juga sebetulnya tindak pidana perdagangan orang itu lintas negara dan ada jaringan transnasional begitu. Dulu ada kerja paksa perkebunan, sekarang juga masih ada di beberapa perkebunan begitu di lintas negara. Tapi sekarang lebih luas lagi justru dalam berbagai rantai pasok modern. Dulu dikenal pasar budak, sekarang ada rekrutmen palsu, online scam, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, termasuk di dalam misalnya industri fashion cepat begitu ya, dan juga industri terkait gadget begitu. Dan modus mungkin berubah, tetapi inti kejahatannya tetap sama, di mana manusia kehilangan kebebasan dan dieksploitasi untuk keuntungan pihak lain begitu. Nah, ini jelas adalah persoalan HAM. Kebetulan saya di Komisi 13 itu bidang hukum dan HAM. Sementara dalam konstitusi kita sendiri jelas dalam pembukaan saja adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan terhadap manusia lain itu tidak diperkenankan di dalam pembukaan konstitusi kita saja. Dan kemudian ada di pasal 28i ayat 1 secara tegas Undang-Undang Dasar 45 menempatkan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, ini implikasinya penting menurut saya, karena perspektif kita sebagai negara hukum, konstitusi adalah peraturan perundang-undangan tertinggi, sehingga negara tidak cukup hanya menghukum pelaku setelah perdagangan orang terjadi. Ini apa kongruens dengan pertanyaan tadi ya, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk membangun sistem, artinya dari mulai mencegah, mendeteksi, menghentikan, menindak, melindungi, dan memulihkan. Nah, pendekatan pemberantasan TPPO karena itu bergeser dari yang terlalu berorientasi pada kasus, seharusnya ini lebih mendekatkan pada berbasis sistem dan jaringan kejahatan begitu. Ada perubahan modus TPPO, misalnya di Undang-Undang 21/2027 itu lahir dalam konfigurasi kejahatan yang berbeda dengan saat ini. Ya, dengan awal sejarahnya di Haiti, lalu 2007 ketika lahir Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi pada perkembangannya di era digital ini, itu juga semakin terstruktur kalau menurut saya, semakin
1: konteks
2: transnasional dengan rekrutan korban, perusahaan perantara, lokasi eksploitasi dan aliran uang dapat berada di negara berbeda. Dan ini nanti ada dengan tindak pidana pencucian uang sebetulnya dari berbagai kasus, dan juga ada intersectionnya atau irisan dengan seperti judi online, perdagangan narkotika dan seterusnya. Kemudian ada pertemuan korban dan kasusnya, tapi dimediasi oleh digital sendiri. Kemudian juga ini sangat terorganisasi, tidak lagi dilakukan antara individu ke individu, ada jaringan perekrutan. Urusan dokumen operator dengan tujuan dan penerima keuntungan. Kadangkala kalau dari kasus yang saya tangani, ada indikasi oknum di institusi negara yang juga terlibat begitu ya, dalam meloloskan misalnya dokumen-dokumen. Saya beberapa kali menangani kasus yang online scam di Kamboja itu ya. Itu saya aneh begitu, kok bisa anak bolak-balik gitu ya di usia muda tanpa kemudian ada kecurigaan begitu terhadap pasti hubungnya memang meninggal termasuk.
1: Bu Rika mungkin kemudian bisa bergeser sedikit, maaf Bu Rika ini agak terputus-putus kami ya tangkapnya.
2: Sekarang?
1: Ya, boleh. Bu Rika, kalau bicara tadi eksploitasi masih berlangsung, di dalam negeri pun masih banyak dijumpai gitu ya, Bu Rika ya. Menurut Bu Rika sendiri, ini ada letaknya ada kekurangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, atau justru ada faktor ekonomi yang melatar belakangi ini?
2: Ya, multidimensi sebetulnya sih ya, multi problematika yang ada begitu. Kasus sendiri itu terus meningkat sebetulnya. Data di sepanjang 2025 misalnya itu Direktorat TPPO Bareskrim mencatat ada 353 kasus dengan 1114 korban. Korbannya ini 699 WNI dipulangkan dari Myanmar setelah korban jaringan online scam. Lalu 2026 ini naik begitu, mencatat 2.908 korban TPPO yang melaporkan. Ini fenomena gunung es loh sebetulnya, begitu ya. Dengan kalau di Indonesia sendiri, pemetaan sementara yang terjadi dengan korban terbanyak adalah dari Jawa Barat, salah satu kantongnya adalah seperti Indramayu. Tapi juga beberapa minggu lalu saya di NTT, NTT juga termasuk zona merah untuk tindak pidana perdagangan orang begitu. Tapi ada juga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sebagian NTB begitu, bahkan di Batam ya beberapa. Dan perdagangan orang ini yang terindikasi adalah perbudakan modern juga terjadi di kawasan-kawasan industri ya. Dan kemudian apa yang terjadi kalau dari hasil investigasi dan analisis juga advokasi terhadap beberapa kasus langsung, kenapa kemudian menjadi agak sulit begitu ya untuk Indonesia, meskipun saya kira cukup diapresiasi begitu bahwa masuk ke dalam tier 2 ya. Tier 2 itu bahwa terlihat negara berupaya keras untuk menurunkan angka TPPO begitu. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa ada persoalan yang cukup serius, yaitu data yang masih terfragmentasi, data di lintas kementerian, lembaga, dan juga aparat penegak hukum, lalu juga masuk ke pemerintah daerah sampai pemerintah desa. Ini masih masih berbeda-beda datanya begitu. Dan artinya sekarang kita sedang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan semua data yang ada begitu. Dan menurut saya ini juga penting adalah bahwa ini data ini harus mampu menggambarkan siapa korban, siapa pelaku, perekrut, modus, wilayah asal, wilayah transit, tujuan perusahaan atau korporasinya, aliran dananya, proses hukum, ada restitusi dan pemulihan yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, begitu. Nah, sehingga kemudian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu tidak mulainya di bandara sebetulnya ya. Pencegahan itu harus dimulai dari RT RW, desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, pintu imigrasi sampai negara tujuan. Sehingga ada titik deteksi dini, terutama untuk mengenali pola perekrutan yang mencurigakan. Keberangkatan non-prosedural, agen ilegal, dan perubahan modus digital. Nah, contoh di Karawang, kebetulan daerah pemilihan saya. Kalau ditelusuri, indikasinya PJ penyalur ya, penyalur rekrutmen itu hanya ada satu perusahaan resmi. Tetapi di situ menjadi dalam tanda kutip pasar gelap begitu. Jadi Indonesia itu termasuk Jawa Barat, termasuk Karawang, daerah pemilihan saya, itu teridentifikasi sebagai pasar gelap tadi ya.
1: Yang ilegal itu ya berarti ya, unprocedural ya?
2: Unprocedural, bahkan dari lintas provinsi begitu, dan itu oknum-oknumnya bisa saja yang terlibat itu sampai pihak keluarga sendiri atau aparat desa sendiri begitu ya. Nah, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita tentunya ke depan adalah tadi bahwa penyelesaian perbudakan modern ini tidak mungkin lagi tidak dalam suatu konstruksi ketatanegaraan di era digital. Sehingga RUU Satu Data Nasional, Satu Data Indonesia yang sudah disahkan sebagai inisiatif DPR di 21 Juli 2026 ini harus segera dibahas begitu. Tinggal masuk pada surat presiden belum turun beserta DIM dari pemerintah supaya bisa segera ada pembahasan. Yang kedua adalah perlu ada revisi undang-undang tindak pidana perdagangan orang begitu, yang menurut saya ini sudah kurang relevan begitu. Harus ada rekonstruksi baru dalam sistem pemberantasan TPPO. Ada TPPO digital, aktor intelektual dan jaringan, pembuktian digital, pendekatan follow the money, duitnya itu ke arah mana begitu. Ini nanti sampai harus melibatkan PPATK misalnya begitu. Ada pertanggungjawaban korporasi, ada perlindungan dan pemulihan korban, dan kita juga perlu segera mendesak adanya revisi undang-undang hak asasi manusia, yang itu juga rasanya harus segera diperbaiki karena belum mendeteksi regulasinya belum pada kondisi era digital seperti saat ini.
1: Baik, iya.
2: Kemudian ada sistem data nasional juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO 1990 ini soal kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini untuk memperluas pendekatan perlindungan. Jangan salah loh, perbudakan itu bukan hanya persoalan terjadi transaksi begitu ya, tetapi juga bagaimana misalnya seseorang yang majikan yang menahan dokumen itu sudah masuk di dalam tindak perbudakan sebetulnya. Artinya misalnya dalam kasus PRT yang sempat heboh begitu ya, bagaimana KTP-nya ditahan. Nah itu sudah indikasi perbudakan modern loh. Hati-hati begitu. Dan kemudian selain itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah harus wajib hukumnya Indonesia segera memperkuat Direktorat PPA-PPO di Kepolisian Republik Indonesia.
1: Baik, silakan Bu Rika tanggapannya.
2: Jadi tadi saya katakan memang harus direkonstruksi ulang nih soal TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, dan menangani kasus di luar negeri. Kita punya Kementerian Luar Negeri, tetapi sekali lagi bahwa deteksi dini dari daerah asal pemberangkatan itu menjadi penting karena kita tidak mungkin bergerak di di hukum negara orang, tapi di negara kita sendiri itu tidak ada suatu ekosistem penegakan tindak pidana perdagangan orang yang terintegrasi. Oleh karena itu ada beberapa regulasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tentu segera sahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia, karena tidak mungkin lagi dengan data yang berbeda-beda akan diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar begitu. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang HAM dan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 yang itu memang harus kita akui sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga adalah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 1990 tentang bagaimana tidak boleh ada tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja begitu. Dan kemudian juga yang tadi saya terpotong adalah penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah itu dari 38 provinsi yang ada baru sebagian begitu, untuk tingkat kota kabupatennya baru 22 loh yang ada satker khusus begitu. Semuanya masih unit kerja yang tergantung, dan ini tentu butuh kecepatan ya, apalagi kemudian termasuk penguatan teman-teman keimigrasian begitu. Penguatan itu regulasi harus dibenahi, tetapi regulasinya harus memberikan suatu kunci termasuk politik anggaran yang otonom terhadap Direktorat PPA-PPO, termasuk juga mereka yang menjaga perbatasan, imigrasi perbatasan begitu. Sehingga saya juga mengusulkan kemarin adanya setidaknya perpres tata kelola keimigrasian yang terintegrasi begitu, dengan tidak lagi sentralistik. Nggak bisa, ini sudah desentralisasi, tidak mungkin semua penanganan kebijakan itu tidak mungkin lagi sentralistik karena sudah dikunci di dalam undang-undang dasar kita. Perubahan amandemen mengatakan bahwa kita menganut sistem kurang lebih otonomi daerah atau desentralisasi begitu, sehingga penanganan atau kebijakan tanpa perspektif desentralisasi tidak melibatkan pemerintah daerah secara terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir tidak akan mencapai solusi. Contoh yang paling nyata misalnya operasi desa merah putih, makan bergizi gratis, semua program bahkan penyelesaian bencana kebakaran hutan tanpa melibatkan pemerintahan daerah secara menyeluruh itu tidak mungkin terjadi solusi sesuai dengan harapan. Karena itu peran Kemendagri juga akhirnya menjadi penting begitu. Nah saat ini misalnya di Jakarta saja, untuk Jakarta Selatan aja itu belum menjadi satker loh, baru unit kerja loh itu Direktorat PPA-PPO. Mudah-mudahan dan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia mendengarkan siaran kita di Pro 3 FM pada malam hari ini, sehingga saya juga minta direvisi soal perpres tentang pembentukan Direktorat PPA-PPO, karena kami, saya beserta teman-teman dari aktivis perempuan termasuk yang menegaskan karena apapun, apapun yang kita lakukan termasuk kami di DPR RI, termasuk masyarakat, pada akhirnya lidik sidik itu ada di kepolisian karena itu memang tugas dan tanggung jawab kepolisian begitu. Tetapi kalau teman-teman di kepolisian, Direktorat PPA PPO, janganlah kemudian menjadi tempat buangan karena anggarannya sangat kecil. Anggarannya sangat kecil dengan harus membongkar jaringan tadi dikatakan ini kan ada sampai ke luar negeri, betul. Tetapi alokasi anggaran itu tidak manusiawi. Kami terus memperjuangkan dan mudah-mudahan sekali lagi dalam peringatan 23 Agustus Hari Anti Perbudakan Internasional dan 81 tahun Indonesia Merdeka. Masalah ini adalah konteks kemerdekaan suatu bangsa loh. Dan itu apakah negara itu betul-betul memerdekakan rakyatnya, apalagi khususnya dalam tanda kutip perbudakan modern, itu bisa dilihat dari reformasi kepolisiannya.
1: Bu Rika,
2: sangat banyak sekali.
1: Tadi kalau menyinggung tadi kan Bu Rika mengatakan dalam kasus TPPO ada keterlibatan oknum yang memiliki relasi kuasa. Nah, kalau bicara dari sisi korban ini, bagaimana DPR memastikan bahwa korban TPPO ini diperlakukan sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan justru sebagai pihak yang dikriminalisasi atau dipersalahkan atas kondisi yang mereka alami, Bu Rika?
2: Nah, artinya balik lagi Mas, kan kita mau lapor juga ke siapa? Saya tanya balik. Kalau Mas ada pasti ke polisi kan ya. Nah, makanya sehingga sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi didengar apa yang kita diskusikan di 3 FM. Bapak Kapolri yang kami hormati adalah segeralah perkuat begitu Direktorat PPA PPO mencakup kelembagaan mandiri, SDM yang khusus dengan perspektif korban begitu, anggaran harus memadai, sarana ramah korban, ada teknologi forensik digital, patroli siber, intelijen keuangan, kemampuan lintas negara itu tadi disampaikan, perlindungan dan pemulihan korban, harus ada ruang pelayanan khusus atau ruang pemeriksaan khusus yang aman, private dan ramah terhadap korban, begitu. Jadi relasi kuasa itu kemudian dalam beberapa kasus melihat suatu relasi kuasa itu adalah misalnya terutama di daerah-daerah tertentu ya, bagaimana kemudian melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan secara struktur sosial begitu, baik itu sebagai pejabat setempat atau dalam struktur masyarakatnya sendiri, itu bukan hal yang gampang begitu. Tetapi ingat, kita adalah negara hukum dan ada kepolisian Republik Indonesia yang baru juga memperingati Hari Bayangkara begitu. Saya kira ini harus menjadi legacy Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat saya, ketika masalah perdagangan orang, perlindungan perempuan dan anak dan pemberantasan pidana orang tidak menjadi skala prioritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan hal-hal lain begitu? Karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kita semua. Siapapun bisa menjadi korban, bukan hanya status sosial atau ekonomi. Di era digital seperti ini, menjadi korban itu bisa siapa saja. Dan ketika Direktorat PPA PPO Kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf saya melihat masih gak menjadi anak tiri di dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, jangan harap kemudian ada penyelesaian. DPR bisa apa? DPR itu kan parle, bisa berbicara ya, bisa seperti ini. Kami bukan eksekusi, bukan eksekutor, tetapi tentu saja sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan ini setidaknya lah ya apa segera disahkan suatu perpres yang kemudian ini, jadi kalau Mas baca perpresnya itu nanti kaitannya juga dengan Kemenpan RB akan dibentuk satker ketika dirasa sudah siap. Urusan begini nungguin siap nggak akan pernah siap gitu. Maka harus dibentuk, wajib dibentuk di setiap polresta sebagai satuan kerja mandiri otonom, tapi kemudian unit kerja di tingkat polsek gitu ya, polsek itu juga dibentuk. Jadi ini memang jejaring yang harus seluruh Indonesia di semua tingkatan. Dan itu tidak bisa hanya satu kelembagaan yang ada, dari Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kementerian P2MI, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, PPATK, LPSK, tadi untuk apa adanya restitusi dan seterusnya untuk korban, Kementerian PPA, Kementerian HAM, pemerintah daerah, pemerintah desa. Karena apa? Kalau kita melihat tindak pidana perdagangan orang itu hanya soal jual beli seperti perbudakan masa lalu, maka kita akan luput dari penyelesaian yang menyeluruh. Baik. Karena tindak pidana perdagangan orang atau modern slavery sistem berjaring.
1: Baik.
2: Negara harus melawannya dengan sistem berjaring dan terintegrasi. Kalau enggak bisa.
1: Ya, baik. Bu Rika, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Rika.
2: Terima kasih. Kita lawan perbudakan. Manusia bukan komoditas, pekerja bukan budak, perempuan dan anak bukan barang dagangan. Terima kasih. Pro 3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Bidang Hukum dan HAM, Rika Diah Pitaloka.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih dengan Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas tema terkait Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Sudahkah umat manusia saat ini, khususnya warga Indonesia, merdeka sepenuhnya? Tadi sudah kita sama-sama simak pemaparan dari Rike Diah Pitaloka, anggota Komisi 13 Bidang Hukum dan HAM DPR RI, ya, yang lebih banyak menyoroti terkait dengan para pekerja di sektor industri, ya. Dan terkait dengan perbudakan modern ini, bentuk-bentuknya bisa berupa kerja paksa di mana seseorang dipaksa bekerja karena diancam, disiksa, atau dokumennya ditahan. Misalnya para pekerja migran yang tidak boleh meninggalkan tempat kerja dan tidak dibayar sesuai kesepakatan. Kemudian perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja, di mana seseorang direkrut dengan janji pekerjaan yang bagus, tetapi setelah sampai di tempat tujuan dipaksa bekerja dalam kondisi buruk dan tidak dapat pergi. Ya, ini juga banyak ya penipuan-penipuan. Lokernya apa, begitu diterima ternyata mengerjakan jauh di luar jobdesk atau tupoksi yang dijanjikan di awal. Kemudian perbudakan berbasis utang, seseorang harus bekerja untuk melunasi hutang, tetapi hutangnya terus bertambah atau tidak pernah dianggap lunas sehingga ia terjebak bekerja. Ini suka ada di cerita-cerita drama atau sinetron, ya. Orang tuanya berhutang, lalu anaknya atau mungkin merekanya sendiri, ya, seorang yang berhutang dipaksa bekerja untuk bos tertentu. Lalu ya gajinya itu dianggap sebagai bayaran hutang, tapi gak lunas-lunas, jadi kerja terus tuh. Kemudian eksploitasi seksual paksa, korban dipaksa melakukan aktivitas seksual untuk keuntungan orang lain melalui ancaman penipuan atau kekerasan, ya. Ini juga termasuk TPPO, dimana banyak cerita wanita-wanita yang bekerja ke kota, di awalnya dijanjikan akan bekerja di sebagai staf karyawan hotel atau kafe, tapi ternyata dipekerjakan sebagai pekerja seksual, ya. Kemudian pekerja

pernikahan dan kemudian eksploitasi anak. Anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau eksploitatif dan kehilangan kebebasan serta hak-haknya. Kalau kita sering melihat di lampu merah ya, anak-anak yang mengamen gitu. Nah, ternyata itu

0: di sesi interaktif sesi kedua. Dan sudah ada pendengar yang pertama, saya sapa dulu yang tadi tidak jadi gabung di sesi pertama, Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri.
0: Terima kasih ya sudah sedia menunggu. Mohon maaf tadi waktunya sudah
1: juga
0: cukup.
1: Buat ya. Bung Wisnu juga ya. Dan ya, rekan-rekan Bung Sabil juga.
0: Iya, saya selalu ya Pak Caswa. Silakan Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Iya. Amin.
1: Katanya merdeka ya.
0: Iya, udah merdeka dong.
1: Udah merdeka apa belum gitu ya?
0: Sudah dong harusnya. Emang Pak Caswa merasa belum?
1: Kalau yang namanya merdeka itu untuk saat ini itu cuman seperti Pancasila namanya doang.
0: Kenapa?
1: Tapi ketika yang dirasakan sama pekerja rumah tangga itu belum merdeka.
0: Contohnya seperti apa tuh belum merdekanya pada pembantu rumah tangga?
1: Contohnya seperti ini. Tahun dulu lagi harga murah ya, terjangkau usahanya, ya lumayan gampang lah, intinya seperti itu. Jadi menempuh kita pekerjaan kan, saya sehari-hari keliling kampung menempuh 3 kilo, 5 kilo, itu paling dekat 3 kilo Bung. 5 kilo, 7 kilo, bahkan 8 kilo. Pulangnya apa Bung? Pulangnya itu jalan kaki Bung. Karena apa? Penghasilan kita tidak sesuai. Jadi intinya seperti itu. Sedangkan kalau menumpuk 5 kilo itu, 5 kilo ataupun 7 kilo kan, penghasilan kita seumpama minim 60 ribu penghasilan dari

0: mungkin itu udah merdeka seperti itu, Bung Sabil. Yeah. Yang saya rasakan untuk saat ini, merdeka itu dengan Pancasila atas namanya doa. Jadi seperti itu. Untuk saran saya, kalau ingin merdeka harganya murah, terus biaya untuk perjalanan hidup itu terjangkau untuk pekerjaan penghasilan tertentu untuk setiap harinya. Seperti itu, Bung Sabil.
1: Baik,
0: terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sisi upah ya, yang belum layak, apalagi di tengah kenaikan harga, inflasi, tapi tidak sepadan dengan penghasilan yang didapat. Gajinya gak naik.

0: sejauh ini akhirnya mereka lari ke luar negeri, Bang.
1: Iya.
0: Jadi sekarang yang penting apakah pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka. Pemerintah kan sudah bergerak-gerak, oh saya berhasil, kami berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Tapi mana buktinya? Justru pengangguran banyak. Mereka lari ke luar negeri ya karena kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak.
1: Iya. Ya,
0: jadi itulah komentar saya, Bang. Makasih.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi sejalan dengan paparan dari Bu Yatini Sulistiyowati, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, yang merasa seharusnya para apa namanya pekerja migran itu bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal atau lebih baik lagi disediakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Namun karena belum tersedia dan peluangnya justru lebih banyak di luar, sehingga ya akhirnya mereka memilih bekerja di luar. Dan luar biasanya dari para pekerja migran kita yang di luar ini menghasilkan devisa atau pemasukan untuk negara, yang mereka membawa keuntungan dari luar negeri itu sebesar 288 triliun pada tahun lalu. Jumlah yang luar biasa, dan tentunya para pahlawan devisa ini harus betul-betul diperhatikan dan mendapatkan perlindungan gitu ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Habil.
1: Ya, Pak Pandu, bagaimana nih? Sudah merdeka belum ya manusia saat ini ya?
2: Tapi ada istilahnya kan, Anda tidak merdeka di rumah sendiri apabila Anda tidak sendiri gitu.
1: Gimana tuh maksudnya?
2: Kita itu merdeka di rumah sendiri kalau sendiri. Kalau ada cucu, anak, enggak merdeka kita kan. remote aja kalau TV satu itu.
1: Oh iya.
2: Berarti kan enggak merdeka itu.
1: Nah,
2: kalau kami di Riau, Mas, Buddha ini artinya anak kecil.
1: Iya, sama kayak di Sunda berarti ya.
2: Iya, Buddha. Budak mana, anak mana gitu. Nah kalau menanggapi ya, kalau seperti Ibu Dirjen yang pertama tadi ya, PMI ya.
1: Oh iya, gitu. Ibu Yatini.
2: Nah, segala perbuatan yang tidak manusiawi itu dianggap perbudakan ya, kan gitu juga.
1: Yeah.
2: Dan juga Ibu Rike juga tadi kan mengatakan. Tapi menurut saya untuk mencegah apa namanya perbudakan ini, itu hanya dengan mencerdaskan bangsa gitu. Membekali rakyat, masyarakat dengan ilmu pengetahuan.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau di zaman jahiliyah di Arab itu, budak-budak ini, orang tawanan ini boleh digauli tanpa menikahinya kan? Nah itu lebih sedih, menyedihkan lagi itu. Dan diingatkanlah kepada pemodal ya, pemilik modal ini memperlakukan karyawan sebagai budak itu, apakah dia tidak memperkirakan saudara, anak, cucunya nanti akan jadi budak juga gitu kan? Kan seperti itu.
1: Iya.
2: Ah, jadi pertimbangan seperti itu. Tapi yakin saya perbudakan masih ada.
1: Kalau contoh orang paling ketara yang Pak Pandu lihat, ini perbudakan yang paling Pak Pandu merasa ini nggak benar nih, harus harus ada tindakan segera untuk menyelesaikannya, itu kalau Pak Pandu ada nggak, Pak, cerita? Kayak tadi kan ada pengusaha yang tidak memberikan upah dan juga jam istirahat yang cukup.
2: Dengan
1: cerita tadi, kalau Pak Pandu ada?
2: Jadi yang tertutup itu artinya tidak terbuka gitu. Pernah itu orang-orang punya toko, kedai itu, itu mereka bekerja suami istri, padahal pelanggannya banyak yang antri begitu. Saya tanya, mengapa tidak pakai pembantu, pelayan yang lain? Ah, harus dibayar di atas apa, UMR katanya. Berarti pedagang ini mengharapkan dia harus membayar di bawah UMR. Padahal usahanya maju tuh gitu kan, maju terus. Itu PT-PT itu kan mengumumkan akhir-akhir tahun itu, tahun pembukuannya itu kan untung besar. Tapi dividen nggak dibagi kepada karyawan.
1: Banyak kasus begitu ya.
2: Banyak.
1: Bonus akhir tahunnya nggak dikasih ya.
2: Kalaupun dikasih nggak memenuhi syarat lah begitu.
1: Oke.
2: Padahal perusahaan yang bagus itu kan maju bersama, seperti rumah makan Padang katanya. Rumah makan Padang itu tukang cuci piring itu nanti dia bisa jadi bos dia.
1: Itu ya.
2: Pembagian gajinya ada gitu per tahun, per 6 bulan gitu.
1: Wah, bagus sekali kalau begitu.

0: Ya seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi tugas pemerintah memang harus mencerdaskan bangsa.
1: Iya, pendidikan tadi ya.
0: Pendidikan terbaik sehingga kalau mereka punya ilmu, mereka punya harga jual kan?
1: Iya.
0: Gitu, Mas.
1: Baik, Pak Pandu, terima kasih ya.
0: Iya, kembali kasih, Mas.
1: Iya, selamat berpartisipasi. Selamat malam, selamat ini hari, selamat istirahat.
0: Iya, Mas, terima kasih.
1: Lanjut kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
2: Selamat dini hari, Mas Sabil.
1: Iya, Pak Nanang sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana, Pak Nanang, melihat perbudakan ini masih ada atau enggak ya?
2: Kalau saya lihat Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia telah dihapuskan. Tapi kan prakteknya, realitanya ini kan masih ada terjadi perbudakan-perbudakan seperti program apa pemerintahnya program pekerja migran Indonesia yang memang sengaja dijual ke luar negeri untuk jadi pembantu kebanyakan.
1: Tapi kan itu atas kemauan pekerjanya sendiri ke sana, bukan dipaksa untuk berangkat.
2: Memang benar, tapi memang seakan-akan memang kemauan sendiri, tapi kan ada potensi-potensi di dalam negeri ini untuk memperdayakan pekerja lokal itu, Mas. Kan dalam banyak punya kekayaan alam sepertinya, contohnya tapi baiknya bahwa kalau khususnya di NTB ini pekerja migran Indonesia itu apa jumlah remitansinya ke daerah itu, remitansi itu transfer dari luar negeri ke daerah bertambah banyak, itu positifnya. Ini bertambah banyak sehingga perkembangan apa ekonomi untuk di daerah itu juga semakin maju karena remitansinya pengaruh dari dia bekerja di luar negeri itu.
1: Iya. Bukankah itu malah bagus untuk daerah Bapak dan juga untuk keluarga si pekerja ini yang ada di sana?
2: Iya, itu bagus ya. Cuma ya itu kan banyak seperti ya di daerah saya ini kan semacam macam perusahaan gitu, Mas. Yang menjadikan pegawainya atau karyawannya itu kan nggak sesuai apa namanya pendapatan gajinya itu di bawah upah itu. Seharusnya itu sesuai aturan bahwa setiap perusahaan itu menggaji pegawai karyawannya sesuai tahun ini regional, tapi banyak yang melanggar seperti itu.
1: Baik, Pak Nanang, sudah cukup Pak Nanang?
2: Ya.
1: Oke.
2: Jadi ya harus kita buat apa semacam apa namanya regulasi.
1: Iya.
2: Ya biar
1: biar ada pengawasan ya.
2: Ya, untungkan jangan sampai ya seperti perbuatan.
1: Oh iya. Baik. Terima kasih ya. Pak Nanang. Ya, jadi ternyata di daerah Pak Nanang di Mataram atau di NTB itu masih banyak pekerja mungkin yang di sektor informal ya, yang penghasilannya digajinya masih di bawah UMR atau di bawah upah yang layak. Semoga nanti ada pengawasan dan juga perbaikan ya bagi para pekerja informal tersebut. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita dini hari ini, ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat dini hari, Pak Ojak.
3: Selamat dini hari, harus muksabil.
1: Halo Pak Ojak. Nah, ini sebagai penutup sesi kita. Pak Ojak, gimana? Sudah merasa merdeka atau belum ini ya manusia sekarang ini ya?
3: Belum merdeka.
1: Oh, belum. Masih jadi budak dong.
3: Masih banyak kan? Koruptor masih banyak gitu kan?
1: Iya, itu koruptor. Maksudnya perbudakan ini loh.
3: Iya.
1: Perbudakannya.
3: Perdagangan masih banyak perdagangan manusia untuk kerjakan menjadi apa kan, jadi pelacur, dari judul lain-lain lah kan.
1: Iya.
3: Kalau saya para orang tua jangan bikin banyak anak lah, KB lah ya. Kalau kapan dia bikin lapangan kerja, kalau perlu jangan bikin anak lah.
1: Hubungannya banyak anak, bukannya banyak anak banyak rezeki itu?
3: Iya, itu memang banyak orang bilang gitu, tapi kenyataannya kan banyak begal. Coba di Jakarta ya, banyak begal, di Medan juga banyak begal ya kan? Nah, untuk apa banyak anak kok jadi pencuri, nggak mampu dia mendiri, jadi nggak bikin pandiri bikin lapangan kerja ya kan?
1: Ya, jadi tidak melulu banyak anak banyak rezeki ya. Kalau tidak pandai mengaturnya justru bisa jadi beban ya, Pak Ojak ya.
3: Jadi beban lah, begitu. Beban banyak pencuri, banyak koruptor. Iya kan?
1: Iya.
3: Di pegang itu masa sepeda motornya sebentar parkir bisa hilang ya kan?
1: Baik, Pak Ojak.
3: Orang tuanya pandai bikin aneh itu.
1: Iya. Baik, Pak Ojak. Terima kasih.
3: Oke,
1: komentarnya. Sehat selalu.
3: Ya.
1: Ojak, tadi komentarnya menutup sesi interaktif kita di Kopi Pro 3 hari ini. Dan pendengar, perbudakan modern memang masih ada, namun tentunya tidak secara fisik seperti di cerita-cerita zaman dulu ya, atau yang dialami oleh para budak di Haiti ketika itu di abad ke-18 atau di Pulau Saint Domingue ya, namanya ketika dulu. Namun penjajah, perbudakan secara fisik ini masih terjadi di beberapa daerah. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan, penderitaan para saudara kita di Gaza, jalur Gaza ya, yang masih betul-betul diperbudak secara fisik, diblokade daerahnya. Mereka tidak punya akses keluar, dan untuk semua kebutuhan ya, sandang, pangan, papan, mereka betul-betul atas kemauan dari pihak penjajah. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengatur hidup mereka sendiri. Dan tentunya hal seperti ini semoga bisa segera dihapuskan dari seluruh dunia sesuai dengan pembukaan UUD 45 kita. Dan kita harusnya punya peran dalam memerdekakan secara fisik negara-negara atau bangsa yang saat ini masih terjajah seperti jalur Gaza. Itu secara fisik. Dan mungkin di sektor-sektor industri seperti pekerja informal ini juga tadi banyak disinggung oleh narasumber dan pendengar kita, banyak yang upahnya belum dibayar secara layak ya, masih di bawah UMR, dan tidak adanya pengawasan dan juga perlindungan terhadap mereka sehingga rentan menjadi korban eksploitasi dari para pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip nakal. Kita harap semoga semua itu bisa teratasi dan perbudakan modern betul-betul bisa sirna dari muka bumi ini. Saya Dani Sabil menutup sesi Kopi Pro 3 di siar ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog pilihan dan juga warta berita setiap jamnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 6 DPR RI mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali karena dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
2: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakar meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
1: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
3: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
2: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Laporannya disampaikan

0: 3 bulan. Nah, misalnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
1: 3 bulan. Proses perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10. Padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Eko menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
0: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
1: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT/RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
0: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan dari sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
1: Iya.
0: Itu langsung ke BPS pusat. Jadinya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
1: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Melati Isan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Televisi Republik Indonesia, TVRI, merayakan hari ulang tahun yang ke-64 hari ini. Hari ini menandai hari pertama kali TVRI

0: Sebagai televisi milik pemerintah, TVRI bertugas menyiarkan gelaran tersebut kepada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, TVRI telah melakukan siaran percobaan saat Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1962. Sebagai lambang penyiaran publik, TVRI berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Satu poin kita pada malam hari ini, Polri tetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber. Kami akan menyoroti dari aspek hukum ya, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Lukman.
1: Pak Fikar, kalau kita bicara ini penetapan 72 tersangka oleh Polri, apakah otomatis menunjukkan bahwa unsur pidana pembakaran hutan dan lahan ini telah terpenuhi, atau masih ada persoalan pembuktian yang krusial pada tahap persidangan ini?
2: Ya, saya kira begini, kalau sampai sudah pada tahapan penetapan tersangka, ya, artinya itu sudah melewati satu tahapan penyelidikan, gitu. Jadi kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pembakaran hutan di mana-mana kan ini kan. Kalau di Kalimantan saya dengar informasinya hampir seluruh Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, semua ada pembakaran di sana ya. Kemudian ada di ada juga di Sumatera Selatan, kalau nggak salah Sumatera Selatan, terus Riau itu tuh Sumatera Selatan, Riau, terus satu lagi itu di daerah mana itu Aceh kalau nggak salah. Itu yang kemudian ada berapa tadi berapa orang yang ditangkap?
1: 72 72 orang.
2: 72. Ya. Nah, jadi kan. Jadi bukan dari satu polda tuh, ada dari beberapa polda.
1: Betul, ya, dari 9 polda.
2: Nah, paling tidak ada dari 9 polda. Nah, itu artinya kepolisian sudah menyelidiki di dalam peristiwa kebakaran hutan itu, ada nggak peristiwa pidananya? Sudah sampai pada kesimpulan bahwa memang ada peristiwa pidananya, sehingga harus ditetapkan tersangkanya siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa pidana ini? Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pembuktiannya nanti bagaimana di pengadilan dan seterusnya, sampai tahap penetapan tersangka itu artinya kepolisian sudah mengumpulkan alat bukti, ya sudah. Yang pertama sudah menyimpulkan ada peristiwa pidana yaitu pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan itu seperti Anda sebutkan tadi, selain bertentangan dengan undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup, gitu ya. Dan KUHP sendiri itu ada sendiri di KUHP juga. Nah, jadi ada paling tidak ada 4 undang-undang yang dilanggar, ada 4 peraturan yang dilanggar. Tapi peristiwanya atau modusnya seperti yang dikatakan oleh kepolisian, mereka sebenarnya motifnya ekonomi ya, memperkecil biaya gitu. Jadi kan mau membuka lahan baru, ya lahan perkebunan baru, mestinya dengan tidak membakar, mestinya membabat biasa saja, kemudian membuka lahan baru gitu, kemudian ditanam. Tapi untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat biaya, mereka bakar aja gitu, ya kan, bakar aja supaya gampang aja, biayanya murah gitu. Nggak taunya menimbulkan kebakaran di mana-mana, gitu ya. Sampai presiden pun datang itu ke lapangan kalau nggak salah.
1: Pak Fikar, tapi kalau kita bicara perkara karhutlah ini ya, bagaimana membedakan antara pelaku yang secara langsung membakar lahan dengan pihak yang menyuruh, turut serta, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut ini?
2: Ya, nah, yang saya yakin yang ditangkap itu orang lapangannya nih.
1: Pelaksana ya?
2: Ya. Jadi mereka yang langsung melakukan pembakaran gitu, ya, yang ditetapkan ini. Nah, nanti akan berkembang di dalam pemeriksaan itu, dalam konsepsi hukum pidana itu kan yang namanya pelaku itu tidak hanya orang yang langsung melakukan, ya, tapi juga orang yang menyuruh, orang yang memberikan fasilitas, orang yang menggaji bahkan gitu, ya, bahkan orang yang membantu gitu, ya, orang yang membantu padahal dia tahu itu tindak pidana gitu, tapi dibantu juga. Nah, jadi sebenarnya bisa banyak pihak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah cukup hanya pelakunya, ya saya kira memang tidak cukup. Karena itu tadi dari motifnya itu udah kelihatan. Motifnya ini kan motif ekonomi sebenarnya,
1: iya, ya
2: kan?
1: Iya.
2: Meringankan biaya kan gitu kan. Nah, itu artinya bisa jadi di tengah di dalam 72 ini sebenarnya ada intelektual dadernya. Jadi ada pihak yang memang mengelolanya, yang memimpinnya gitu, yang menyuruhnya gitu, ya. Nah, bisa orang, bisa korporasi, gitu. Nah, jadi bisa umpamanya direktur utamanya gitu, ya, bisa pemegang sahamnya juga bisa gitu, ya. Tapi bisa juga mereka bertindak atas nama perusahaan, atas nama korporasi gitu, sehingga perintahnya itu datang, surat perintah pembukaan lahan itu datangnya dari korporasi, dari perusahaan gitu. Dan di dalam undang-undang pidana yang baru, ya bukan, ya yang lama juga bisa sebenarnya. Dan di dalam undang-undang kehutanan, perkebunan, itu korporasi bisa jadi tersangka gitu. Perusahaan itu bisa dijadikan tersangka gitu, ya. Nah, dia dengan tersangka, tetapi tentu saja dia hukumannya lebih ditekankan pada denda dan ganti kerugiannya.
1: Oh, administrasi gitu, ya. Lebih ke itu, ya, berarti, ya.
2: Betul. Tidak hanya administrasi, kalau sudah denda dan ganti rugi itu sudah pidana itu.
1: Oh, ya, oke.
2: Okay. Kan? Kalau administrasi itu berkaitan dengan perizinan, ya.
1: Iya, perizinan. Kalau biasanya dicabut, kan?
2: Nah, biasanya kalau memang parah sekali dicabut itu izinnya, begitu.
1: Pak Fikar, tadi kalau jika pembakaran ini dilakukan untuk membuka lahan gitu, ya, bagaimana hukum pidana melihat alasan ekonomi atau kebiasaan masyarakat sebagai alasan pembenar atau pemaaf? Kan kalau kita lihat, ya, apakah kondisi sosial tersebut dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya nih?
2: Ya, nah. Motif ekonomi itu, ya, memang bisa dijadikan dijadikan indikator sebenarnya bahwa memang itu dilakukan dengan sengaja gitu loh. Kan gini, pidana itu kan dua sebenarnya, ada yang sengaja, ada yang kelalaian gitu, ya. Nah, kalau ada orang mati di jalanan ketabrak mobil itu, sebagian besar bukan pembunuhan itu karena kelalaian, iya kan?
1: Yeah.
2: Kan ada orang mati biasanya kan pembunuhan, iya kan?
1: Yeah.
2: Pembunuhan atau bunuh diri lah paling enggak. Nah, tapi ada di mampanya mati di jalan itu pasti kelalaian baik yang nyebrang orangnya, korbannya, maupun yang sopir yang membawa kendaraan yang menabraknya, itu pasti karena kelalaian, karena tidak hati-hatinya.
1: Yeah.
2: Nah, hukum pidana itu membedakan itu, gitu, ya. Membedakan itu. Nah, kemudian dia juga, kalau akibatnya umpamanya kalau cuma luka saja itu juga ada akibat hukum ancamannya lebih berat ketimbang umpamanya mengakibatkan kematian gitu. Ya, sama nih pembakaran
1: hutan
2: dan lahan ini sama itu, ya. Jadi kalau ada, menurut KUHP, kalau pembakaran itu menyebabkan rusaknya barang saja, ya, itu ancaman maksimalnya bisa 9 tahun gitu.
1: Okay.
2: Tetapi kalau ada juga orang yang luka karena pembakaran itu ancamannya maksimalnya sampai 12 tahun. Bahkan kalau ada orang mati, itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, itu jadi ada gradasi hukuman gitu. Ada akibat dari perbuatan itu bisa juga mengkualifikasi perbuatan itu sampai mana akibatnya.
1: Untuk memperberat ini hukumannya.
2: Betul. Jadi akibat itu akan memperberat hukuman gitu.
1: Okay.
2: Seperti saya katakan tadi, kalau cuma barang aja yang rusak gitu, ya, itu maksimal ancamannya 9 tahun. Tapi kalau ada orang yang luka, di samping ada barang rusak tapi juga ada orang luka, bahkan ada orang mati, nah itu bisa 12 tahun, bisa 15 tahun itu ancamannya, maksimalnya. Nah, seperti itu. Apalagi umpamanya itu kalau dilakukan sengaja. Tapi kalau karena kelalaiannya, bahkan di KUHP itu ada, tidak hanya di KUHP, ya, di undang-undang kehutanan, kemudian undang-undang lingkungan hidup atau perkebunan, ya. Nah itu di samping hukuman pidana juga ada dendanya, ya. Umpamanya di dalam undang-undang kehutanan itu, ya, kalau dilakukan dengan sengaja, ya, di samping pidana 15 tahun, dendanya 5 miliar. Gitu ya. Di undang-undang lingkungan hidup, kalau dia dilakukan dengan sengaja, maka ancamannya bisa 10 tahun paling lama, minimal 3 tahun. Jadi artinya kalau yang digunakan oleh penegak hukum itu undang-undang lingkungan hidup, ya, itu minimal 3 tahun udah masuk tuh. Baik. Ya, walaupun 10 tahun maksimalnya. Nah, juga ditambah denda. Ditambah denda 3 miliar minimal, maksimal sampai 10 miliar.
1: Iya.
2: Baik. Demikian juga di undang-undang perkebunan, maksimalnya 10 miliar juga.
1: Ya,
2: ancamannya 10 tahun.
1: Iya.
2: Nah, di KUHP ini yang paling banyak. Ya, kalau penegak hukum menggunakan KUHP, maka di samping pidana 5 tahun juga bisa, kalau di KUHP bisa ditukar tuh, karena kalimatnya atau denda paling banyak itu kategori 5 itu 500 juta. Jadi kalau pakai KUHP itu bisa lebih pada tujuannya mengenakan denda terhadap korporasi itu, terhadap orang yang melakukan kebakaran, ya, itu.
1: Ya. Gitu. Silakan Pak Fikar.
2: Ya, oke. Okay. Ya sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya semua, ya. Ya. Oke, okay, saya ingin jawab yang secara ini aja, secara keseluruhan.
1: Ya.
2: Yang pertama ya, memang betul kalau melihat motif yang dikemukakan oleh kepolisian ya, yang sudah melakukan penegakan hukum ini, yaitu motifnya sebenarnya lebih pada motif ekonomi, ya kan?
1: Okay.
2: Memperkecil biaya gitu, biaya pengeluaran dan sebagainya gitu. Nah artinya itu apa? Saya yakin seperti yang dipertanyakan oleh ibu yang terakhir itu, dan yang kedua, bapak yang kedua itu, nggak mungkin orang per orang itu punya motif sebesar itu gitu, ya kan?
1: Yeah.
2: Itu artinya artinya bahwa motif itu sebenarnya kepentingannya siapa? Pasti menurut saya kepentingannya korporasi juga, gitu, ya kan? Jadi orang membuka lahan bukan untuk umpamanya dia mau bikin kebun sendiri atau apa, ya bisa juga ada. Jadi tetapi ada perusahaan besar atau ada korporasi yang besar yang memang punya hajat untuk melakukan itu,
1: ya.
2: Dan motifnya adalah pasti ekonomi. Dia akan mencari keuntungan yang besar gitu. Nah itu yang, nah karena itu menurut saya kepolisian tidak cukup hanya mengejar mereka yang melakukan di lapangan gitu, ya, juga harus dikejar juga karena kepolisian sudah terlanjur bilang bahwa motifnya adalah motif ekonomi sebenarnya, maka saya yakin ada korporasi juga yang harusnya ditetapkan sebagai tersangka gitu, ya. Nah, maksud saya tidak berhenti pada orang per orang yang melakukan, seperti juga pernyataan penanya kedua, orang itu motifnya dia cuma menerima gaji, bekerja dia sebenarnya, gitu ya, membuka lahan ini segala macam. Jangan takut lakukan aja pembakaran karena saya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dan orang kerja kan kalau sudah ada tanggung jawab seperti itu, ya dia lakukan saja kan begitu, ya kan? Nah karena itu kalau melihat fakta-faktanya seperti itu, maka sebenarnya motif ekonomi sebenarnya lebih besar. Dan motif ekonomi saya yakin bukan hanya kepentingan orang per orang. Kepentingan orang per orang yang melakukan itu mereka gaji, minta pembayaran dia, dia yang melakukan. Ya, tetapi motif orang yang menyuruh atau pihak yang menyuruh atau bahkan korporasi yang menyuruh kan itu pasti motifnya ekonomi. Nah karena itu sekali lagi kita himbau juga kepolisian, jangan hanya ini orang ya, tetapi juga harus juga maksud saya menetapkan pihak yang lebih besar yang punya motif ekonomi itu yang juga harusnya dijadikan tersangka, dalam hal ini pemainnya korporasi besar itu. Nah itu. Nah tapi kalian juga penegakan hukum itu harus jujur juga, maksud saya ya semuanya harus didasarkan alat bukti gitu. Ketika kita akan menetapkan satu korporasi, maka memang sudah ada alat buktinya bahwa orang-orang ini bekerja untuk korporasi. orang-orang ini melakukan tindakan yang kemudian bisa kita kualifikasi sebagai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan gitu ya, maka sebenarnya yang terjadi adalah mereka adalah sebenarnya turut melakukan saja atau peserta melakukan, padahal pelaku utamanya adalah para pemodal. Tetapi oke lah, itu apa, lahan pidana tetap harus harus ditegakkan. Di sisi yang lain juga menurut saya harus juga diperhatikan dunia usahanya gitu. Maksud saya jangan juga sampai mematikan kreasi perusahaan-perusahaan ini, karena bagaimanapun juga mereka kan menyediakan lapangan kerja juga, ya kan? Nah, jadi ada keseimbangan lah gitu. Maksud saya di samping orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang melakukan pembakaran, korporasinya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban korporasi itu sesuai dengan perbuatannya, ya. Maksud saya jangan juga mengganggu dunia usaha dan pola relasi antara usaha dengan masyarakat sebagai pekerjanya. Baik. Jangan terganggu juga itu.
1: Ya. Baik.
2: Saya begitu.
1: Ya. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Oke, Pak Lukman, malam.
1: Pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang dalam Tuduh Poin di mana Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami sudah tersambung bersama dengan pakar kehutanan UGM, Pak Tommy Listianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tommy, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Man.
1: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
5: Sehat, sehat, Mas. Ya, tapi ada tamu dari Jepang ini sedang diskusi. Oh, baik, gitu. Silakan.
1: Iya. Tapi kabar kehutanan kita yang kurang sehat ini ya, Pak Tommy ya.
5: Iya, ini di akhir-akhir ini.
1: Pak Tommy, kalau kita ya. Bicara ini kan Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus ya. Dugaan karhutla itu ya. Dari ya. Perspektif kehutanan, apakah pendekatan ya. Yang berfokus pada pelaku pembakaran ini sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla, atau justru akar masalahnya berada pada tata kelola lahan dan hutan ini, Pak Tommy?
5: Baik, jadi sebenarnya memang ya seperti yang sudah banyak didiskusikan, tidak ada satu obat untuk semua masalah ya, semua penyakit. Jadi memang harus kompleks permasalahan, karena masalahnya kompleks maka solusinya juga harus lebih apa banyak atau lengkap begitu. Karena kebakaran itu kan ada beberapa macam ya, ada yang bilang ini gabungan antara manusia dan juga dengan alam begitu. Yeah. Jadi sumber api itu biasanya memang dari manusia, dan kemudian kita ketahui di musim kemarau yang panjang, kemudian El Nino, kelembapan yang kering, angin yang kencang itu juga mempercepat dan memperlama proses kebakaran. Tapi sebenarnya harus proses yang panjang ya, ada dari pencegahan sebelum kebakaran, kemudian bagaimana menangani ketika terjadi kebakaran, penanganan apa pasca kebakaran itu harus apa sinergi. Jadi misalnya sebelum kebakaran, terutama di lahan gambut, bagaimana kita bisa mengendalikan kanal-kanal yang kemudian sebagai media untuk mempertahankan tinggi muka tanah, air di permukaan.
1: Yeah.
5: Nah, kalau itu kemudian salah melakukan, misalnya ada suatu saat itu normalisasi, sehingga harusnya kan disekat, kemudian ada pengendalian yang terarah, kemudian juga ada kolam pembasahan yang dimana secara digabung itu kan horizontal ya airnya. Nah, kemudian juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, karena kan ada juga pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat, ada yang dilakukan oleh korporasi. Memang kalau untuk masyarakat pendekatannya memang lebih ke ini ya, sosialisasi, kemudian akar masalahnya apa. Kalau mereka sangat bergantung dengan kondisi lahan yang kemudian harus dibakar, memang kemudian harus dicarikan solusinya. Yeah. Tapi kemudian kalau yang terkait dengan korporasi, saya kira comply dengan hukum atau penegakan hukum dan hal-hal yang terkait dengan ketegasan, dan itu sangat diperlukan. Kemudian nanti ada perencanaan. Jadi apa harus ada mitigasinya, datanya dikumpulkan, kemudian sehingga isinya tidak sporadis penanganannya, tapi harus terarah, terukur, dan terencana.
1: Iya. Pak Tommy, kalau bicara titik panas atau hotspot dan citra satelit, apakah sudah cukup akurat, Pak, untuk dijadikan dasar mengidentifikasi lokasi dan penyebab kebakaran?
5: Ya, saya kira teknologi yang maju sekarang sudah hampir ini ya, sudah hampir presisi begitu. Walaupun mungkin data dari berbagai institusi sedikit berbeda, saya kira wajar, tetapi data hotspot itu saya kira sudah bisa kita percaya untuk kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau penegakan atau perencanaan yang lainnya. Saya kira sudah bagus teknologi itu.
1: Nah, kalau kita bicara pemerintah kan sudah memiliki berbagai regulasi, sistem pemantauan dan mekanisme pencegahan. Yeah. Namun bicara kebakaran hutan dan lahan ini terus berulang gitu, bukan kali ini pertama.
5: Yeah.
1: Nah, masalah utamanya di mana, Pak Tommy? Penegakan hukum, tata kelola atau desain kebijakannya itu?
5: Ya, memang kita di Indonesia ini kan banyak aturan yang sudah kita lakukan, kita terapkan. Namun demikian, kepatuhan terhadap aturan itu seringkali kan tidak bisa sepenuhnya begitu. Kadang-kadang ditegakkan betul ketika kita sedang mendapatkan bencana yang sangat besar. Kita kan terakhir 2015 gitu, dan setelah itu kan hampir tidak banyak mungkin di beberapa tahun yang lalu ada di Palembang itu agak besar, tapi kemudian reda, kemudian baru ini mulai ini ya, mulai ini. Nah memang harus ada satu komando yang sangat kuat dari pemerintah, tapi juga harus ada kerja-kerja bersama sampai di level bawah, misalnya di masyarakat ini MPA itu. Nah kemudian juga dari ini penegakan dari company, jadi ada sistem sertifikasi sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang bekerja di terutama di kawasan hutan itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga kebakaran yang disengaja kemudian jadi api, kemudian menjadi besar tidak terkendali itu bisa dikurangi. Tapi kan memang agak susah, ini kan kompleks ya, ini belum lagi nanti kalau bicara politik, tapi bukan ranah kami ya, politik itu.
1: Karena kan posisi kebakarannya tepat di kondisi memang kemarau panjang, El Nino, dan memang kondisi alam yang memungkinkan terjadi itu ya, hotspot juga ya Pak Tommy ya.
5: Iya, betul. Jadi kan sekarang kondisinya juga kering, panas, kemudian kelembapan kering. Tapi bagi kami yang orang kehutanan, kan bencana alam itu ya jangan menjadi seolah-olah itu karena alam gitu. Tapi memang manusianya ya, karena kan dari dulu juga seperti itu. Tapi bagaimana intervensi manusia itu kita bisa mengendalikan sehingga kebakaran, sebenarnya kebakaran kecil itu kan tidak apa-apa ya, kebakaran kecil itu ya yang untuk membersihkan lahan, karena memang dianggap murah ya, dianggap murah, tapi kan terkendali. Nah ini kan yang bahaya itu tidak terkendalinya itu dan menjadi proses yang sangat besar. Kan ada beberapa, misalnya banyak juga di kawasan tertentu itu kan istilah ini, istilah lokalnya itu investasi pasif begitu. Jadi di pinggir jalan itu dibakar, dibersihkan, nanti kalau ada orang tertarik kemudian dijual, sehingga justru keperbiakan kepada masyarakat lokal itu juga tidak ada, karena itu orang bukan orang-orang di sekitar daerah tersebut begitu.
1: Nah kalau bicara kasus kebakaran di kawasan konsesi perusahaan Pak Tommy, apakah tanggung jawab pengelola seharusnya hanya muncul ketika terbukti melakukan pembakaran, atau juga ketika mereka gagal mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pak Tommy?
5: Ya, mestinya kalau di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh korporasi, biasanya korporasi itu akan berjuang keras ya, ini korporasi yang baik ya. Artinya dia sudah melakukan mitigasi pencegahan, bagaimana agar kawasannya tidak

0: bidang lingkungan bisa apa kena juga kalau perusahaan itu AB, sehingga berdampak yang merugikan masyarakat atau secara umum begitu.
1: Pak Tommy, kalau bicara sistem perizinan dan pemberian konsesi perkebunan selama ini, apakah sudah mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran suatu wilayah, terutama di kawasan gambut ini, Pak Tommy?
0: Kalau BPPH ya, kawasan konsesi hutan ya, itu kan sebelum pemberian izin biasanya kan ada AMDAL ya, pembahasan AMDAL itu. AMDAL itu lama, dan apa prosesnya kan kalau termasuk kebakaran itu mitigasinya gimana, resikonya terjadi apa. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah harus menyampaikan kalau kawasan yang akan dikonsesikan itu bagaimana kalau terjadi kebakaran, kalau dalam operasionalnya mengganggu lingkungan apa tidak, mitigasinya bagaimana dan sebagainya, dan itu diuji oleh tim pakar juga, tidak hanya dari kementerian dan juga nanti gabungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan itu lintas sektor ketika pertama kali sebelum mendapatkan izin itu. Nah, secara prinsip sebenarnya sudah tercover ya, tercover, tetapi kan kemudian di dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang kemudian mempengaruhi faktor terjadinya kebakaran sebut.
1: Oke. Ya, Pak Tommy, ini kan kalau bicara lahan gambut ini rentan terbakar ya, Pak Tony, dan sulit dipadamkan.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, ini apa kerusakan tata air gambut selama ini menjadi faktor yang kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pencegahan karhutla? Atau seperti apa, Pak Tommy?
0: Iya, jadi memang gambut ini kan apa seperti spong besar gitu ya, ya menyerap air begitu. Nah, ketika musim kemarau kan airnya kan turun ya. Nah, di beberapa tempat malah airnya dikeluarkan begitu kan, sehingga semakin turun. Namanya ada proses pembasahan, ada proses sekat, ada proses, dan kalau terjadi kebakaran itu kan kebakaran itu ada tiga paling tidak, ada kebakaran tajuk, kebakaran permukaan, dan kebakaran gambut dalam. Nah, itu cara penanganannya juga berbeda-beda. Kalau tajuk itu kan mungkin pakai apa water bombing, kemudian juga ini kan cukup ya. Tapi kalau yang gambut dalam kebakaran itu kan tidak bisa begitu. Itu kan dia harus apa, dari dengan proses pembasahan, kemudian yang banyak dilakukan adalah dengan menginjek ya air, sehingga kemudian air karena dia biasanya serapannya horizontal, air itu bisa mengurangi, menurunkan proses kebakaran gambut dalam itu. Nah, memang sebenarnya kalau saya pernah, kita pernah diskusi itu, sebenarnya pemerintah itu juga sudah banyak usaha dan apa yang dilakukan ini ya. Tetapi memang kadangkala antara peraturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, kemudian perencanaan dengan apa implementasi di lapangan itu masih ada gap. Nah, inilah yang kadangkala ini banyak faktor ini, kenapa kok ini tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya nanti memang berujung pada persoalan ekonomi dan juga nanti banyak hal yang lainnya ya, konflik dan lain sebagainya gitu, konflik tenurial dan lain sebagainya.
1: Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan juga, Pak Tommy, bagaimana dampak ekologis dari karhutla seharusnya dihitung? Apakah pengukuran kerugian selama ini terlalu berfokus pada luas lahan yang terbakar gitu, dan kerugian ekonomi, sementara kehilangan biodiversitas, karbon, dan fungsi ekosistem ini kurang diperhitungkan, Pak Tom?
0: Iya, memang kalau kita mau menghitung kerugiannya kan sangat banyak ya, misalnya kehilangan biodiversitas, kehilangan tata air. Kalau kita tidak ada air, berapa sih kerusakan yang terjadi? Kemudian kebakaran itu menyebabkan kerusakan apa, satwa, kemudian vegetasi, kemudian juga manusia sendiri kan terdampak itu ya. Terdampak ya kan secara langsung gitu ya. Nah, belum lagi banyak apa jasad renek, kemudian jenis-jenis tertentu yang dia harus lama apa muncul kembali, itu kan sesuatu yang apa mahal harganya ya. Cuma kadang-kadang kan memang tidak mudah menghitung ya, ada direct value, ada indirect value kalau lingkungan itu, dan ada juga hal-hal. Jadi intinya itu seringkali kita merasakan keberadaannya setelah kita kehilangan. Itu yang sering terjadi itu.
1: Iya, merasa kehilangan kalau sudah tidak ada gitu ya.
0: Iya,
1: sering terjadi ini. Nah, kalau sebuah kawasan terbakar berulang kali, Pak Tommy, apakah ekosistem tersebut masih bisa dipulihkan?

0: mungkin seperti kondisi semula, atau ada titik tertentu ketika kerusakannya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dipulihkan ini?
1: Iya, itu memang sangat sulit ya mengembalikan ke posisi semula, butuh waktu dan proses yang panjang, apalagi kalau kejadiannya berulang, sehingga ada sebuah apa penelitian juga katanya kalau kebakaran terus menerus dari apa gambut yang sifatnya dia menyerap air itu menjadi susah menyerap air, ada juga ini kan terjadi perubahan.
0: Iya.
1: Kemudian juga apa tanaman, kan ada tanaman-tanaman tertentu itu yang setelah kebakaran muncul, jadi menghilangkan vegetasi aslinya.
0: Okay.
1: Nah ini kan juga perubahan. Nah kadangkala vegetasi yang baru ada penelitian juga didominasi oleh vegetasi yang invasif, invasif jadi mendominasi dia dan itu mudah kebakar lagi gitu. Jadi memang proses istilahnya apa restorasi ekosistemnya itu memang tidak mudah dan perlu jangka panjang dan biaya yang cukup mahal ini. Makanya kejadian kebakaran ini kalau bisa dihindari atau dikurangi, karena kalau kita apa untuk membangun dan mengembalikan hutan itu kan prosesnya panjang, lama, mahal dan tidak mudah gitu. Jadi kalau bisa kita rawat, kita pertahankan, kita jaga begitu, itu jauh lebih mudah mestinya daripada kita mengembalikan ke bentuk semula.
0: Baik. Pak Tommy Listianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu saat malam.
1: Terima kasih. Semoga kabutan juga teratasi dan kita semua bisa hidup di Indonesia dengan suasana yang nyaman, sehat dan nyaman gitu ya. Kita tidak terpengaruh oleh bencana-bencana yang banyak dan juga untuk
0: masyarakat.
1: Terima kasih, semoga bermanfaat.
0: Ya, pendengar pakar kehutanan UGM, Tommy Listianto.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hey, tentara Inggris,

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar pemerintah kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring dari rumah, mengingat kondisi udara masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Laporannya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuka di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun, kadang-kadang 40, kadang 20, itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu, ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari kota Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rokib dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
1: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
2: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
3: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki pertengahan hingga akhir Agustus 2026, indeks kualitas udara harian di Jakarta berfluktuasi tinggi di kisaran 120 hingga 180. Angka ini ternyata menempatkan Jakarta kerap ke dalam daftar dari 5 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Nah, kemudian ada dugaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, sering disebut sebagai salah satu penyumbang polusi udara di Jakarta karena emisi batu bara dan juga pergerakan angin. Jarak PLTU Suralaya berada dalam radius sekitar 100 km dari Jakarta, dianggap memungkinkan polusi lintas wilayah, transboundary pollution, yang menjangkau juga wilayah ibu kota Jakarta. Nah, sebagian ahli dan pengamat kemudian menyatakan belum ada bukti ilmiah yang mutlak yang memposisikan Suralaya sebagai penyebab utama, serta menilai standar emisi dan teknologi filter di PLTU Suralaya sudah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh ya. Apakah memang PLTU Suralaya ini menjadi salah satu penyebab utama polusi di Jakarta? Apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta ini sampai memang kemudian polusi udaranya cukup tinggi? Nah, ini juga terkait dengan pengoperasian PLTU yang akan segera dipensiunkan nanti ya oleh pemerintah Indonesia karena punya urutan-urutan target tersendiri agar nanti Indonesia menuju energi bersih. Baik, kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan energi, Sofiano Jagaria.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Sofian, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yeni.
1: Pagi.

0: ini tidak seluruhnya benar.
1: Iya.
0: Ya, gini ya. Gini aja, yang paling gampang yang pertama gini ya. Ketika terjadi COVID di Indonesia, ya itu dulu yang pertama ya.
1: Iya.
0: Yang gampang dipahami oleh publik ya. Itu Jakarta polusinya jauh berkurang banget. Sangat jauh berkurang. Nah, itu tahun 2020 ya. Itu kadar nitrogen dioksidanya itu turun sampai dengan 30%.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, sehingga pada waktu langit menjadi biru ya. Gunung gede, petang rambut.
1: Kelihatan itu.
0: Iya. Ya kan? Nah, ini tandanya apa? Nah, ketika itu terjadi WFH. Ya kan? WFH apa? WFH artinya apa? Masyarakat mobilnya, sepeda motornya nggak keluar, nggak ada di jalan-jalan.
1: Iya.
0: Kan itu. Sementara PLTU Suralaya tetap hidup, tetap jalan. Nah, ini saja bisa kita jadikan pemikiran bahwa ketika kendaraan tidak ada di jalanan, polusi akan menurun polusi, ya kan yeah. Itu. Nah, ini hal yang pertama menurut saya, ya kan ya. Yang kedua ya, kita ngambil ini aja ya. Pada tahun 2023 ya, di bulan Agustus ya, kalau nggak salah ya, itu pernah ada rapat terbatas kabinet ya. Nah, itu Menteri Lingkungan Hidup sendiri memaparkan, dia menyatakan dalam paparannya bahwa penyebab penghasil karbon monoksida itu yang terbesar ada di sektor transportasi.
1: Ya.
0: Itu angkanya sampai 96,3% nanti. Nah, ini menghasilkan karbon itu sekitar 28.000 ton. Ini yang dihasilkan dari sektor transportasi. Nah, kita kemarin sektor transportasi yang terbesar apa? Sepeda motor.
1: Iya.
0: Sepeda motor itu jumlahnya sampai 78%. Nah itu. Nah, jadi penyebab utama polusi udara menurut laporan Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu berasal dari Ranmor yang di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Dari sektor transportasi 44%, dia sampaikan. Terus kemudian dari industri sekitar 31%, manufaktur industri 10%, ya, perumahan 14%. Jadi itu angkanya.
1: Ya.
0: Jadi tidak spesifik menyatakan ke PLTU
1: Suralaya, begitu ya.
0: Nah itu kita bicara dari segi data saja ya,
1: kan? Karena para pakar juga mengatakan bahwa sebenarnya PLTU Suralaya itu sudah menerapkan standar emisi dan teknologi filter yang betul, sudah sesuai aturan, begitu Pak Sofyan.
0: Betul. Nah, dan masih menurut Menteri Lingkungan itu hasil analisis mereka pencemaran udara itu ya dari PLTU itu bergeraknya ke Selat Sunda, tidak ke Jakarta.
1: Oh, anginnya ke sana begitu ya, bergeraknya begitu ya.
0: Iya, ya. Dominan ke sana anginnya, tidak ke Jakarta. Itu.
1: Baik, kita undang pendengar juga Pak Sofyannya untuk berdiskusi dengan kita ya. Silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kuncinya adalah di Ranmor. Bagaimana menyelesaikan penyumbang polusi terbesar Ranmor di Jakarta. Nah, ini kan kemarin sudah ada program dari Pak Presiden ya, seperti mengganti motor listrik dari motor yang sekarang ini fosil, kemudian juga menggalakkan kembali penggunaan kendaraan listrik seperti mobil dan juga transportasi umum. Nah, itu bagaimana menurut Pak Sofyan ke depannya kira-kira prospeknya?
0: Makanya begini ya, itu benar ya, beralih ke motor listrik ya, atau menggunakan BBM yang lebih baik
1: ya.
0: Katakan yang energi baru, seperti kalau Pertamina kan punya ada apa ya, Pertamax Green.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kesamaan.
1: Atau biodiesel kemarin begitu ya, yang
0: ya,
1: 50 B50 ya.
0: Iya, iya. Tapi biodiesel kan penggunanya di Jakarta tidak sebanyak
1: yeah.
0: yang di luar kota kan gitu. Nah, sepeda motor itu ada apa, banyak sekali jumlah sepeda motor. Sepeda motor 9 jutaan
1: yeah.
0: banyaknya. Nah, ini harusnya kalau ketika mereka beralih, katakan udahlah minimal Pertamax 92 atau memang green harusnya. Nah, inilah yang harusnya jadi PR-nya Gubernur Jakarta ya. Bagaimana Gubernur Jakarta bisa mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Ini

0: Nah, ini terkait dengan wewenang juga ini, Pak Sofian. Mungkin kalau pengguna sepeda motor dan juga mobil listrik, itu kan ranahnya tidak hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi kan kebijakan pemerintah juga ya. Kalau mungkin transportasi umum seperti Transjakarta, oke lah, itu kewenangan dari Pemprov untuk mengatur itu. Nah, itu bagaimana, Pak Sofian?
1: Ya, minimal begini, minimal pemerintah ya, termasuk Pemda DKI ya, kalau dia memperlakukan saja seluruh kendaraan bermotor yang ada di lingkungan mereka beralih ke listrik saja misalnya, itu sudah
0: besar ya sumbangannya ya, begitu ya.
1: Dan mengharuskan angkutan umum yang ada di Jakarta harus pakai listrik atau pakai BBM yang ramah lingkungan.
0: Ya.
1: Nah, ini kan bisa dibikin. Nah, tapi masalahnya berani nggak?
0: Kenapa, Pak? Kenapa dipertanyakan berani atau nggak? Kenapa, Pak Sofian?
1: Loh, dia akan berhadapan dengan masyarakat. Berhadapan dengan pengusaha.
0: Betul.
1: Contoh lagi, misalnya kalau Pemda DKI mengeluarkan perda, membuat perda bahwa kendaraan yang beredar di Jakarta hanya boleh yang kendaraan tertentu, atau dia menutup tidak lagi menerima pendaftaran kendaraan baru yang non listrik atau non menggunakan BBM ramah lingkungan, kan bisa.
0: Tapi kan akan berhadapan dengan pengusaha, begitu ya?
1: Betul. Dan mengurangi penerimaan DKI, Pemda, PAD berkurang.
0: Silakan bisa ditanggapi, Pak Yanto saat tadi.
1: Pak Yanto, iya benar Pak Yanto, katakan. Talent dan Pertamina sering dapat proper, artinya mereka ketika membuat program itu sudah sesuai dengan lingkungan, kan begitu. Nah, itu tadi kalau kita bicara dengan uji emisi, baru udah sering banget dilakukan.
0: Ya, bahkan ada operasi di jalan kadang-kadang, begitu ya, Pak Sofian ya.
1: Tapi hasilnya apa? Kan, kan penyebab ini bukan hanya kendaraan yang tua saja. Kendaraan yang usianya masih muda pun kalau dia menggunakan BBM katakan yang tidak ramah lingkungan ya tentu bermasalah juga, ya kan?
0: Ya.
1: Sekarang yang jelas beginilah, kenapa Pertamina mengeluarkan BBM ramah lingkungan Pertamax Green? Artinya memang ada BBM yang ramah lingkungan, itu yang green. Nah, Pertalite termasuk green nggak? Kan tidak.
0: Yeah.
1: Apalagi harganya murah. Nah, kan cuman kalau orang disuruh beralih ke Pertamax Green, waduh, dunia bisa ribut. Ya kan?
0: Apalagi
1: kalau Pertamina yang menganjurkan itu nanti. Jangan kan itulah. Ketika isu polusi saja dimainkan, nanti akan ada yang menggoreng. Oh, ini tujuannya jangan-jangan mau memaksa Pertalite dihapus supaya beralih ke Pertama. Itu kan selalu kesana ya.
0: Yeah.
1: Nah, makanya kalau saya berpendapat begini, udah sebaiknya ketika pejabat bicara tentang polusi, yang bijaklah berbicaranya, ya kan? Jangan sampai menimbulkan persoalan baru, jadi rame kan gitu.
0: Yeah.
1: Ya kan? Nah, katakan DKI, kalau perlu DKI bikin betul-betul penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, berkompeten. Betulkah penyebab polusi di Jakarta adalah PLTU Suralaya?
0: Iya, datanya harus lebih rigid dan itu bisa menjadi dasar kebijakan, begitu ya, Pak Sofian ya?
1: Betul, harusnya begitu ya kan. Nah, itu coba disampaikan kan begitu. Nah, kalau memang PLTU Suralaya kan begitu, jadi pertanyaan kita lagi gampangnya gini. Lah kenapa di Banten tidak ribut
0: kan? Lokasi PLTU-nya begitu.
1: Makanya yang gampangnya lagi, kita kalau berpikiran secara awam, kalau memang itu dia penyebab polusi, kita mulai bertanya sudah berapa ribu orang di Cirebon yang mati karena polusi itu.
0: Iya.
1: Itu yang gampangnya kan. Atau yang TBC ya, sakit paru-paru, berapa ribu orang, coba keluarkan datanya. Atau berapa banyak lingkungan pohon-pohonan yang mati. Nah, datanya kita keluarkan, kan?
0: Yeah.
1: Yang nyalok kali yang di situ juga usah jauh ke Jakarta, kan? Nanti kalau orang asal ngomong, jangan Surabaya juga nonton begitu, PLTU Suralaya sampai ke Surabaya juga.
0: Baik, Pak Sofian. Ini kan tadi kalau kita bahas ya, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan energi bersih itu kan memang banyak hambatannya. Pertama berhadapan dengan kalangan pengusaha, belum lagi nanti protes dari masyarakat misalkan, begitu ya. Dan juga hambatan dari hal lainnya lah, begitu. Nah, jadi terobosannya kalau begitu apa ini untuk hambatan itu tidak menjadi hal yang memang bisa menghambat Jakarta memiliki udara lebih bersih, Pak Sofian?
1: Ya begini, Pemda DKI bisa melakukan terobosan, melakukan antisipasi, misalnya menanam banyak pohon-pohonan besar yang hijau-hijau, itu kan juga bisa mengurangi polusi. Yeah. itu coba diperbanyak di mana-mana kan gitu. Nah, program ini aja masih belum berjalan. Wajibkan kepada setiap penduduk menanam satu pohon. Pohon yang besar, yang besar, yeah, besar gitu kan. Nah, coba seperti itu. Nah, itu masih-masih itu terlihat ada gerakan untuk mengantisipasi. Kalau ingin, kalau ya kalau tidak mampu melaksanakan, oh jangan pakai BBM yang tidak ramah lingkungan, karena itu pasti akan dapat perlawanan kan.
0: Yeah.
1: Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di manapun, bukan hanya di DKI kan gitu. Nah, ini salah satunya kalau menurut saya yang seperti itu, dan rutin juga melakukan itu. Nah, kalau memang berani juga ya coba lakukan penyimbangan. Ya kan, katakan sistem apa? Ganjil genap. Tapi ganjil genap bukan hanya di jalan tertentu kalau
0: pun. Yeah.
1: Hari ini hanya mobil genap, besok hanya mobil ganjil. Berani nggak?
0: Di seluruh wilayah begitu ya, Jakarta.
1: Seluruh wilayah.
0: Ya, kan pernah ada juga itu kebijakan mobil di atas 10 tahun tidak boleh masuk Jakarta. Kan tidak ada kabarnya juga itu, rencana itu, Pak Sofyan.
1: Makanya, penyebab polusi itu bukan hanya kendaraan yang terdaftar di Jakarta. Kan gitu.
0: Iya.
1: Kendaraan yang lain dari Bekasi, yang dari Jawa Barat, Banten kan masuknya ke Jakarta juga. Mereka juga punya peran, ya kan, punya andil menambah polusi juga di Jakarta.
0: Iya.
1: Nah, mampu nggak Pemda DKI melarang kendaraan itu masuk ke Jakarta? Itu lagi pertanyaannya.
0: Iya. Nah, kemudian kan karena tidak bisa dilarang, akhirnya kan muncul itu solusi membuat tempat-tempat parkir yang banyak begitu ya, dari kendaraan yang akan masuk Jakarta di luar Jakarta lah. Kemudian mereka naik transportasi umum. Masalahnya kan transportasi umumnya belum mendukung, Pak. KRL penuhnya minta ampun begitu kalau jam sibuk kan. Nah, itu kan problem juga itu, Pak Sofyan. Nah,
1: makanya banyak problem yang harus diselesaikan, tapi perlu diselesaikan satu persatu. Kan seperti sekarang begini sajalah. Mengharapkan orang Jakarta pakai transportasi umum.
0: Iya.
1: Pertanyaannya apakah TransJakarta masuk sampai ke kampung-kampung?
0: Iya. Feedernya ada gak ya, kalau tidak masuk sampai ke kampung begitu ya? Itu juga nah, kurang tuh feedernya tuh, Pak Sofyan tuh.
1: Lah feedernya pakai apa?
0: Pakai Gojek.
1: BBM apa lagi? Kan juga tetap juga menggunakan itu kan?
0: Ya.
1: Kecuali angkot tuh udah mobil listrik misalnya kan gitu. Nah, coba lakukan tuh angkot tuh mobil listrik ya kan? Nah, kemudian pemerintah pusat Gojek-Gojek itu diganti semuanya sepeda motor listrik.
0: Ya.
1: Nah, makanya ini kerjasama antara pemerintah pusat dengan DKI harus kuat sekali.
0: Iya, ini memang kompleks ya begitu ya, Pak Sofyan ya, menangani masa polusi udara di Jakarta begitu ya.
1: Betul, cuman masalahnya kan itu, apakah polusi ini betul-betul sudah dalam tahap kritis kan itu.
0: Iya.
1: Kalau ketika lagi musim hujan, kayaknya nggak ada masalah.
0: Iya.
1: Nah, ini jadi penjabatnya pun nggak usah dipikirin lah, ntar kalau musim hujan nggak selesai itu barang.
0: Jadi tidak akan pernah selesai begitu masalah polusi di Jakarta.
1: Betul lah.
0: Begitu. Agustus ini sudah masuk 5 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia loh, Pak. Berapa kali begitu di Agustus ini. Nah, ini kan problem sebetulnya begitu kan?
1: Betul ya. Ya itu tadi kan itu. Persoalannya kan itu yang harus diurai. Apa sih penyebab utamanya kan gitu.
0: Iya.
1: Jadi tidak ujuk-ujuk juga. Kita langsung bicara, oh penyebabnya PLTU, nah itu. Atau penyebab ini, coba diuraikan dulu lah. Diuraikan, ya bahkan dia kemudian, baru dicarikan solusinya seperti
0: yeah, apa kan. Datanya harus jelas, karena berdasarkan itulah betul, kebijakan bisa diambil begitu ya, Pak Sofyan ya.
1: Kalau menurut saya Jakarta ini sudah saatnya lah, Pemda DKI berani ya, Pak Gubernur Pramono ini berani, sudah menutup pendaftaran sepeda yeah, motor baru. Tidak terima lagi didaftarkan di Jakarta. Silakan kalau udah mendaftarkan di Bekasi ya silakan.
0: Ya, baik kalau gitu.
1: Harus perlu dilakukan.
0: Ya, gitu. Ada ketegasan dan penegakan hukum yang jelas begitu ya Pak, itu ya. Betul. Juga termasuk ya. Pak Sofyan, terima kasih banyak kalau begitu sudah bersama kami pagi ini Pak.
1: Baik, terima kasih. Ya,
0: selamat pagi Pak Sofyano Zakaria.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Nah, baik, nanti kita pantau ya bagaimana penanganan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak, yang termasuk juga sarana air bersih, kemudian sanitasi dan pengolahan persampahan. Ini memang sangat penting sekali ya, karena terkait juga dengan kesehatan para pengungsi di tempat-tempat pengungsian. Nah, berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, untuk korban luka dan korban jiwa di NTT dan juga kerusakan, korban jiwa tercatat sebanyak 87, sementara warga yang mengalami luka mencapai 1.298 orang. Dengan perincian, 336 orang mengalami luka berat dan sisanya luka ringan. Nah, ini data per Sabtu 22 Agustus 2026. Sementara itu, ada sekitar total rumah yang rusak 45.006 unit. Dengan perincian, rusak berat mencapai 17.175 unit, kemudian rusak sedang ada 9.819 unit, dan rusak ringan ada 18.013 unit. Sementara banyak fasilitas sekolah yang juga rusak ya, ada 1.378 sekolah, kemudian juga ada fasilitas kesehatan 75 Faskes dilaporkan juga mengalami kerusakan struktural akibat gempa, ada juga kerusakan infrastruktur lainnya. Nah, sejauh mana kemudian Kementerian Pekerjaan Umum atau KemenPU menindaklanjuti kerusakan yang terjadi dan seperti apa upaya perbaikannya juga hingga saat ini ya, dan prioritasnya seperti apa? Kita akan membahas soal ini bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.
2: Wawancara Pro 3.
0: Bu Wamen, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Ibu. Bu, jadi kalau berdasarkan data terakhir dari KemenPU, kerusakannya seperti apa, lalu tindak lanjutnya bagaimana, Bu Diana?
3: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, izin kami melaporkan terkait dengan percepatan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya, pada gempa NTT. Dan tentunya kami pekerjaan umum ini memprioritaskan untuk akses jalan, konektivitas ya, kemudian juga air bersih dan juga sanitasi, terutama di lokasi-lokasi pengungsian. Nah, Bapak, sampai dengan saat ini kalau di sektor jalan itu kami sudah melakukan penanganan awal. Ini menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan di titik-titik longsoran, ada longsoran ya, kemudian juga ada patahan juga, itu di ruas-ruas strategis Trans Flores. Ini ada 69 titik longsoran dan juga ada 8 titik patahan badan jalan. Kemudian ada kerusakan pada 11 ruas jalan nasional dan 5 titik jembatan. Namun sampai dengan saat ini kami sudah berupaya untuk menangani tersebut. Yang penting semuanya bisa dilalui dan bisa fungsional sekarang ya. Tidak ada, artinya kalau ada longsoran cepat kita singkirkan untuk longsoran tersebut. Kemudian di sumber daya air itu ada terdapat dua bendungan dan 10 daerah irigasi ya, dan 8 sumur air baku, 3 embung dan pengaman pantai, itu ada 1 dan sungai yang terdampak. Ini pun juga kami saat ini melakukan penanganan secara tanggap darurat terlebih dahulu ya. Kemudian untuk sektor cipta karya ini ada 12 untuk sistem penyediaan air minum di wilayah terdampak yang mengalami kerusakan, kemudian 2 IPLT, 1 TPA. Dan di beberapa pelayanan ini sudah kami pulihkan untuk air minum ya. Itu misalnya di SPAM IKK Nanggaba di Kabupaten Ende, ini sudah kita perbaiki, dan tanggal 16 Agustus yang lalu 17 juga bisa berfungsi lagi. Nah, untuk sektor pelaksanaan strategis ini ada 211 fasilitas kesehatan yang memang ada mengalami kerusakan-kerusakan, ada rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Kami sedang melakukan identifikasi terus-menerus, dan 12 fasilitas pendidikan keagamaan dan 59 peribadatan. Nah, kami bersama BNPB selalu bersama-sama melakukan verifikasi, identifikasi, dan kami juga mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan publik ya yang rusak-rusak tersebut. Dan kalau rusak tersebut ringan, mungkin nanti akan segera kita tangani dengan tanggap darurat. Kemudian kalau rusak sedang dan juga rusak berat, nanti kita akan coba tangani dengan kondisi misalnya kalau rusak berat mesti harus didemolis ya, kita nanti harus lakukan demolis kayak gitu Bapak. Kita semuanya masih melakukan identifikasi dan mudah-mudahan yang rusak-rusak ringan itu segera kita inikan. Dan kami memastikan, tadi barusan saya juga kontak teman-teman yang ada di sana ya, di ND saat ini, kalau yang rusak berat itu tadi yang saya sampaikan, rusak ringan ini saya mohon ya, kita berikan tanda, kalau hijau itu berarti rusak ringan, boleh dipakai kayak gitu. Rusak sedang berarti nanti kita lokalisasi dulu, yang misalnya enggak jangan dipakai, yang enggak boleh dipakai dulu. Tapi kalau udah merah berarti ya rusak berat, ya jangan dipakai sampai menunggu nanti rehab rekon kita lakukan. Gitu, Bapak.
0: Nah, Bu Diana, ini soal air bersih dan sanitasi dari pantauan reporter kami di lapangan, ini kan juga menjadi masalah bagi para pengungsi, terutama di tempat-tempat pengungsian. Kabarnya sudah ada pengerahan 90 unit hidran umum, kemudian 11 unit mobil tangki, dan juga 46 unit toilet portable. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan juga, Bu Diana, silakan Ibu.
3: Ya, baik Bapak. Memang kami sudah melakukan mobilisasi ya Bapak ya, untuk terkait dengan hidran umum, yaitu ada 90, kemudian juga ada tangki, karena kebutuhan air bersih itu sangat penting sekali ya, terutama untuk masyarakat-masyarakat. Namun untuk perbaikan-perbaikan yang tadi saya sampaikan itu masih kami identifikasi lagi. Nah, air bersih ini kami melakukan pengecekan infrastruktur yang terdampak, kemudian kami pengerahan alat-alat berat dan material, dan saat ini kami sudah mendistribusikan 19.400 liter ya air bersih ke daerah-daerah terdampak Bapak untuk itu.
0: Jadi kalau untuk daerah yang sudah dijangkau dengan mobil tangki atau bagaimana Bu Diana?
3: Ya, kalau yang terjangkau tentunya mobil tangki bisa sampai ke sana, kayak gitu ya Pak ya. Hidran umum itu pun juga kami sampaikan ke sana. Kami mempunyai stok untuk hidran umum, kemudian juga mobil tangki kami juga keliling juga mana yang memerlukan, dan kami nanti stok untuk ke sana Pak.
0: Sementara kalau untuk toilet portable,
3: pengungsian.
0: Toilet portable juga sama ya Bu ya, distribusi juga jalan begitu ya Bu ya?
3: Sama. Jalan Bapak, distribusi untuk toilet-toilet portable, terutama di pengungsian-pengungsian ya Bapak ya. Ini yang kami taruh toilet-toilet portable tersebut Bapak.
0: Nah, hambatan yang masih ditemui oleh tim Ibu, Kementerian PU dan juga yang terkait lainnya di sanalah untuk memperbaiki infrastruktur yang mungkin perlu segera diperbaiki, apa saja Bu yang masih menjadi hambatan di sana?
3: Bapak izin, NTT itu kan kepulauan ya Bapak ya. Dan jangkauannya itu kan sangat-sangat jauh sekali. Nah, ini merupakan hal yang menjadi kesulitan kami. Tapi kami bersama tim itu melakukan hiper, Pak. Jadi tim kami itu hiper melakukan identifikasi. Tidak hanya kami saja, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah juga, Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya, kami nyebar. Nah, kemudian juga BPBD, BNPB itu kami sebar bersama-sama. Nah, koordinatornya tetap di BNPB ya. Jadi kami melakukan penyebaran. Nah, karena aksesnya yang mungkin kami upayakan buka akses dulu Pak semuanya, sehingga mana-mana bisa mengalami kemudahan semuanya. Pertamina, kemudian juga PLN ini sudah tidak mengalami kesulitan untuk mencapai daerah-daerah yang cukup terisolasi tadi.
0: Artinya semua akses sudah bisa ditembus begitu ya Bu Diana, kabar terakhirnya ya, informasi terakhirnya.
3: Alhamdulillah sudah Bapak, alhamdulillah.
0: Karena ini penting ya Bu untuk distribusi bantuan, bahan bakar, perbaikan listrik, komunikasi begitu ya Bu ya.
3: Iya, dan alhamdulillah sudah semuanya Bapak, karena yang patah-patah tidak terlalu berat, dan ini semuanya bisa kita lakukan. Alat berat kami pun juga kami sebar, tim kami pun juga kami sebar, sehingga kami bisa mendapatkan data dan kami kumpulkan melalui pusdapin dari Kementerian Pekerjaan Umum, dari teman-teman Balai Air, Balai Jalan, Balai Cipta Karya maupun Prasarana Strategis, memberikan data-datanya dan kami mengkolek kira-kira kebutuhannya untuk tanggap darurat berapa. Kita lakukan pembersihan-pembersihan dulu di bangunan-bangunan publik ya, bangunan sekolah, bangunan semuanya. Kemudian nanti kita akan melakukan perencanaan kira-kira apa yang nanti akan kita tekan untuk rehab rekonnya. Nah ini tanggap darurat kan sampai dengan tanggal 28 Agustus ya, yeah. SK Gubernur maupun SK Bupati. Nah ini yang kita lakukan untuk pembersihan-pembersihan dulu, yang penting masyarakat itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Yeah.
0: Gitu. Nah karena jalur semuanya sudah bisa ditembus, jadi kalau untuk distribusi air bersih pun ditargetkan tidak akan putus begitu, Bu Diana?
3: Iya. Yeah. Iya, mestinya seperti itu Bapak. Kami tetap mengupayakan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok ya dari masyarakat yang ada di sana tetap terlayani semuanya. Dan kami memastikan akses masyarakat itu tetap terbuka, layanan dasar air bersih, sanitasi itu tetap tersedia insya Allah. Dan infrastruktur yang terdampak itu juga kami harapkan nanti bisa segera dipulihkan secara bertahap.
0: Ya. Nah tadi kalau kami tampung masukan dari para pendengar kita ya Bu ya, dan kita sudah ajukan juga topik ini kepada pendengar, mereka mengusulkan kalau nanti ada perbaikan kembali rumah yang rusak atau fasilitas umum yang rusak, sebaiknya diperhatikan untuk bangunan yang tahan gempa. Nah itu mungkin Bu Wamen bisa menjawab usulan dari para pendengar tadi.
3: Siap Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, kami sudah ada teknologi untuk rumah instan yang tahan gempa bisa, ya ini pun sudah kita lakukan ketika kita ada Cianjur yang kemarin gempa, kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang kemarin gempa, kami merubah dengan teknologi bisa itu, dan ini teknologi khusus dan instan juga dan mudah, dan mudah-mudahan ini akan membantu agar merasakan aman, nyaman ya untuk penghuni-penghuni di rumah tahan gempa instan, tahan gempa RISA tadi.
0: Yeah.
3: Ini nanti teknologinya seperti itu, dan kami juga sudah koordinasi juga dengan teman-teman PKP ya, karena inilah yang kita gunakan, dan yang penting adalah keselamatan masyarakat yang pengguna bangunan yang ada di sana, dan mohon mengikuti SNI dan kaedah-kaedah dari teknologi yang ada dari Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Yeah. Kemudian mungkin bisa disampaikan kembali rekapnya sudah dilakukan oleh Kementerian PU untuk penanganan bencana di NTT, silakan Ibu.
3: Ya, baik, pada seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga para pendengar RRI di seluruh tanah air, kami menghimbau agar tetap tenang dan waspada ya, mengikuti arahan BNPB, BNPBD ya, dan juga pemerintah daerah dan juga petugas lapangan yang ada di sana, Kementerian Pekerjaan Umum bersama seluruh pihak ini terus bekerja memastikan akses masyarakat ini tetap terbuka ya, dan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi juga tetap tersedia, dan infrastruktur pun yang terdampak kami akan segera pulihkan. Kami segera melakukan inventarisasi semua bangunan-bangunan yang mengalami runtuhan pada pasca gempa ini, dan kondisi seperti ini kerjasama masyarakat ini sangat penting, dan kami menghimbau warga untuk tetap berhati-hati terutama di sekitar infrastruktur yang mengalami kerusakan, kawasan rawan longsor, dan juga lokasi-lokasi yang masih dalam proses penanganan maupun verifikasi. Dan pemerintah di sini tidak bekerja sendiri. Dukungan, kesabaran, dan juga kerjasama seluruh masyarakat ini sangat kami harapkan. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ketenangan, saling membantu,
0: yeah,
3: dan mendukung proses pemulihan agar saudara-saudara kita di NTT ini dapat segera bangkit kembali dan juga menjalankan aktivitas yang aman dan nyaman.
0: Ya, baik kalau begitu.
3: Dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, mari kita doakan agar proses penanganan dan pemulihan di NTT ini juga bisa berjalan dengan lancar, cepat, dan tepat.
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Gitu Bapak.
0: Amin. Terima kasih banyak Ibu Wamen. Kami nantikan perkembangan dari Kementerian PU. Bu Diana, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Bu. Selamat pagi Bu Wamen.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar pemirsa, 7 wilayah di Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat karhutla, dan kami akan memantau langsung dari para reporter Radio Republik Indonesia yang berada di beberapa tempat. Kali ini kita menuju Palangkaraya. Di Palangkaraya, dampak kabut asap terus mendapat penanganan dari tim karhutla, dan dampak ISPA atau inspeksi, maksud kami infeksi saluran pernafasan, sejak Juli hingga Agustus semakin banyak, bahkan kasusnya mencapai 1763. Bergabung bersama kita Sabella Indasari. Bella,
5: Ya, saudara pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla, mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Paparan asap yang mengandung partikel berbahaya ini cukup mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi warga kota yang beraktivitas di luar ruangan. Saat ini pun kualitas udara di Palangkaraya juga tidak baik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Rituan, kondisi kabut asap ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, yakni infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Selain itu, peningkatan kasus ISPA menjadi salah satu dampak yang diwaspadai seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Data yang diperoleh RRI dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Palangkaraya, terkait kasus ISPA, sejak Juli 2026 ada 2.293 kasus, dan pada bulan Agustus ini ada 1.763 kasus ISPA. Dan kebanyakan warga Kota Palangkaraya datang memeriksakan diri ke puskesmas, juga rumah sakit terdekat yang ada di Palangkaraya. Rituan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara dipenuhi asap. Warga juga diminta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah dan memperbanyak mengkonsumsi air putih. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Rituan.
6: Baik, sehubungan dengan kasus saat ini, jadi kami dan saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengimbau, yang pertama, kalau keluar rumah memakai masker. Yang kedua, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di rumah. Yang ketiga, kalau memang ada gejala batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu. Nah, mohon kepada warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudian yang lebih penting, kami pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyediakan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya.
5: Selain itu juga Dinas Kesehatan Kota mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan agar dapat perlindungan lebih. Karena kabut asap yang terjadi di Kota Palangkaraya dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini cukup mengganggu warga masyarakat, khususnya yang melakukan aktivitas di luar rumah. Dan juga tim Karhutla saat ini masih tetap melakukan pemadaman api di beberapa titik yang ada di wilayah rawan di kabupaten maupun kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabila Indasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan untuk mengetahui kondisi terkini, ada Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Pak Roni Eka Saputra.
7: Wawancara Pro 3.
4: Pak Roni, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
4: Iya. Pak Roni, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini pagi ini seperti apa sih, Pak, di sana?
8: Baik, jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pagi ini di Kalimantan Selatan udara sudah cukup cerah dan kabut asap juga sudah menipis, dikarenakan kemarin kami terus melakukan pemadaman sehingga titik api sudah dapat dikendalikan dan asap juga sudah mulai berkurang di Kalimantan Selatan.
4: Oke, kalau memang sudah berkurang, tapi dari sisi misalnya jarak pandang, kemudian aktivitas masyarakat ini sudah bisa berangsur-angsur normal kah, Pak Roni?
8: Baik, jadi untuk di Kalimantan Selatan itu sendiri, khususnya di Banjarbaru, untuk kabut asap itu sebenarnya terjadinya hanya di saat-saat tertentu. Jadi tidak sepanjang hari kabut asap itu mengganggu masyarakat, karena biasanya yang cukup tebal itu biasanya di pukul 5 sampai dengan pukul 9. Dikarenakan posisi Kalimantan Selatan yang mungkin dekat dengan posisi dan hembusan anginnya juga cukup kencang sehingga menyebabkan kabut asap cepat terbawa oleh angin dan udara kembali normal di jam-jam 9.
4: Oke, jam 9 pagi maksudnya ya?

Selamat pagi pendengar RRI Rotendao dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Pendengar dari jalan Dr. Fredrik Dolu, Sanggawain Mbak Rotendao. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi. Senang sekali pagi ini pendengar, saya Ner bertugas lagi menemani Anda di siaran pagi edisi Rote pagi ini tanggal 24 Agustus 2026. Meskipun dengan kondisi masih batuk ya saya, jadi mohon maaf jika ada sedikit suara kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Semoga saya cepat pulih, bisa batuknya hilang sudah. Dan juga di pagi ini ada Bung Dermas dan Bung Rudi sebagai operator yang bertugas pagi ini menemani saya untuk ya, ada Bung Dermas dan Bung Rudi yang akan menemani saya menghibur pendengar semua di mana saja berada. Dan seperti biasa di pagi ini nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi, dan khusus di hari Kamis adalah Mutiara Pagi Agama Katolik. Dan nanti selanjutnya juga akan ada Warta Berita Pagi produksi RRS Rote, semua hal tentang Rotendao yang diliput oleh wartawan reporter kami di lapangan. Berita-berita terbaru di Rotendao akan hadir di Warta Berita Pagi. Dan selanjutnya juga akan ada Cek Fakta, ada info cuaca sebelum Anda beraktivitas, dan juga rangkaian program lainnya yang pastinya akan menemani Anda di pagi hari ini sampai di jam 11 siang. Dan juga nanti ada lagu-lagu juga, bukan hanya program saja, ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan di pagi ini kita awali dengan lagu rohani ya, lagu rohani, sambil menanti narasumber untuk kita ikuti Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner di Pro 1 RRI Rote.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, shalom, salve. Puji dan syukur kita kembali lagi dalam program pagi kita ini, yaitu Mutiara Pagi Katolik. Dan di pagi ini kita akan membahas tema dengan topik datang, melihat dan bersaksi. Dan untuk itu di pagi ini sudah ada penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lutendau. Ada Kakak Damianus Mebenu. Selamat pagi Kakak Dami.
3: Selamat pagi Kanir.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, luar biasa.
2: Meskipun dingin ya Bapak Dami. Terima kasih sudah hadir di studio Kak Dami. Seperti biasa Kak Dami, kita mulai dengan doa buka, kemudian membagikan firman Tuhan, sharing bersama dan kesimpulan. Silakan Kak Dami.
3: Baik Anir, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pemilik kehidupan ini, syukur dan terima kasih untuk segala berkat anugerah yang kami peroleh sepanjang malam tadi sampai pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Engkau telah membangun kami dalam keadaan sehat dan mampu membawa kami untuk menatap setiap perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat memahami pesan dari Injil yang akan kami baca dan renungkan bersama ini. Izinkanlah kami pun dapat membagikannya dalam setiap momen kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Tuntunlah pikiran dan hati kami, dan mampukanlah kami untuk berbagi sukacita di tempat kerja, di rumah maupun dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi hari ini saya berjudul Datang, Melihat dan Bersaksi. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dalam hati kita pernah bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa doaku belum terjawab? Tuhan, kemana engkau ketika aku menghadapi kesulitan? Pertanyaan seperti ini tidak selalu berarti kita meninggalkan Tuhan. Kadang pertanyaan ini justru menjadi awal pencarian yang lebih nyaman dan lebih dalam. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan keraguan tersebut. Filipus tidak memaksa Nathanael untuk segera memahami semuanya. Ia mengajaknya datang dan melihat. Demikian pula kita dipanggil untuk membawa pertanyaan kita kepada Kristus. Datanglah kepadanya dalam doa. Bacalah kitab suci, hadirilah perayaan Ekaristi. Berbicara dengan orang yang tepat membantu kita dalam iman. Berikan waktu bagi hati yang untuk bertumbuh. Kadang jawaban Tuhan tidak datang dalam satu malam, tetapi perjalanan bersama Tuhan perlahan membentuk hati kita. Pada hari ini, pesta yang mengarahkan perhatian kita kepada Santo Bartolomeus Rasul, seorang dari 12 rasul yang dipilih Yesus. Kitab suci juga tidak membuktikan banyak informasi mengenai perjalanan hidup Bartolomeus setelah masa pelayanan Yesus. Namun justru disitulah kita menemukan pelajaran penting. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi terkenal. Tidak semua pelayan harus terlihat oleh banyak orang. Tidak semua kesetiaan menghasilkan penghargaan duniawi. Para rasul pertama-tama dipanggil untuk menjadi saksi. Mereka mengikuti Kristus, mereka mendengarkan pengajarannya, mereka menyaksikan karyanya, mereka mengalami wafat dan kebangkitannya. Kemudian mereka diutus untuk mewartakan Injil. Santo Bartolomeus menjadi bagian dari sejarah perjalanan tersebut. Menjadi saksi Kristus tidak selalu berdiri di depan banyak orang dan berkhotbah. Seorang anak dapat menjadi saksi Kristus melalui kejujuran. Seorang pelajar dapat menjadi saksi Kristus dengan belajar sungguh-sungguh dan tidak menyontek. Seorang pekerja dapat menjadi saksi Kristus melalui tanggung jawab. Seorang anggota keluarga dapat menjadi saksi Kristus dengan kesabaran. Seorang sahabat dapat menjadi saksi Kristus dengan kesediaan mendengarkan. Seorang umat Katolik dapat menjadi saksi Kristus dengan menghadirkan kasih, pengampunan, dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kesaksian tersebut seringkali bukan kata-kata, melainkan cara hidup. Orang lain mungkin tidak membaca kitab suci setiap hari, tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita. Mereka tidak dapat melihat apakah iman membuat kita lebih rendah hati. Mereka dapat melihat apakah doa membuat kita lebih sabar. Mereka dapat melihat apakah Ekaristi membuat kita lebih murah hati. Mereka dapat melihat apakah kita sungguh mengikuti Kristus dalam memperlakukan sesama. Salah satu bagian paling menyentuh dari Injil hari ini adalah kenyataan bahwa Yesus telah melihat Nathanael sebelum Nathanael datang kepadanya. Kalimat tersebut dapat menjadi sumber penghiburan bagi kita. Ada kalanya manusia merasa tidak dilihat. Kita mungkin melakukan kebaikan tetapi tidak dihargai. Kita mungkin berusaha tapi tidak ada yang menyadarinya. Kita mungkin berjuang dalam keheningan dan merasa sendirian. Namun Injil hari ini mengingatkan Tuhan melihat. Tuhan melihat perjuangan kita. Tuhan melihat niat baik kita. Tuhan melihat kesaksian kecil yang mungkin tidak diperhatikan siapapun. Tuhan melihat doa yang hanya berupa beberapa kata. Tuhan melihat ketika kita memilih untuk mengampuni. Tuhan melihat kita ketika menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan melihat ketika kita tetap melakukan benar, meskipun tidak ada yang memberi pujian. Karena itu, jangan pernah mengukur nilai hidup hanya berdasarkan penilaian manusia. Ada tatapan yang jauh lebih penting daripada tatapan dunia, tatapan kasih Allah. Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Kita pun dipanggil untuk datang kepada Yesus. Datang berarti membuka hati. Datang berarti menyediakan waktu untuk berdoa. Datang berarti meninggalkan kesibukan sejenak agar hati dapat berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada kehidupan rohani tanpa perjumpaan. Kita dapat mengetahui banyak hal tentang Yesus, tetapi kita tetap perlu mengenalnya secara pribadi dalam doa, dalam kehidupan. Setelah datang, Nathanael mengalami sesuatu yang mengubah pandangannya. Ia melihat bahwa Yesus jauh lebih besar daripada persangkanya. Kita pun perlu belajar melihat karya Tuhan. Kadang karya Tuhan tidak langsung tampak. Namun jika kita melihat kembali perjalanan hidup dengan hati yang tenang, kita mungkin menemukan banyak rahmat yang dahulu kita tidak sadari. Ada doa yang pernah kita ucapkan, dan ternyata Tuhan jawab dengan cara berbeda. Ada jalan yang tertutup, dan kemudian kita sadari bahwa penutupan itu menyelamatkan kita dari sesuatu. Ada seseorang yang hadir pada waktu yang tepat. Ada kekuatan yang muncul ketika kita merasa tidak mampu. Semua itu dapat menjadi bagian dari perjalanan rahmat. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Nathanael memberikan pengakuan iman. Inilah tujuan perjalanan iman. Kita tidak dipanggil hanya untuk menerima. Kita juga dipanggil untuk memberi kesaksian. Dunia membutuhkan orang-orang yang menghadirkan Kristus melalui kehidupan nyata. Pesan Injil hari ini sangat relevan bagi keluarga. Dalam keluarga kita seringkali paling mudah melihat kekurangan satu sama lain. Kita mengetahui kelemahan anggota keluarga. Kita mengetahui kebiasaan yang tidak menyenangkan. Kita mengetahui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu, keluarga menjadi tempat yang membutuhkan kasih, pengampunan secara terus-menerus. Belajarlah menjadi anggota keluarga sebagaimana Kristus melihat Nathanael. Tidak hanya berdasarkan kelemahannya, tetapi juga berdasarkan kebaikan Tuhan yang ditanamkan dalam dirinya. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang membutuhkan perhatian. Mungkin ada orang yang lemah. Mungkin ada anak yang sedang menghadapi tekanan. Ada orang tua yang lelah. Mungkin ada saudara yang merasa tidak dipahami. Mari dan lihatlah. Dapat menjadi ajakan untuk sungguh-sungguh hadir. Bukan hanya melihat dari jauh. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling membantu menyadarkan diri kita, melihat potensi dalam diri kita. Karena Tuhan melihat dari hati. Ia melihat potensi, Ia melihat perjalanan hidup, Ia mengundang kita untuk bertumbuh. Maka iman bukan penghalang bagi masa depan. Sebaliknya, iman dapat menjadi fondasi agar kita menjadi masa depan dengan kebijaksanaan, keberanian, dan tanggung jawab. Hari ini kita bersyukur atas teladan Santo Bartolomeus. Kita dapat belajar banyak hal. Datang, melihat, dan menjadi saksi. Itulah pesan Tuhan untuk hari ini. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita seterusnya. Amin.
2: Ya, terima kasih Kak Dami untuk pembagian firman Tuhannya. Mungkin kita bisa sharing sedikit Kak Dami. Mungkin tentang saksi Kristus Kak Dami. Apakah seseorang masih bisa menjadi saksi Kristus tapi dia sendiri masih sering jatuh dalam dosa dan masih banyak kelemahan? Bagaimana caranya? Apakah kita masih punya kesempatan atau menjadi saksi Kristus harus benar-benar sempurna?
3: Ya Kakak, ya bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan mengundang kita untuk datang, melihat dan menjadi saksi. Tuhan mengundang semua orang, bukan hanya untuk orang-orang yang sempurna, tetapi Tuhan membuka diri untuk semua orang yang mau memberi kesaksian dan menjadikan kehidupannya baik di tengah keluarga, di tempat kerja maupun dimanapun ia berada, ia harus menjadi saksi Kristus dengan kepribadiannya masing-masing. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai penjahat. Orang lain mungkin menganggap seseorang sebagai pembunuh. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai orang yang lemah. Tetapi Tuhan melihat potensi ada dalam dirinya. Tuhan melihat bahwa ia bisa menjadi saksi untuk dirinya. Tidak seberapa ia lemah, tidak seberapa ia berdosa, tetapi ketika Tuhan memanggil kita, dengan caranya kita akan tetap menjadi saksi Kristus yang nyata bagi kehidupan di tengah keluarga maupun di mana saja dengan profesi kita masing-masing. Mungkin Tuhan memanggil seorang penjahat untuk berubah di tengah keluarga. Dia menemukan keluarga yang begitu hangat. Dia menemukan seorang istri dan mendapat seorang anak yang membantunya berubah. Panggilan itu menjadikannya sebagai sebuah pelajaran dan mengubah hidupnya secara utuh, meskipun secara perlahan-lahan. Mungkin dia berawal dari seorang penjudi, seorang pecandu narkoba dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan memilih dia, tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Ia akan menjadikan semuanya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada kita yang mungkin masih pemalas dalam hal menggereja atau sebagainya. Tetapi ketika Tuhan pakai kita dalam keadaan apapun, perlahan-lahan pasti kita akan berubah. Tuhan tidak datang untuk semua orang yang benar atau sempurna. Tuhan datang untuk kita semua, yang berdosa maupun yang sempurna. Tuhan datang untuk itu. Dan Tuhan sendiri pernah menyampaikan dalam sabdanya bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit yang membutuhkan dokter. Untuk itu dia datang untuk menyembuhkan kita, memanggil kita untuk kembali pada hal yang benar. Ya, di sini entah pemahaman Kakak Ner dengan saudara pendengar dimanapun Anda berada bahwa kita kadang menganggap diri tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika hal-hal baik yang kita tunjukkan kepada keluarga, kepada istri, anak dan saudara maupun orang tua, atau di tempat kerja seperti Kanerong di sini, itu menunjukkan bahwa kita memberi kesaksian yang baik bagi kehadiran Kristus dalam hidup kita. Cara memperlakukan orang, cara bertutur kata dan sebagainya, bertanggung jawab atas pekerjaan itu juga adalah cara Tuhan memanggil kita untuk kembali baik. Jadi Tuhan memanggil semua orang yang siapapun yang mendengar pasti dia akan menjadi saksi Kristus yang nyata dalam kehidupan itu.
2: Amin kagak, luar biasa kagak. Sangat menguatkan saya juga sebenarnya. Kadang saya juga bingung mau ke mana. Soalnya masih banyak kesalahan, tapi dengan kekuatan ini ternyata Tuhan tidak pernah salah pilih orang lah, seperti itu. Mungkin sedikit lagi Kak Dami, kadang ini minta pertanyaan pribadi sendiri. Kadang kita kayak masih ragu dengan ragu terhadap tanda iman dari Tuhan. Apakah itu karena imannya beta yang lemah, atau itu beta punya iman mau bertumbuh sebenarnya, Kak Dami?
3: Ya Kakak Nair bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ya kita mengalami satu perubahan dalam diri kita. Kalau dampaknya positif, kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Tetapi kalau kita masih mempertahankan hal-hal yang negatif dalam diri kita, berarti kita belum sepenuhnya menerima panggilan Tuhan. Kita seringkali mengabaikan mungkin ajakan-ajakan yang baik dari orang-orang terdekat kita, mungkin istri, anak, keluarga. Untuk hal-hal yang positif kita belum terlalu menampakkan dalam kehidupan kita, berarti kita masih mengabaikan, belum tidak sepenuhnya berpaling dari Tuhan, tetapi kita belum menyadari panggilan itu. Tetapi ketika kita mulai menerima masukan yang positif dan sering melakukannya, berarti perlahan kita menunjukkan bahwa kita mulai menerima kasih Tuhan itu dalam diri kita, dengan cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita memperlakukan orang. Kita tidak boleh merasa terlalu jauh dari Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak bisa kita hadapi sendiri, alangkah lebihnya kita berserah kepada Tuhan. Dengan sendirinya pasti ada jalan yang kita temukan, baik mungkin dari keluarga atau rekan kerja, pasti ada jalan yang bisa membantu kita menghadapi hal-hal itu. Jadi bukan hanya Kak Nair saja yang merasakan itu, banyak orang, bahkan saya sendiri pun pasti seringkali berpikir begitu. Ketika kita merasa bahwa iman kita sedang bertumbuh atau mengalami hal-hal yang baik, berarti kita merasa bahwa kehidupan kita semakin berarti bagi orang lain, dan terutama keluarga dan rekan kerja, orang-orang yang sering kita jumpai, bahkan yang jarang kita jumpai. Itu yang perlu kita pahami, dan perlahan-lahan kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Mungkin dari saya sekian.
2: Terima kasih Kedami, luar biasa. Ya, mepung keraguan su hilang sedikit. Semoga sebentar su banyak ini. Terakhir Kedami, ini misalnya begini, kalau Tuhan sudah mengetahui isi hati kita, Kedami, dan perjalanan hidup kita, kenapa kita masih perlu harus datang kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah tahu semua, mungkin itu sih. Itu kita bagaimana jadi saksi Kristus? Kita harus bagaimana, Kedami?
3: Ya, Kakak Nair bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tuhan memang sudah mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Tetapi Tuhan juga mau melihat aksi dari kita, sikap kita. Tuhan melihat reaksi dari kita, apa yang kita buat. Jangan sampai kita hanya menjadi saksi Kristus yang formalitas, tetapi apa yang ada dalam hati kita, kita tidak bagikan kepada orang lain, kepada sesama maupun terutama keluarga, rekan kerja maupun orang-orang yang sering kita jumpai. Tuhan tahu mungkin kita sudah sangat baik, tapi kebaikan itu kalau tidak dibagikan kepada orang lain, berarti itu sia-sia. Tuhan tahu hati kita baik, bersih, dan mungkin ada niat-niat positif yang perlu kita hidupkan dalam diri kita. Tetapi Tuhan melihat bahwa perlu ada aksi nyata dalam hidup kita. Apakah ini benar-benar dijalani atau tidak? Tuhan juga pasti, setiap orang pasti dia sudah mengetahui semua itu. Tetapi ketika kita hanya menyimpannya dalam hati dan pikiran kita sendiri, berarti itu semua sia-sia. Tidak ada hal positif yang dibagikan kepada sesama. Tuhan melihat bahwa semua hal yang kita impikan, kita cita-citakan dalam diri kita, ternyata hanya sebatas impian semata saja, tetapi tidak bisa diwujudkan dalam diri kita masing-masing. Tuhan melihat kisah kita sebagai harus menjadi saksi nyata, bukan saya bersaksi dalam di hati saya bahwa saya anak Tuhan Yesus. Saya ini orang Kristen sejati, tetapi pada rasanya saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya ini anak Kristen yang baik dalam hidup, kehidupan berumah tangga maupun di tempat kerja. Kita dalam hati mungkin berpikir hal-hal yang positif, tapi Tuhan melihat kita melakukan aksi nyata itu dalam kehidupan rumah tangga kita maupun di tempat kerja. Jadi perlu kita harus mewujud nyatakan, jangan sekedar hanya menjadi sebatas impian atau cita-cita milik kita sendiri.
2: Amin, amin. Menjadi berkat untuk jadi berkat untuk orang lain. Mendapat berkat untuk menjadi berkat untuk orang lain.

0: tempat kerja maupun dimanapun kita berada. Untuk itu marilah kita menutup perjumpaan kita dengan memohonkan berkat Tuhan dengan berdoa bersama. Tuhan, kami sering seperti Nathanael, kami mudah berprasangka, kami mudah menilai. Kami sering mengira bahwa Engkau hanya dapat bekerja melalui hal-hal besar, sementara kami lupa bahwa rahmat-Mu juga hadir dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Bukalah mata hati kami agar mampu melihat karya-Mu. Ketika kami ragu, tuntunlah kami untuk tetap mencari-Mu. Ketika kami lelah, berilah kami kekuatan. Ketika kami merasa sendirian, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu hadir melihat dan mengenal kami. Ajarlah kami untuk datang kepada-Mu dengan hati yang jujur. Jauhkanlah kami dari kepalsuan, kesombongan, dan prasangka. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah keluarga, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat. Semoga dengan sabda-Mu kami mampu untuk berani menjadi saksi Injil, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi terutama melalui kehidupan yang jujur, penuh kasih, rendah hati, dan setia. Tuhan Yesus, tentulah langkah kami hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, orang lain dapat merasakannya, merasakan sedikit berkat dan kasih daripada-Mu, Tuhan. Berkatilah kami di tempat kerja kami masing-masing, KKR bersama teman-teman di RRI, dan perjalanan hidup kami dimanapun kami berada, selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Amin, amin. Terima kasih Akademi untuk waktu dan kesempatan sudah hadir di Studio Persatu RRI. Tuhan memberkati Akademi dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga juga. Dan untuk pendengar dan pemirsa semua, terima kasih juga sudah mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Tuhan memberkati, kiranya semua firman Tuhan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi berkat juga untuk orang lain. Saya Ner Leolede dan Kakak Damianus Ewenu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu di edisi Mutiara Pagi lainnya. Tuhan memberkati.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pendidikan anak-anak itu tidak tentu saja tidak hanya dibangun dengan pendidikan sifatnya pedagogis, tapi ada karakter di situ, ada masuk rasa ingin tanggung jawab, rasa ingin mengabdi, rasa ingin berempati, itu yang saya ingin bangun ke depan.
2: Kita kurang lebih 204 relawan. Jadi relawan tersebut terinci ada dari Jakarta, dari luar NTT, satu dari Malaysia.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, produksi RRI SPROTE, edisi Senin 24 Agustus 2026. Dua informasi akan mengawali Warta Berita Pagi kita. Yang pertama, gerakan Maivalie bangun mimpi generasi Rote. Yang kedua, ratusan relawan siap menginspirasi pelajar di Kabupaten Rotendao melalui program Rote Mengajar Tahun 2026. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Gerakan Maivalie yang membungkus kegiatan Rote Mengajar 2026 menjadi momentum membangun mimpi dan karakter generasi muda Rotendao. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai profesi di 34 sekolah diharapkan mampu membuka wawasan sekaligus menanamkan semangat kepada anak-anak untuk berani menentukan masa depan. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudy Hartono.
4: Bupati Rotendao, Pak Luseno, ketika diwawancarai di sela-sela pelaksanaan pembukaan Rote Mengajar di Aula Rumah Jabatan Bupati Rotendao, Minggu 23 Agustus 2026 mengatakan, kehadiran ratusan relawan dalam kegiatan Rote Mengajar merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas untuk mempersiapkan generasi muda Rotendao. Bupati menyebutkan para relawan datang dari berbagai profesi, mulai dari perbankan, kepolisian, pilot, dosen, politisi, hingga pengusaha. Mereka membawa pengalaman dan cerita keberhasilan masing-masing untuk dibagikan kepada siswa. Menurut Bupati, pendidikan tidak hanya berlangsung melalui proses belajar-mengajar di ruang kelas, tetapi juga dapat dibangun melalui pengalaman, cerita, sukses, dan interaksi langsung dengan orang-orang dari berbagai profesi. Bupati Rotendao menegaskan gerakan Maivalie diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan yang menumbuhkan kepedulian bersama terhadap masa depan generasi Rotendao.
1: Pendidikan anak-anak itu tidak tentu saja tidak hanya dibangun dengan pendidikan sifatnya pedagogis, tapi ada karakter di situ, ada masuk rasa ingin tanggung jawab, rasa ingin mengabdi, rasa ingin berempati, itu yang saya ingin bangun ke depan. Sehingga generasi Rote nanti ke depan itu adalah generasi yang betul-betul mengenyam pendidikan itu tidak hanya ada di ruang-ruang kelas, tapi juga datang dari cerita-cerita sukses, datang dari kalimat-kalimat sederhana sekalipun dari para relawan, tapi itu yang menginspirasi gerakan-gerakan tubuh mereka, ekspresi mereka, atau gestur mereka.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Rote Mengajar yang juga PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Daniel Nale, menyebut Rote Mengajar 2026 melibatkan kurang lebih 204 relawan yang akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah sasaran.
5: Jadi para relawan itu terbagi lagi atas dua, relawan dokumentasi dan relawan pengajar ataupun pendidik.
4: Kegiatan Rote Mengajar 2026 pun membawa pesan, sehari mengajar seumur hidup menginspirasi, sebagai ajakan bersama menyalakan harapan dan mimpi anak-anak di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan relawan siap menginspirasi pelajar di Kabupaten Rotendao melalui program Rote Mengajar Tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama reporter Raja Ewaldus.
6: Program Rote Mengajar Tahun 2026 resmi dimulai Minggu 23 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 25 Agustus. Program ini menjadi bagian dari gerakan memanggil kembali atau Maivalie untuk menginspirasi generasi muda Rotendao. Sebanyak 204 relawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para relawan berasal dari Jakarta, sejumlah daerah di NTT, Rotendao, dan satu relawan dari Malaysia. Penjabat Sekretaris Daerah Rotendao sekaligus Ketua Panitia Rote Mengajar 2026, Daniel Nale, mengatakan para relawan terbagi dalam kelompok pengajar dan dokumentasi. Mereka akan menjalankan kegiatan di 34 sekolah di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, kehadiran relawan merupakan bentuk sinergi untuk menyukseskan Rote Mengajar 2026.
2: Kita kurang lebih 204 relawan. Jadi relawan tersebut terinci ada dari Jakarta, dari luar NTT, satu dari Malaysia, selanjutnya ada di 73 itu berasal dari provinsi NTT, dan sebagian dari Kabupaten Rotendao. Jadi kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk mendukung suksesnya Rote Mengajar 2026. Jadi para relawan itu terbagi lagi atas dua, relawan dokumentasi dan relawan pengajar ataupun pendidik.
6: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henuk sangat mengapresiasi hingga terharu dengan pengorbanan para relawan yang datang dari berbagai daerah. Ia menilai kehadiran mereka menunjukkan kepedulian terhadap masa depan generasi muda Rotendao. Menurutnya, para relawan meninggalkan keluarga dan tempat berkarya demi berbagi pengalaman dengan anak-anak Rote. Bupati Paulus berharap pengalaman para relawan mampu membuka wawasan pelajar untuk berani memiliki cita-cita besar. Generasi muda juga didorong mempersiapkan masa depan melalui pendidikan, kreativitas, dan pengalaman positif.
7: Ini kan satu pengorbanan yang luar biasa. Ada rasa kecintaan mereka, ada rasa empati dan simpati mereka untuk bagaimana membangun generasi emas Rotendao, membangun generasi emas bangsa ini. Keinginan luhur itulah yang kemudian, itu niat baik mereka itulah yang membuat saya agak emosional, agak terbawa suasana haru, karena tidak gampang orang mau mengabdi, orang mau melakukan hal-hal yang membangun masa depan suatu bangsa, membangun masa depan suatu daerah, membangun masa depan generasi.
6: Dengan tagline sehari mengajar, seumur hidup menginspirasi, Rote Mengajar 2026 menjadi momentum mempertemukan pengalaman para relawan dengan mimpi generasi muda. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan reporter Andri Iskandar.
8: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
9: Kita mau mengajukan 13 tahun

0: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
1: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045. Bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
0: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar mengembangkan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Komisi 10 DPR RI bersama BRIN mendorong camat, lurah, kepala desa, dan petani di Kabupaten Kupang mengoptimalkan lahan kering untuk budidaya sorghum demi memperkuat ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Berikut dilaporkan oleh reporter Alo Tani.
3: Kabupaten Kupang memiliki lahan yang sangat luas dan cocok memang untuk sorghum, Prof. Jadi memang kita harus berikan perhatian untuk Kabupaten Kupang bagaimana caranya meningkatkan produktivitas per hektarnya secara signifikan itu seperti apa dengan hadirnya BRIN, satu hektar itu bisa 10 ton. Ya.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan-lahan kering untuk budidaya sorghum. Ia juga mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita Gah, sorghum sangat cocok dikembangkan di NTT karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani di NTT melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
5: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana menjadikan tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN. BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang dan pemasarannya pasti laris lah.
4: Peneliti utama BRIN, Profesor Dr. Igusti Komangdana Arsana, mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan atau TTS menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
6: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1.000 hektar dulu, di Sumba ada 1.000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide ini. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah tapi ngeritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi supaya tidak kena penyakit diabetes sebenarnya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlince Lado, mengatakan sejumlah petani di wilayahnya telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah Kabupaten Kupang. Namun, menurut Sarlince, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di NTT yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan hingga pemasaran sorghum di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap relawan gerak bareng yang gugur saat mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan reporter Ares Lake.
7: Niat baik berujung duka. Ahmad Jaki Ali, relawan pendiri komunitas Gerak Bareng, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanusiaan mendistribusikan bantuan untuk korban gempa bumi di Flores. Peristiwa itu terjadi di Jalur Reo, Kabupaten Manggarai menuju Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat 21 Agustus 2026 petang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere bersama Potensi SAR langsung bergerak melakukan evakuasi jenazah almarhum pada Sabtu 22 Agustus 2026. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Mayjen TNI Edi Prakoso mengatakan proses evakuasi telah dilakukan dengan cepat menggunakan helikopter Daupin Basarnas.
8: Pagi hari ini baru saja kita melaksanakan pengantaran terhadap jenazah rekan kita, relawan dari Potensi atas nama Ahmad Jaki. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Rio menuju ke Lambaleda. Kemudian di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga akan masuk kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut dan dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia.
7: Pasca dievakuasi dari lokasi, helikopter Daupin Basarnas membawa jenazah menuju Bandara Komodo Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo, jenazah kemudian dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk proses pemulasaraan sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Dedikasi Ahmad Zaki Ali dalam misi kemanusiaan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, gerakan Maivalie bangun mimpi generasi Rote. Yang kedua, ratusan relawan siap menginspirasi pelajar di Kabupaten Rotendao melalui program Rote Mengajar tahun 2026. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lolede pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
1: 92,5 RRI Pos 1 Radio Republik Informasi dan Inspirasi.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dan bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya,

Enggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik.

musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada dika. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkanku. Sana aku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital.

tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.